0: dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri. Penyidikan dugaan kasus kepabeanan dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
3: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, yaitu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
2: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memiliki bungkam terkait dengan dugaan yang dugaan suap ini.
4: Pak, itu benar Pak buat cakap budi Pak, salah satunya.
5: Pak Bapak mempersiapkan moge untuk
4: dia. Iya. Apa benar Pak?
5: Itu Pak Bapak kenapa naruh?
4: Enggak apa-apa, enggak apa-apa Pak. Ngomong aja Pak.
5: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon, Pak?
4: Iya Pak.
5: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon, Pak?
4: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masum ya?
2: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat Bea dan Cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak Bea dan Cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
6: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami.
7: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi yang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia, dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen

0: tinggi secara nasional, insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi. Kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
1: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapa Umum, menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
2: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
1: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto, mengatakan pasokan cabai rawit merah di sejumlah produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
3: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura. Ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
1: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stutar Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
5: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
6: Saya sih berharap pemerintah bukan hanya memastikan itu produksi berasnya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh mas. Jadi beras itu harus aman mas.
7: Menurut saya menegakkan

0: Ya, pemerintah sudah punya persediaan produksi terganggu.
1: Pedagang Pro 3 klaim Bappanas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini, disampaikan oleh Rani Indira.
2: Selamat pagi, pendengar. Ingat, keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappanas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki yang kuat berdasarkan data bulan Agustus 2020 dan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah CBP sebesar 5,17 juta ton 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk keadaan darurat. Dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Garibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran, meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia Duta Ricardo melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21 tunggal Malaysia Jack Jin Zhe Huang dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
4: Serudi studio dan selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas. Dan langsung saja untuk pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas terpantau kondusif lancar baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondisi lancar baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan non tol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini. Bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam dapatkan informasi aktual dalam portal kami rr.co.id, media sosial, verifikasi kami di Instagram atau @rrprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat tugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini untuk edisi Kamis 27 Agustus 2026. Dan mari kita sambut pagi hari ini dengan penuh semangat ya. Dan mari kita jadikan hari ini lebih bermakna dengan saling menebar kebaikan dan juga menjaga kedamaian di sekitar kita. Selamat beraktivitas, sukses selalu untuk Anda, tetap semangat.

0: Lebih kembali berkibar. Halo Kang Yayu Cirebon, yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
1: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
0: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
1: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logohutri.istanapresiden.go.id.
0: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Cirebon.
3: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam resonansi Indonesia.
4: Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis seperti juga kehidupan sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup

0: Iya, baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, secangkir kopi pada pagi hari ini ternyata dapat membantu meningkatkan kewaspadaan sekaligus berpotensi mendukung kesehatan otak dalam jangka panjang. Itu yang dilaporkan oleh Eating Well pada Selasa 25 Agustus 2026 waktu setempat. Ternyata pendengar, kandungan kafein dan polifenol dalam kopi ini disebut dapat membantu meningkatkan konsentrasi sekaligus dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit neurodegeneratif ya, seperti Alzheimer dan Parkinson ya. Dan menurut ahli gizi Italia Volador, Erdian LDN, ini menjelaskan bahwa kafein bekerja dengan menghambat adenosin, senyawa dalam otak yang mendorong rasa kantuk. Secangkir kopi seduh ya, berukuran sekitar 237 mm, ini mengandung rata-rata 96 mg kafein. Dan penelitian menunjukkan bahwa konsumsi 1 hingga 2 cangkir kopi atau hingga sekitar 200 mg kafein ini dapat membantu meningkatkan waktu reaksi dan akurasi pada orang dewasa sehat. Baik pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi Kamis 27 Agustus 2026. Maka dari itu Anda tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, benar juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
1: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan pendengar, kini saatnya kami hadirkan Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi Kamis 27 Agustus 2026.
1: Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon. Senang sekali pagi hari ini saya Iskandar Zulkarnain dapat menjumpai Anda kembali melalui Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi Kamis 27 Agustus 2026 ya. Hari ini kita akan membahas mengenai optimisme pendidikan anak kurang mampu pasca MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Indramayu. Pendengar, Bupati Indramayu Luki Hakim secara resmi menutup rangkaian MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Kabupaten Indramayu di Desa Cikawung, Kecamatan Trisi, sebagai langkah nyata pemerintah menghadirkan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi masyarakat prasejahtera. Program yang kini memfasilitasi 370 siswa ini diharapkan menjadi ruang aman untuk menimba ilmu, memenuhi kebutuhan gizi, sekaligus sarana memutus rantai kemiskinan di Kabupaten Indramayu. Baik, pendengar, dialog kita hari ini akan mengupas bagaimana evaluasi kesiapan pembelajaran SRT 1 serta strategi lintas sektor dalam memutus rantai kemiskinan di Kabupaten Indramayu. Tentu dengan beberapa narasumber yang akan kami hubungi melalui line teleponnya. Yang pertama, kami sudah terhubung dengan PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indramayu, Bapak Waskam STMSI. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Waskam.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih Pak Waskam pagi hari ini sudah meluangkan waktu untuk RRI Cirebon ya.
2: Siap.
0: Iya.
2: Baik, sama-sama Pak.
0: Ya, Pak Waskam, Bupati Indramayu Luki Hakim kemarin secara resmi ya telah menutup rangkaian MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Kabupaten Indramayu di Desa Cikawung, Kecamatan Trisi ya, sebagai langkah nyata pemerintah ini menghadirkan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi masyarakat prasejahtera. Oke, Pak Wastam, Bapak sebagai PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indramayu, Pak, bagaimana sih Pak komitmen Dinas Sosial Indramayu sendiri dalam menjamin bahwa pendataan dan bantuan sosial bagi keluarga siswa SRT 1 ini tepat sasaran dan berkelanjutan, Pak?
2: Baik, terima kasih Pak Iskandar Zulkarnain selaku moderator ya.
0: Ya.
2: Mungkin saya sampaikan sebelumnya, alhamdulillah Pak, pada kesempatan pagi hari ini saya bisa hadir bersama ini Pak Ibu Mardiani ya, nanti juga ada
0: dari
2: Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Indramayu. Kami juga sangat mengapresiasi dulu Pak, terima kasih kepada Pro 1 RRI Cirebon yang memberikan ruang untuk kami menyampaikan kabar baik tentang program Sekolah Rakyat di Indramayu.
0: Ya.
2: Baik, untuk para pendengar seluruh Pro RRI Bersatu RRI Cirebon, terkait dengan Dinas Sosial untuk siswa ya, untuk terkait rekrutmen siswa. Ini kami fokus untuk yang targetnya anak-anak dari keluarga yang desil 1 dan desil 2 Pak, yaitu keluarga yang paling kurang mampu di Indramayu. Nah, ini menjadi lokus kita terkait dengan siswa-siswa yang ada di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Indramayu. Tempat sasaran ya, kami dengan melakukan pendampingan atau visitasi ya, klarifikasi dengan SDM pendamping PKH. Nah, di sini kita coba untuk melakukan verifikasi Pak, terkait dengan rekrutmen tadi berdasarkan database pre-list yang sudah disampaikan Kementerian Sosial Pak. Itu dasar kami untuk melakukan terkait dengan calon siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Indramayu.
0: Ya. Dan untuk bantuan sosial bagi keluarga siswa SRT 1-nya sendiri ini bagaimana Pak? Untuk supaya bisa tepat sasaran dan berkelanjutannya nih Pak.
2: Ya. Untuk bantuan kita sebenarnya sudah hampir setahun Pak ya. Sebelumnya sebelum kita melakukan sekolah rakyat yang permanen di Desa Cikaung Kabupaten Indramayu, sebenarnya kita sudah merintis di tahun 2025 itu dengan nomenklatur sekolah rintisan 1C. Nah, sekolah rakyat Kabupaten Indramayu rintisan 1C. Nah, ini kita sudah 1 tahun dengan jumlah siswa 100, Pak.

0: Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Indramayu, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Mardiani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Iskandar dan Pak Waskam juga.
0: Iya, terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk RRI Cirebon di pagi hari ini, Bu.
1: Ya, sama-sama Pak.
0: Oke, saya ke Ibu Mardiani dulu nih, Bu. Bagaimana sih, Bu, hasil evaluasi keseluruhan pelaksanaan MPLS SRT 1 tahun ini nih, Bu, dalam menyambut para siswa baru, Bu?
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim, panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya kegiatan MPLS kemarin berjalan lancar, kondusif ya, sesuai dengan jadwal. Kemudian semua pemateri juga bisa hadir sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Kemudian siswa juga sudah masuk, diantar oleh, ada yang diantar oleh orang tua ya, awal itu ada juga yang diantar oleh pendamping dari PKH-nya. Ya, secara umum mereka semua dalam keadaan baik dan kondusif datang ke sekolah rakyat. Dan mereka sudah mulai beradaptasi ya, beradaptasi dengan lingkungan, baik lingkungan di sekolah maupun di lingkungan di asrama. Jadi begitu juga dengan kesehatan, kami memfasilitasi kesehatan mereka selama di asrama maupun di sekolah. Ada yang sakit kami bawa ke pustu. Kemudian kalau di pustu tidak bisa ditangani, kemudian kita ke puskesmas. Dan kemarin juga yang bermasalah di puskesmas yang tidak bisa dilayani, kita bawa ke rumah sakit. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar, gitu Pak.
0: Ya. Nah, dan ini sejauh mana, Bu, kalau Ibu lihat nih kesiapan dari mental dan juga daya adaptasi siswa barunya sendiri setelah mengikuti rangkaian kegiatan MPLS-nya ini, Bu?
1: Ya. Kalau kami nilai dari awal pertama mereka masuk dengan, dan hingga sekarang ya setelah selesai MPLS, saya rasa mereka sudah bisa mengikuti pelajaran dengan baik, kegiatan yang di asrama maupun di, jadi alur kegiatan di asrama mereka sudah, saya sudah seperti ini ya, sudah sudah memahami gitu ya, sudah memahami dan bisa mengikuti. Karena kalau awal-awal kan mereka kaget juga ya,
0: ya
1: lama mereka harus bangun pagi-pagi, kemudian sholat subuh, langsung sholat subuh di masjid berjamaah ya, bahkan sholat lima waktu kami laksanakan selalu di masjid berjamaah gitu ya, pagi-pagi mereka harus mandi, tentu saja dengan jumlah siswa yang banyak mereka harus bergiliran mandi ya, sudah teratur gitu, nggak rebutan lagi, sudah
0: bisa beradaptasi ya, Bu ya.
1: Ya betul, sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan baik di asrama maupun di sekolah. Dengan teman-temannya juga kan mereka berasal dari
0: berbagai daerah ya,
1: ya kecamatan yang berbeda, walaupun dari Indramayu ya, sama-sama dari Indramayu tapi kan dari desa-desa yang berbeda ya.
0: Betul.
1: Dengan kebiasaan dan bahkan bahasa juga ada yang agak beda kan, kalau yang daerah barat itu lebih ke bahasa Sunda kan ya.
0: Betul.
1: Yang Indramayu barat itu, tapi kalau yang Indramayu yang sana ke timur sana kan udah bahasanya Jawa gitu ya. Ya mereka juga sudah awal-awal kan, wah katanya ada yang kebanyakan kan dominasinya adalah bahasa Jawa ya, yang barat kan sedikit. Ada juga beberapa, ya awal-awalnya ada beberapa anak yang, katanya bahasanya nggak ngerti katanya. Mungkin mereka Sunda ya, banyaknya Sunda kan kalau di barat itu. Nggak apa-apa, nanti juga mereka, akhirnya ya mereka bisa beradaptasi, alhamdulillah gitu Pak.
0: Iya, oke. Jadi mereka bisa melaksanakan kegiatan MPLS dengan baik lah ya Bu ya?
1: Ya betul.
0: Ya, oke. Saya ke Pak Waskam terlebih dahulu. Pak Waskam tadi Pak Waskam juga menyampaikan bahwa untuk bantuan sosial ini selain untuk siswanya, ini juga keluarganya juga mendapatkan bantuan lah ya. Tentu dengan mekanisme pasti ya. Pasti ada mekanisme atau validasi data yang seperti apa sih? Yang mungkin bisa Pak Waskam sampaikan kepada kita nih Pak, yang digunakan oleh Dinsos untuk memastikan bahwa ini keluarga siswa penerima manfaat SRT 1 ini benar-benar masuk dalam kategori rentan nih Pak.
2: Baik Pak, terkait dengan tadi Pak, ini kan karena sudah memastikan bahwa ini desil 1 sampai desil 2 ya Pak ya. Nah, ini sudah secara otomatis bantuan kan minimal ada BPNT, PKH dan itu dengan PBI. Nah ini kita berbasis data melalui sistem Asik NG, Pak.

0: Iya pak.
1: Sistem yang ya sistem SIG NG pak yang
0: SIG ada. SIG NG itu apa pak?
1: Kementerian Sosial. Ya sistem informasi next generation.
0: Oke.
1: Okay. Terpadu. Ya artinya aplikasi yang gabungan yang saat ini namanya DTSN pak. Nah, DTSN data tunggal ekonomi sosial nasional. Nah ini data-data ini akan menjadikan siswa atau orang tua siswa ini yang jadi di single 1 di single 2 ini akan mendapat bantuan pak di situ. Nah ini jadi sasarannya jelas pak, selain tadi kondisi masyarakat yang ada di desil 1, desil 2 ini dapat bantuan secara rutin pak ya, itu secara rutin yang dilakukan mulai setiap baik triwulan gitu ya, misalnya BPNT gitu pak untuk bantuan pangan non tunai itu per 3 bulan dan terus ada PKH, ada beberapa komponen di situ. Terus juga ada PBI pak, yaitu jaminan kesehatan itu. Nah ini mereka tercover di situ pak untuk keluarga ya, karena ini masuk dari desil 1 dan desil 2. Itu pak terkait dengan bantuan yang rutinitasnya. Nah ini biasanya pengalaman kami dari tahun kemarin itu untuk orang tuanya yang tadi biasanya ada bantuan terkait untuk usaha pak.
0: Usaha ya.
1: Usaha itu misalnya orang tuanya yang tidak mampu terkait atau usaha yang biasa dijalankan misalnya jualan, nah jualan sembako dan lain sebagainya. Ini disupport pak untuk usahanya.
0: Disupportnya seperti apa nih pak?
1: Disupportnya biasanya bantuan langsung pak.
0: Bantuan langsung.
1: Misalnya kita ya bantuan langsung, misalnya kita survei dulu kebutuhannya apa. Nah setelah kebutuhannya sudah jelas, misalnya ini yang bersangkutan dagang misal pak untuk gorengan.
0: Contoh ini, misalnya dagang gorengan.
1: Ya apa aja bahan-bahan gorengan, misalnya tepung, minyak seperti itu. Pak, biasanya kita memprioritaskan untuk yang sudah ada rintisan sebenarnya untuk usahanya gitu tuh, biar sudah settle gitu ya, artinya seperti itu pak.
0: Itu minimal usaha yang mereka jalani sebelum mendapatkan bantuan atau persyaratan lah ya. Nah ini berapa lama pak?
1: Untuk apanya pak? Untuk waktunya?
0: Iya, dia punya usaha nih pak. Dia kan misalnya contoh punya usaha jualan gorengan lah gitu ya. Dengan sudah berapa lama dia jualan gorengan? Apakah dengan seperti itu pak? Cara surveinya juga?
1: Betul pak. Karena kan mus biasanya kalau yang sudah
0: kan biasanya ada yang dadakan analisis. Juga ah saya jual gorengan aja lah.
1: Biasanya kita prioritas juga yang sudah ada existingnya gitu pak.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi nggak sudah ada punya konsumen kan bisa seperti itu ya. Memang sudah punya skill untuk membuat gorengan. Jadi kita buat yang sudah berjalan gitu pak.
0: Yang sudah berjalan ya berarti ya. Berjalan berapa tahun tuh pak? Ada ya, persyaratannya nggak? Misalnya sudah berjalan 1 tahun?
1: Enggak juga sih.
0: Oh enggak?
1: Seperti itu juga. Enggak.
0: Oh.
1: Ya, sudah berjalan. Itu yang untuk yang tadi pak, yang terkait dengan orang tua ya.
0: Orang tua, betul.
1: Ya. Soalnya kalau dari basis data sih sudah masuk ke bantuan pak sebelumnya yang rutinitasnya gitu. Rata-rata kalau untuk desil 1, desil 2 ini mereka sudah mendapatkan bantuan yang rutin gitu tuh.
0: Karena tapi
1: kondisinya kan gimana pak?
0: Iya, tapi Pak Maskram, untuk strategi konkretnya yang disiapkan Dinsos sendiri untuk memastikan seperti anak ini tidak ada dari keluarga rentan di Indramayu yang terpaksa putus sekolah akibat kendala ekonomi. Nah ini strategi konkretnya seperti apa? Apakah tadi yang disampaikan Pak Wastam itu memang turun dulu ke lapangan, disurvei dulu begitu ya pak?
1: Ya, sebenarnya kami kan sudah ada
0: selain lihat data konkret dari
1: ya, database, nah kita lihat database, baru kita turun ke lapangan gitu, Pak. Kita pastikan bahwa data ini memang sesuai dengan kondisi di lapangan atau layak bahwa anak tersebut itu untuk masuk di sekolah rakyat, karena memang untuk rekrutmen sekolah rakyat ini kita tidak publish pak ya, artinya kan tidak diumumkan gitu tuh, karena kita sudah berbasis data seperti itu pak.
0: Ya, baik. Ibu Mardiani kembali. Ibu Mardiani, ini seperti apa sih Bu konsep kurikulum dan metode pembelajaran yang dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan belajar para siswa di SRT 1, Bu?
2: Oke, baik, terima kasih Pak. Untuk kurikulum, sebetulnya secara umum kurikulum kita menggunakan kurikulum nasional, ya, sama seperti sekolah reguler. Mm-hmm. Namun kita ada diintegrasikan dengan keasramaan, kurikulum keasramaan. Mm-hmm. Kemudian saya juga karena kita menggunakan multi exit dan multi entry dan multi exit, ya, siswa yang masuk kan tidak hanya kelas, misalnya kelas SD kelas 1 semua tidak, atau kelas SMP kelas 7 awal masuk tuh, ya, atau kelas SMA kelas 10 kan tidak. Jadi kita masuk setiap jadi setiap siswa yang masuk itu kan beragam, ya. Jadi kita juga menggunakan diferensiasi gitu pada anak-anak. Jadi kita pertimbangan juga pencapaian anak masing-masing sebelumnya. Jadi sebelum masuk SR mereka kan ada yang putus sekolah juga. Mm-hmm. Ada yang mungkin sudah putus sekolah ada setahun, dua tahun gitu, ya. Nah itu kita asesmen juga. Kita ada, makanya di SR itu ada matrikulasi dulu, ya. Ada masa persiapan. Jadi setelah MPLS itu kita nggak langsung belajar sesuai dengan kurikulum yang umum. Jadi setelah MPLS ini kita ada sekitar 2.5 bulan itu kita ada matrikulasi. Jadi kita asesmen dulu apakah, bahkan ada anak-anak yang masih belum bisa baca, baik di jenjang SD, SMP gitu, ya. Masih ada yang belum lancar. Jadi kita untuk masa persiapan ini atau matrikulasi ini kita lebih dalam lagi ke literasi dengan numerasinya terlebih dahulu, baik literasi bahasa Indonesia, ya, bahasa maupun dengan bahasa Arab, ya, karena banyak juga yang belum bisa ngaji, belum bisa membaca bacaan sholat, ya, yeah. Jadi itu di masa persiapan ini atau matrikulasi ini kita itu mempersiapkan hal itu tersebut, gitu, hey. Pak.
0: Ya, Bu Mardiani dan juga Pak Waskam, kita juga ajak pendengar RRI Cirebon yang akan bergabung, ya. Silakan pendengar RRI Cirebon, Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 84 93 259. Di Dialog Cirebon Menyapa hari ini di hari Kamis 27 Agustus 2026, Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081-324-951-935, ataupun Anda juga bisa bergabung melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Karena kita selain hadir melalui AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan juga FM 89,1 MHz, kita juga hadir melalui YouTube channel RRI Cirebon, ya. Dari live chat YouTube channel RRI Cirebon ada dari Ed Miftahu Rohman yang katanya menyampaikan bahwa rawan bullying, kekerasan dalam sekolah itu apakah dari gurunya untuk siswa yang bullying kepada siswa lain di Indramayu Sekolah Rakyat. Nah, ini saya ke Bu Mardiani SPD. Bu, ini bagaimana, Bu, kalau menurut Ibu nih, Bu? Ada yang menyampaikan katanya rawan bullying, kekerasan katanya dalam sekolah itu.
2: Oke, saya rasa setiap tidak hanya di sekolah rakyat saja, ya, di setiap sekolah juga setiap instansi itu namanya bullying itu pasti rawan saja, ya. Nah, untuk di SR sendiri kami sudah mengadakan kegiatan berbagai macam kegiatan untuk menghindari praktek-praktek bullying ini. Jadi dari awal dari MPLS kami sudah memberikan materi. Kami memanggil narasumber dari kepolisian, dari TNI, ya, untuk menyampaikan materi terkait bullying ini. Kemarin juga kami ada dari taruna-taruni dari Akpol yang memberikan bimbingan kepada para siswa pada saat MPLS terkait bullying ini. Kemudian kami juga membuat pernyataan anti bullying ditandatangan oleh semua siswa, ya, dan guru dan teknik semuanya menandatangan bahwa mereka siap untuk melawan bullying ini. Dan kemudian kita juga melakukan pemantauan di baik di asrama maupun di sekolah, ya. Jadi setiap tidak hanya guru saja, karena kalau di SR itu kan banyak sekali pendiknya, ya, tidak hanya guru saja, ada wali asrama, ada wali asuh, ada tim keamanan, ada tim dapur, ada tim kebersihan. Kami semua kerjasama, berkolaborasi untuk menjaga agar kegiatan praktek bullying itu tidak terjadi di sekolah rakyat.
0: Di SRT 1, ya.
2: Iya, betul. Jadi setiap ada kejadian sedikit pun yang akan sekiranya memicu hal itu, kita segera antisipasi gitu. Itu ya, seperti itu yang kami lakukan semuanya, Pak.
0: Ya, karena mungkin ini kan pertanyaan dari Ed Miftar Urrahman ini kan melihatnya karena di SRT 1 ini kan anak-anak yang sekolah di situ dari berbagai kecamatan gitu ya, Bu ya, dari berbagai daerah.
2: Iya, betul.
0: Tapi yang jelas di apa namanya SRT 1 Kabupaten Indramayu ini untuk praktik bullying ini betul-betul sangat ketat lah ya, Bu, ininya ya, pengamanannya ya.
2: Iya, betul. Jadi kami memang sudah mengantisipasi, pasti ke apa hal praktik seperti itu pasti akan muncul kalau kita tidak kita lengah sedikit ya, kita lengah sedikit aja pasti itu akan muncul. Jadi kadang-kadang kan dari gurauan sedikit saja kan itu akan memicu jadi ke ranah ke bullying itu seperti itu. Jadi dari ya, ketika ada sedikit ada gesekan dari anak-anak itu, kita langsung cepat tanggap gitu ya, dari semua personil kita saling berkolaborasi untuk meminimalisir kegiatan
0: praktek bullying tersebut ya, Bu ya. Oke, ada pendengar RRI Cirebon juga yang sudah bergabung, Bu Mardiani dan juga Pak Waskam. Ini dari Ibu Reni di Plumbon, kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Reni.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Reni.
3: Assalamualaikum. Ada Ibu Kepala Sekolah Ibu Mardiani SPD ya, Mas Iskandar.
0: Betul, betul.
3: Ada Pak Kepala Dinas juga mungkin Pak Waskam ya.
0: Iya, PLT Kepala Dinas Sosial.
3: Iya, ini menarik sekali tentang sekolah rakyat. Mohon izin bertanya ya, nanti mungkin menjawabnya Ibu atau Bapak lah dua-duanya. Jadi sekolah rakyat yang dibangun di sana itu apakah memang sudah punya gedung tersendiri, Ibu? Apakah memang khusus dibangun untuk sekolah rakyat atau biasanya mungkin bergabung dulu kalau paginya yang negeri, siangnya sekolah rakyat, itu yang pertama. Dan kan sudah MPLS ya, Bu ya, berarti sudah tahu
0: baru selesai,
3: jumlah
0: ya?
3: Murid. Iya, sudah muridnya ada berapa itu yang masuk ke sana?
0: Muridnya ada berapa?
3: Orang murid. Iya, kemudian tadi Ibu juga berbicara tentang kurikulumnya adalah kurikulum nasional, mengacu kepada keagamaan. Apakah satu minggu itu ditambah itu untuk jam pelajarannya, Bu? Yang misalnya 2 jam per minggu karena ada mungkin lebih mendalam lagi ditambah menjadi 3 atau 4 jam untuk untuk agamanya. Kemudian bagaimana dengan guru-guru yang mengajarnya? Apakah guru-guru di sana itu memang khususon untuk ditempatkan di sekolah rakyat atau masih merangkap dengan sekolah lain, misalnya siangnya di sekolah rakyat, kemudian paginya di yang kewajiban dia, yang formalnya gitu. Setelah itu, ya mungkin agak banyak.
0: Ajab.
3: Dan satu lagi mungkin
0: pertanyaan buat Pak Waskam mungkin
3: apa saja? Iya, terima kasih. Mohon jawabannya. Sukses selalu buat Ibu dan Bapak. Mas Iskandar, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pertanyaannya dari untuk Ibu Mardiana, Ibu Mardiani semua nih, Bu. Oke, Pak Waskam, sebentar Pak Waskam ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Reni untuk Ibu Mardiani SPD. Silakan Bu, yang pertama katanya apakah gedung sekolahnya ini sudah ada atau
2: masih numpang?
0: Masih numpang. Silakan.
2: Ya, baik Pak. Untuk tahun pertama tahun lalu itu tahun 2025 itu kami masih numpang di BLK ya. Nah, alhamdulillah untuk tahun ini tahun 2026 ini kami sudah memiliki sekolah permanen di Desa Sikawung, Kecamatan Trisi. Jadi kami semua sudah masuk ke sekolah permanen semua siswanya, baik siswa lama maupun siswa yang baru. Jadi sekarang itu sekalian ya, tadi ada yang nanya jumlahnya Bu ya. Jumlah siswanya itu sekarang jadi ada 370 siswa. Jadi dari yang siswa pertama yang existing itu 100 siswa dan siswa yang baru ada 270. Jadi semuanya 370 siswa yang ada di lokasi permanen sekarang ini. Ya. Kemudian untuk
0: kurikulum
2: itu tadi saya sampaikan kami menggunakan kurikulum nasional, bukan kurikulum keagamaan ya, tapi berasrama. Jadi kita kurikulumnya memadukan kurikulum nasional dan kurikulum keasramaan, tapi bukan keagamaan ya, tapi keasramaan. Nah, jadi tidak hanya agama. Jadi kami sebenarnya kalau misalnya ada siswa yang non muslim, kami akan menyediakan fasilitasnya ya. Bahkan di sekarang di permanen juga ada fasilitas rumah ibadah. Jadi selain masjid juga ada rumah ibadah yang disediakan untuk barangkali ada siswa yang
0: non muslim.
2: Ya. Ya, tapi kalau sekarang ini saat ini masih semuanya siswa masih non muslim semua.
0: Masih muslim
2: jadi
0: semua.
2: Kita, ya. Jadi kita fokus di masjid semuanya. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya dari untuk kegiatan sekolah regulernya itu dari Senin sampai Jumat. Kita dari pagi itu jadi pagi-pagi itu oleh guru ya, guru yang mengajar di kelas. Jadi dari Senin sampai Jumat itu belajar di sekolah ya sampai sampai asar gitu ya. Setelah sholat asar itu nanti guru akan menyerahkan ke wali asrama dan wali asuh. Jadi keasramaannya giliran yang bertugas adalah wali asrama dan wali asuh, karena gurunya sudah jam kerja guru itu dari seperti ASN ya, seperti biasa ASN itu kan dari jam 7 sampai jam 4 sore itu jam kerjanya ASN guru ya. Jadi Senin sampai hari Jumat. Nah, untuk wali asuh, mereka jam kerjanya polanya adalah shift. Ada 3 shift ya, shift pagi, siap, dan malam. Jadi, nanti sore setelah guru selesai mengajar akan diserahkan ke wali asuh dan wali asrama untuk kegiatan keasramaan. Materi di keasramaan itu adalah diantaranya kegiatan keagamaan. Kebiasaan keagamaan ya. Jadi, nanti sore setelah sholat asar itu juga ada kegiatan kemandirian. Life skill, jadi mereka misalnya mencuci apa dan sebagainya ya, itu kegiatan di asrama. Kemudian kegiatan keagamaannya juga nanti setelah sholat maghrib, sholat isya itu biasanya ada mengaji, kegiatan mengaji, ada yang hafalan Quran gitu ya. Kemudian di hari Sabtu dan hari Minggu juga kalau sekolah libur kan, nah maka kegiatan itu dibimbing oleh para wali asuh dan wali asrama. Kegiatannya macam-macam, dari hari Sabtu Minggu itu diantaranya lebih banyak ke life skill dan kegiatan keagamaan gitu. Seperti itu. Kadang bisa kita panggil juga narasumber dari luar untuk kegiatan live
0: untuk mengisi ya.
2: Iya, betul.
0: Itu hari Sabtu dan Minggu. Kemudian katanya satu pertanyaan lagi itu Bu Mardiani, katanya apakah guru-gurunya ini guru-gurunya khusus? Guru-guru khusus di SRT 1.
2: Nah, untuk guru-guru di sekolah kami memang khusus untuk guru SR saja. Jadi guru-guru yang direkrut oleh Kemensos itu adalah guru-guru dari guru yang sudah PPG prajabatan. Jadi mereka belum terikat di kedinasan lainnya. Jadi mereka itu boleh dikatakan fresh graduate semuanya. Tapi mereka sudah PPG, jadi sudah profesinya sudah didapat ya. Jadi mereka sudah menyandang guru-guru berprofesi ya, profesinya. Jadi tapi mereka belum pernah terikat oleh dinas lain. Jadi betul-betul mereka adalah menjadi ASN P3K Kemensos. Jadi gurunya seperti itu. Jadi mereka tidak menyabang ke sekolah-sekolah lain. Tetap standby sepenuhnya full di sekolah rakyat. Bahkan mereka juga banyak yang tinggal di rusun guru di asrama di sekolah.
0: Gitu. Jadi memang para siswanya ini untuk pelajaran apa namanya kegiatannya memang full ya Bu ya, bisa termasuk bisa termasuk full lah ya, seperti itu ya.
2: Iya.
0: Ya, terima kasih Bu Reni di Plumbon. Tadi pertanyaan sudah dijawab semua ya. Mudah-mudahan masih penasaran.
2: Boleh nanti berkunjung ke sekolah permanen, Bu.
0: Iya. Oke. Saya ke Pak Waskam dulu nih, Bu. Pak Waskam, bagaimana bentuk sinergi antara Dinsos, Dinas Pendidikan, serta instansi terkait ya? Instansi terkait lainnya dalam mengawal program sekolah rakyat terintegrasi ini, Pak Pak Waskam.
1: Baik, Pak Iskandar. Kolaborasi kita sebenarnya untuk sekolah rakyat ini tidak hanya satu dinas saja Pak ya, dinas sosial, tapi kita juga kolaborasi dengan dinas pendidikan, bahkan sampai ke dinas KPU-an Pak, dan juga dinas-dinas yang lain, karena kan kita tidak hanya terkait dengan pendidikannya saja nih Pak, tapi kan terkait juga dengan penyiapan kondisi lahan misalnya seperti itu ya, itu kawasan kan ini sebagai komitmen Pemda salah satunya untuk penyelenggaraan sekolah rakyat ini. Dan banyak fasilitas-fasilitas juga yang kita koordinasi dengan dinas-dinas lain gitu, Pak. Tidak hanya dengan dinas pendidikan. Nah, terkait dengan dinas pendidikan, kita sharing-sharing, Pak, untuk data ya, terutama ya. Terkait dengan Dapodik juga seperti itu. Jadi kita kolaborasi, Pak.
0: Ya. Jadi betul-betul sinergi ya, Pak ya.
1: Sinergi, betul.
0: Oke. Okay. Okay. Nah, tapi selain pendidikan bagi anak, Pak Waskam, selain pendidikan bagi anak, program pendampingan atau pemberdayaan ekonomi apa sih, Pak, yang diberikan Dinsos kepada orang tua siswa SRT 1 agar kondisi ekonomi keluarga ini ya memang betul-betul terangkat lah ya. Walaupun tadi memang sudah disampaikan oleh Pak Waskam, jadi selain siswa, orang tuanya pun atau keluarganya pun ini akan diberikan bantuan ya, Pak ya?
1: Betul, kita lakukan pendampingan dan bantuan gitu, Pak. Artinya kan kita selain tadi ini, kita juga memperkuat, Pak. Memperkuat terkait dengan kondisi orang tua ya, seperti itu ya. Nah, itu. Jadi di situ kan ada beberapa ya tantangan ya yang tadi yang disampaikan oleh Bu Mardiani juga. Kondisi di sana juga kita terhadap orang tua ini komunikasi, Pak. Komunikasi dengan orang tua ya terkait dengan psikologi, karena ya untuk anak-anak ini sangat rentan, Pak ya. Artinya berbeda dengan yang sekolah reguler kan gitu, Pak ya. Kan dari basis ekonomi, dari basis tentang perilaku tadi, kita jadi tetap utuh untuk pendampingannya ini tidak sama gitu ya dengan kondisi mereka yang disekolahkan di sekolah reguler seperti itu, Pak, untuk dari sisi psikologis dan lain sebagainya.
0: Iya. Dan dari pihak keluarga pun ini masih bisa tetap ini, Pak ya, berkomunikasi kan, Pak ya, dengan anak-anak
1: bisa.
0: Dari apa, dengan anak-anaknya, Pak ya?
1: Bisa berkunjung, bisa, Pak, di situ, Pak, untuk bisa melakukan kunjungan.
0: Melakukan kunjungan pun bisa.
1: Bisa seperti itu.
0: Nah, kalau misalkan dari orang tua mereka ini memberikan atau membawakan makanan, apa itu apa boleh, Pak?
1: Sebenarnya sudah difasilitasi, Pak, terkait dengan ya ini emang karena sekolahannya luar biasa menurut saya, Pak ya, karena ini kan tidak hanya masalah pendidikan ya, tapi juga terkait dengan makan, fasilitas asrama, kesehatan ya, sampai seragam ini kan full, Pak, berbeda dengan sekolah yang terbiasa. Jadi di sini juga kan memang untuk makan 3 kali sehari, Pak, gizinya ini kan sudah terpenuhi lah, artinya seperti itu ya. Dan snack juga 2 kali itu, Pak, ya, tidak hanya masalah pendidikan saja itu, Pak. Masalah makan ini kan betul-betul diperhatikan, Pak. Artinya cukup sebenarnya.
0: Kalau bisa dibilang cukup lah ya.
1: Ya, untuk pemenuhan makanan gitu, Pak ya. Karena untuk desil 1, desil 2 ini sangat rentan, Pak, sebenarnya kalau kondisi ekonominya itu ya. Akhirnya kan salah satu untuk memutus rantai kemiskinan ini kan dengan sekolah rakyat ini gitu, Pak. Yang diharapkan bisa mengangkat kondisi derajat maupun ekonomi keluarga tersebut gitu, Pak. Ya, dengan cara seperti ini memeringankan juga kan, Pak, untuk beban orang tua nih.
0: Misalnya, betul.
1: Selain tadi, kalau misalnya di sekolah reguler itu gratis, tapi di sini ada tambahannya kan, Pak. Tidak hanya gratis kan, gitu ya. Salah satunya memfasilitasi terkait dengan makan seperti itu, Pak. Jadi mengurangi beban keluarga seperti itu, Pak.
0: Ya, Pak Waskam dan juga Bu Mardiani, ada penelpon lagi yang masuk, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Assalamualaikum, RRI Cirebon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan Bapak siapa, di mana, Pak?
4: Dengan Pak Dadang di Sumber, Pak.
0: Oke, Pak Dadang di Sumber, silakan Pak Dadang, apa yang ingin Bapak tanyakan, Pak? Silakan.
4: Terima kasih. Ini kami sangat mengapresiasi ya dengan adanya sekolah rakyat ini. Nah, kami ingin menanyakan sedikit aja untuk proses penerimaan siswa baru ya. Apakah hanya dimulai di tahun ajaran baru saja, atau bisa nggak di tengah perjalanan mungkin kita menemukan lah ya yang memenuhi kriteria, keluarganya tidak mampu, atau mungkin juga anak terlantar dan sebagainya gitu. Jadi apakah bisa nggak tidak hanya di apa tahun ajaran baru.
0: Tahun lah, ajaran baru, ya.
4: Misalkan di pertengahan kita menemukan yang memenuhi kriteria itu.
0: Oke.
4: Okay. Itu saja barangkali. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadang di Sumber, terima kasih atas pertanyaannya. Kita mungkin ke Ibu Mardiani ya, Bu ya. Bu Mardiani, silakan Bu.
2: Jadi terkait perekrutan siswa baru itu, kalau sekolah kan tidak merekrut ya, yang merekrut yang menjangkau. Jadi adanya penjangkauan, yang menjangkau itu adalah para pendamping PKH. Jadi mungkin kalau ada penerimaan siswa itu hanya setiap awal tahun ajaran baru. Tapi kalau misalnya mungkin ada, kita menemukan ada siswa yang rentan seperti itu, mungkin nanti akan oleh tim PKH-nya nanti akan dimasukkan ke calon siswa untuk tahun depan, atau mungkin di tengah-tengah mungkin ada siswa yang misalnya dari SR-nya ada yang mengundurkan diri atau yang bagaimana ya, nanti kemungkinan bisa dimasukkan ke SR. Jadi nanti itu yang mengolah adalah dinas sosial itu.
0: Okay.
2: Pawasam nanti, Pawasam yang lebih paham ya, karena setelah terima jadi Pak kalau sekolah.
0: Oh iya Bu ya. Kalau gitu saya ke Pak Waskam nih. Pak Waskam, bagaimana nih Pak Waskam? Mungkin Pak Waskam bisa menjelaskan. Silakan.
1: Pak, tadi agak sedikit terputus ya.
0: Oh iya. Iya, jadi ini ada pertanyaan dari Pak Dadang di Sumber, Pak Waskam. Baik. Pertanyaannya ketika ada ditemukannya siswa ataupun juga keluarga yang kurang mampu di tengah perjalanan pada waktu sudah mulai pelaksanaan proses belajar mengajar nih Pak. Nah ini apakah bisa diterima Pak di SR Pak, atau memang harus dari awal Pak penerimaannya?
1: Ya sebenarnya kan kalau untuk sekolah rakyat ini kan ya sudah ada kuota Pak ya, artinya sudah ditentukan gitu ya. Nah, saya ditentukan untuk SRT Indramayu ini misalnya 370 gitu Pak ya. Nah ini yang bersangkutan kan kalau misalnya putus sekolah gitu Pak ya, mau masuk ke sekolah rakyat kan seperti itu Pak ya. Nah, kita lihat dulu Pak apa yang tadi yang di awal saya sampaikan, bahwa kita perlu lihat datanya dulu nih Pak. Data yang bersangkutan apakah memang masuk desil 1 atau desil 2 kan seperti itu Pak. Nah, kedua lah. Nah kalau memang kuota kita sudah terpenuhi 370, artinya kan kita tidak bisa rekrutmen lagi nih Pak. Seperti itu. Nah, kalau memang kita masih belum terpenuhi kuota, nah kita bisa rekrutmen seperti itu Pak. Jadi kalau kuotanya sudah ada, sudah full, nggak bisa lagi itu Pak untuk rekrutmen, karena memang kan kita harus menyampaikan ke Kementerian Sosial bahwa untuk kebutuhannya ini ya sesuai dengan yang kuota yang sudah ditentukan kan gitu Pak. Nggak boleh nambah kan.
0: Seperti itu. Artinya berarti dari awal ya Pak ya, dari awal tahun ajaran baru lah begitu ya.
1: Betul, dari awal tahun ajaran baru.
0: Tidak bisa di tengah-tengah Pak.
1: Kalau memang tadi pas kondisi di sekolah rakyat siswanya memang berkurang misalnya seperti itu Pak.
0: Berkurang atau bisa mengundurkan diri begitu ya Pak?
1: Ya misalnya seperti itu.
0: Itu bisa kita, Pak.
1: Ya kita, ya cuma kita harus komunikasi nih Pak dengan dinas pendidikan gitu Pak, dengan pihak sekolahnya gitu. Alasannya apa keluar dari sekolah kan seperti itu Pak. Seperti itu. Jadi tetap kita komunikasi Pak dengan pihak sekolah yang sebelumnya existing yang bersangkutan di sekolahan tersebut gitu Pak.
0: Tapi kalau ketika ada siswa yang memang betul-betul alasannya tepat, kemudian dia memang akhirnya keluar, berarti kan masih ada contoh satu lah, satu ya Pak, satu keluar. Nah ini apakah di tengah perjalanan itu ada yang bisa apa masuk ke kekosongan itu Pak?
1: Biasanya kita pas per semester Pak ya.
0: Oh pas semester, per semester. Ya.
1: Semester gitu.
0: Itu bisa masuk ya Pak ya?
1: Itu bisa masuk. Tapi tetap tadi Pak, kita harus komunikasi dengan pihak sekolah Pak. Pihak sekolahnya, dinas pendidikan. Nah baru kita juga komunikasi juga dengan sekolah rakyatnya juga Pak. Apakah memang ada yang kosong gitu Pak ya? Yang mengundurkan diri. Nah seperti itu Pak.
0: Oke. Baik. Terima kasih Pak Dadang tadi di sumber ya. Untuk Anda yang lainnya juga bisa bergabung, silakan melalui telepon di 0231 84 93 259, dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249519335. Kita berikan kesempatan kepada pendengar juga yang sekarang sedang menyimak melalui YouTube channel RRI Cirebon. Ada Ed Purwakusuma yang katanya pertanyaan untuk Dinas Sosial. Apakah ada titipan-titipan Pak dari pejabat karena dilihat dari fasilitasnya yang sangat mewah? Wah, ini pertanyaan. Silakan Pak Waskam.
1: Baik, Pak Iskandar, ini saya lihat juga nih Pak Ed Purwakusuma.
0: Ya, ini pertanyaan untuk Pak Waskam nih. Gimana nih Pak?
1: Betul Pak, memang untuk sekolah rakyat ini ya, ini dibilang mewah Pak, sangat mewah ya.
0: Mewah ya, masuknya mewah ya.
1: Ya, karena di situ fasilitasnya lengkap sekali Pak. Kita kebetulan ini kan ada 3 jenjang ya, ada SD, SMP, SMA gitu Pak ya. Nah di situ juga ada fasilitas selain asrama, terus ada ruang makan gitu Pak ya. Terus ada lapangan upacara. Kita juga karena lahan di Indramayu ini yang disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Indramayu ini cukup luas Pak. Kita hampir 10 hektar Pak.
0: 10 hektar ya.
1: 10 hektar yang di desa Cikabung ini. Nah, untuk desainnya itu akhirnya bisa itu ada lapangan bola Pak. Jadi mewah sekali lapangan bola, juga rumputnya standar FIFA ini Pak.
0: Wow. Luar biasa ya.
1: Sangat luas iya. Jadi mewah lah untuk skala sarana pendidikan Pak ya, untuk SD, SMP dan SMA. Karena memang dari mulai tadi gedung serbaguna, masjid semuanya kan sudah terfasilitasi Pak. Nah ini, tapi ini kan sebagai penghargaan Pak. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, dalam ini program strategis nasional Pak ya, Pak Presiden melalui Kementerian Sosial, diteruskan juga dengan kita, dengan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu, Pak Bupati, Pak Hakim. Ini fasilitas mewah ini memang untuk anak-anak istimewa Pak ya, artinya penghargaan terhadap masyarakat ya punten yang kurang mampu kan gitu Pak ya, desil 1 dan desil 2 ini gitu. Artinya kan kita coba untuk memberikan yang terbaik gitu Pak pada masyarakat yang masuk ke desil 1 dan desil 2 gitu Pak ya. Gambarannya seperti itu. Nah untuk tadi yang dipertanyakan Pak Purwakusuma ini, apakah ada titipan? Yang jelas kalau untuk siswa ini Pak, kita berbasis data Pak ya, yang tadi di awal saya sampaikan, karena memang tidak mendadak gitu Pak, bahwa kita nih langsung rekrutnya ini nggak seperti itu Pak. Kita ada data press listnya itu sudah ada Pak, BNBA-nya. Nah di situ baru kita klarifikasi itu juga Pak, nggak kita langsung masuk ke sekolah rakyat. Jadi kita verifikasi dan klarifikasi apakah betul-betul ini yang bersangkutan layak siswa ini untuk masuk ke sekolah rakyat, karena memang syaratnya desil 1, desil 2 dan kita juga komunikasi Pak, tidak hanya dengan yang tadi yang sifatnya dinas horizontal ya, seperti distrik dan sebagainya. Coba ada vertikal seperti BPS Pak. BPS kita adakan pleno Pak, bahwa ini betul-betul yang bersangkutan ya, ada pleno, ada dinas pendidikan, ada BPS gitu Pak ya. Nah terus juga ada dari pendamping PKH, kita diskusi Pak, kalau misalnya tadi ini tidak sesuai, kita tidak bisa untuk masukkan yang bersangkutan ke sekolah rakyat kan, seperti itu Pak. Jadi kita berbasis data Pak. Jadi nggak bisa yang tadi bahasanya Pak.
0: Titipan.
1: Pak Purwakusuma ya seperti itu.
0: Oke, jadi intinya berbasis data ya Pak ya, sesuai dengan data. Betul. Ya dari DTSN ini ya Pak ya.
1: DTSN
0: ya, atau DTSN ya. Oke. Ya, baik, itu jawabannya Pak Purwakusuma ya. Terima kasih sudah bergabung melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Untuk Anda yang lainnya juga bisa bergabung, silakan. Kita masih berbincang bersama Bapak Waskam STMSI, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indramayu, dan juga Ibu Mardiani SPD, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Indramayu. Kemudian juga ada dari Ed Jumadi ya. Assalamualaikum, salut perjuangan Bapak Ibu Guru katanya untuk mencerdaskan adik-adik kita. Tetap semangat dan selalu dalam keberkahan. Amin, ya Rabbal Alamin. Ada lagi nih Pak, Ed Sarifuddin, P3K XTK SK Kabupaten Indramayu hadir katanya. Oke, terima kasih ya. Saya ke Ibu Mardiani lagi, Bu, untuk fasilitas pendukung ini apa saja sih Bu yang memang sudah disiapkan sekolah guna menunjang tumbuh kembang dan aktivitas belajar siswa sehari-harinya Bu?
2: Baik Pak, untuk kegiatan belajar siswa kita banyak sekali fasilitas yang diberikan oleh kementerian ya. Jadi untuk di kelas kita sudah menggunakan smart board, jadi setiap kelas itu smart board, ada satu smart board setiap kelasnya. Kemudian siswa juga mendapatkan fasilitas laptop untuk tiap siswa. Jadi kita belajar baik jenjang SD maupun SMP. Nah, kalau untuk yang SMA kan baru, jadi belum datang ya, baru ini. Jadi untuk siswa yang lama kami sudah mendapatkan semua satu orang siswa satu laptop.
0: Satu laptop.
2: Iya. Kemudian dari kegiatan pembelajaran juga kami menyediakan juga narasumber-narasumber yang dari luar ya, tidak hanya dari sekolah saja, kita bisa mengundang narasumber dari luar baik untuk kegiatan pembelajaran maupun untuk bimbingan. Jadi karena di sekolah kita ini anak-anaknya berasal dari tadi keluarga distrik 1, distrik 2, mungkin banyak sekali permasalahan yang mereka hadapi sebelumnya. Jadi mereka juga dalam beradaptasi di sekolah maupun di asrama juga butuh pendampingan psikologi. Jadi kami juga ada bantuan dari baik dari sentra, ada bimbingan psikologi juga untuk orang tuanya. Orang tua juga ada bimbingan untuk orang tuanya ya, ada kita mengundang psikolog untuk untuk pendampingan kepada siswa maupun kepada orang tua. Jadi itu kiranya kurang lebih lah apa yang diberikan kepada anak-anak di sekolah rakyat.
0: Iya. Memang betul ya, ternyata apa yang tadi disampaikan oleh Pak Waskam, fasilitas di SRT 1 ini memang sangat luar biasa ya Pak. Satu siswa langsung diberikan satu laptop ya Bu ya.
2: Iya betul
0: Pak. Luar biasa. Oke, kita ke pendengar RRI Cirebon kembali yang sudah bergabung melalui telepon. Ada Ibu Indra di Pelayangan. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Indra.
5: Selamat pagi Bung Iskandar Zulkarnain.
0: Ya, oke,
5: Bunda Indah dan Ibu Mardiani ya.
0: Betul, silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
5: Ibu terdidik rasanya dari tadi mendengarkan apa kriteria kurang mampu sehingga dapat diterima di sekolah ini. Itu aja yang Ibu tanyakan. Terima kasih.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Indra di Pelayangan. Mungkin yang menjawab Pak Waskam ya, Pak Waskam. Silakan Pak Waskam, kriterianya.
1: Pak, bisa diulang sedikit, Pak?
0: Ya, kriteria untuk bisa masuk ke SRT 1 ini, Pak.
1: Oh ya. Kriteria utama desil 1, desil 2,
0: ya,
1: Pak. Ya, artinya sudah terdata ya. Amin, seperti itu. Nah, yang sebenarnya memang layak gitu, Pak. Kondisinya memang seperti itu untuk kriteria utamanya seperti itu. Dan untuk usia sekolah itu di usia sekolah SD, SMP dan SMA seperti itu, Pak.
0: Kalau kriteria miskin dan tidak apa tadi yang disampaikan Bunda Indra, katanya kriteria miskinnya ini seperti apa katanya Pak? Yang seperti apa sih katanya?
1: Sebenarnya banyak indikator Pak ya untuk kriteria itu terkait dengan miskin ya. Sebenarnya ini kan biasanya ada mulai dari sarana prasarana, misalnya untuk kondisi rumah gitu Pak ya. Kondisi rumah, nah misalnya nih, misal ini Pak untuk bangunan, lantainya tanah seperti itu Pak ya, untuk dinding misalnya, bilik gitu Pak ya, untuk kriteria seperti itu. Selanjutnya terkait dengan ekonomi, misalnya penghasilan seperti itu Pak ya. Misalnya penghasilan misalnya di bawah 600 ribu misalnya untuk penghasilannya seperti
0: dalam itu.
1: satu bulan. Nah itu biasanya kriteria yang dianggap tidak mampu gitu Pak ya. Jadi misalnya untuk yang tadi itu termasuk juga pengeluaran. Pengeluaran misalnya untuk biaya listrik dan lain sebagainya. Itu Pak yang menjadi kriteria-kriteria bahwa masyarakat atau keluarga yang masuk sekolah rakyat ini masuk ke desil 1 atau desil 2 seperti itu. Dan masuk ke miskin maupun maaf ya Pak, miskin ekstrim itu seperti
0: ya,
1: itu
0: ya. Miskin dan atau miskin ekstrim ya gitu ya.
1: Ya seperti itu ya.
0: Ya.
1: Itu Pak yang menjadi kriteria untuk siswa yang masuk di sekolah rakyat.
0: Ya. Terima kasih Bunda Indra di Pelayangan, dan mungkin saya ke Ibu Mardiani SPD. Bu, pendekatan atau pemantauan seperti apa sih Bu yang disiapkan jika ditemukan siswa yang mengalami kesulitan beradaptasi di lingkungan sekolah Bu?
2: Untuk mengatasi masalah siswa yang kesulitan beradaptasi ya beradaptasi dengan lingkungan, kami ada pendampingan. Jadi ada di sekolah itu ada guru BK, kalau di sekolah ada wali kelas, ada yang mendampingi di selama belajar di sekolah. Untuk di asrama kan ada wali asuh dan wali asrama. Jadi nanti wali asuh itu yang akan ya seolah-olah sebagai pengganti orang tua wali asuh itu. Jadi dia yang akan memantau kondisi siswanya seperti apa ya pendampingannya. Karena jadi wali asuh itu dia kan hanya mendampingi 10 siswa. 10 siswa itu diampu oleh satu wali asuh. Ya wali asuh tersebut yang akan mendampingi, memperhatikan apa kebutuhannya, apa masalahnya, apa kurang. Jadi nanti anak tersebut akan menyampaikan masalahnya ke wali asuh. Nanti wali asuh yang akan mendampinginya untuk bagaimana caranya agar siswa tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungannya seperti itu Pak.
0: Baik. Saya ke Pak Waskam. Pak Waskam, mungkin ada pesan Pak kepada masyarakat Kabupaten Indramayu melalui keberadaan sekolah rakyat terintegrasi satu ini Pak.
1: Baik Pak, mudah-mudahan sih saya, semoga sekolah rakyat Indramayu ini jadi percontohan Pak ya. Kepada seluruh masyarakat Indramayu, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat dan media, mari kita kawal bersama Pak, karena ini bukan program Dinsos Pak ya, tapi program Pemda dan pemerintah pusat ya. Ini program kita semua untuk masa depan Indramayu. Nah, saya berharap kita bersama-sama sukseskan sekolah rakyat Pak, agar lahir generasi Indramayu yang cerdas, sehat, berkarakter, dan bisa mengangkat derajat keluarganya.
0: Baik, terima kasih Pak Waskam. Ya. Dan sebelum saya ke Ibu Mardiani, ini ada Ed Indra Budiwati ya, yang sedang menyimak melalui YouTube channel RRI Cirebon. Terima kasih, katanya semoga menambah kualitas kehidupan masyarakat Indonesia. Dan terakhir ada Ed Dihya 7602, mohon setiap kegiatan siswa SR1 Indramayu ini dikirim ke orang tua katanya Bu, untuk siswa ke orang tua siswa untuk pengobat rindu. Itu dia. Jadi katanya Bu Mardiani ini ada yang menyampaikan, mohon setiap kegiatan siswa SR1 Indramayu dikirim ke orang tua siswa untuk pengobat rindu.
2: Ya. Oh ya, terkait untuk informasi itu kan ada di IG ya Pak, ada IG-nya SR. Jadi itu kalau kita kirim satu-satu ke orang tua kan banyak Pak. Jadi kita biasanya kasih link IG-nya ke para pendampingnya, jangan sampaikan kepada orang tua seperti itu Pak.
0: Oke, bisa lihat di IG ya Bu ya.
2: Iya.
0: Nah, Bu Mardiani, apa target utama dan mungkin ada harapan Bu yang ingin Ibu sampaikan, yang ingin dicapai sekolah bagi masa depan para siswa setelah resmi dimulainya masa persekolahan ini, Bu? Silakan.
2: Harapannya para siswa nanti akan lebih berani untuk belajar ya, jadi lebih percaya diri, lebih percaya diri dan bisa meraih cita-citanya. Jadi tidak agar mereka bisa mengubah kehidupan ekonomi keluarganya untuk memutus rantai kemiskinan.
0: Oke, baik, Bu Mardiani, terima kasih sudah bersama RRI Cirebon dalam dialog Cirebon menyapa. Kemudian juga ada Pak Waskam juga. Terima kasih Pak Waskam sudah bersama RRI Cirebon untuk pagi hari ini.
2: Ya, terima kasih
0: juga Pak. Ya, oke. Okay. Terima kasih juga. Baik, pendengar RRI Cirebon juga terima kasih sudah bergabung bersama RRI Cirebon dalam dialog Cirebon menyapa di hari Kamis 27 Agustus 2026. Kita akhiri sekali lagi terima kasih Pak Waskam dan juga Ibu Mardiani. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Oke, pendengar, sampai di sini kami hadirkan Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi Kamis 27 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hanya di

0: 101 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita akan lanjutkan kembali Cirebon pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan hari ini kami juga akan sampaikan cek fakta untuk edisi Kamis 27 Agustus 2026 ya. Baik, pendengar, kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook dengan narasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan penyaluran bantuan dana untuk masyarakat. Bantuan dapat diperoleh dengan mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp. Faktanya, klaim tersebut ini klaim video Purbaya meminta masyarakat menghubungi nomor WhatsApp tertentu untuk mendapatkan bantuan dana yang beredar di Facebook adalah hoax ya. Dilansir dari kompas.com, video Purbaya mengumumkan penyaluran bantuan dana tersebut tidak ditemukan di laman media sosial resmi Menteri Keuangan @menkyuri dan suara Menteri Keuangan Menkyu Purbaya Yudi Sadewa dalam konten tersebut hasil rekayasa AI. Kemenkyu telah mengimbau masyarakat waspada ya terhadap penipuan yang mencatut Purbaya. Dengar demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar, kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini dan kami ucapkan selamat beraktivitas. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: cinta. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon. Kalau informasi dan inspirasi, pendengar, siapa sangka kulit singkong yang selama ini kerap dianggap sebagai limbah ini ternyata justru bisa diolah menjadi alat pemadam api. Ya, di tangan Arianto Michel, warga asal Cirebon, limbah tersebut ini dikembangkan menjadi Anaro Firestop, pemadam api berbentuk bola yang diklaim mampu memadamkan api hanya dalam hitungan detik. Bentuknya sederhana, bola pemadam tersebut ini dibungkus styrofoam dan berisi serbuk berbahan dasar ekstrak kulit singkong. Ketika dilemparkan ke titik api, bola ini akan pecah dan mengeluarkan serbuk pemadam. Inovasi yang dikembangkan Arianto sejak awal tahun 2000-an, pendengar, itu kembali menjadi perhatian di tengah maraknya pembahasan mengenai kebakaran hutan dan lahan. Arianto menjelaskan, serbuk pemadam dalam Anaro Fire Stop ini memanfaatkan kandungan potasium sitrat yang terdapat dalam kulit singkong. Menurutnya, bola pemadam tersebut ini dapat pecah dalam hitungan detik setelah terkena api. Hal itu terjadi karena terdapat sumbu dan pemicu di dalam bola. Arianto menyebut mekanisme Anaro Fire Stop ini bekerja dengan memutus mata rantai reaksi pembakaran.
1: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

sebelum kita nikmati kembali lagu-lagu berikutnya, kami sampaikan terlebih dahulu pengumuman ya, atau berita pemanggilan sidang atas nama Nur Ridwan bin M. Yanadi. Ditujukan kepada saudara Nur Ridwan bin M. Yanadi, alamat terakhir di Blok Lewut RT 002 RW 003 Desa Kertasari Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, agar hadir menghadap di muka sidang pengadilan agama Cirebon yang diselenggarakan pada hari Senin 21 September 2026. Waktunya pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempatnya di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SH MCL, Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono nomor 5 Bypass Cirebon. Untuk pemeriksaan perkara nomor 358/PDT.G/2026/PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Dinda Mega Astuti binti Otong Herwandi sebagai pemohon melawan Nur Ridwan bin M. Yanadi sebagai termohon. Pengirim berita Orin Satriani Baswara ST sebagai jurusita pengganti. Dan panggilan ini merupakan panggilan yang kedua. Demikian pengumuman ini kami sampaikan atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Oke, pendengar, tetaplah Anda bersama RRI Cirebon.

0: Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dan ada juga ini berita kehilangan ya. Ya, ada berita kehilangan juga pendengar, STNK motor atas nama Widi Sukmawihardi ya, telah hilang sebuah STNK motor atas nama Widi Sukmawihardi, nomor polisi E2853 JV. Merek motor ini Honda, warnanya putih, tahun 2018 ya. Dengan nomor rangka MH1KF2113JK 092652. Nomor mesinnya KF21E1092440. STNK tersebut ini hilang pada tanggal 18 Mei 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan diperkirakan di sekitar perjalanan dari rumah pelapor menuju pasar Pasalaran, Jalan Otista Weru Lor Weru. Jadi kepada masyarakat yang menemukan STNK tersebut, dimohon untuk mengembalikan kepada saudara Widi Sukmawihardi. Alamatnya di Blok D15, Perumahan Palem Asri 2, RT 006, RW 002, Desa Magucili, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Ya, demikian berita kehilangan yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
1: Ada cewek tuh,
2: kuning lagi. Aduh,
1: Den yuk.
3: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini
8: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

di Cirebon pagi ini. Kami sampaikan dulu satu pengumuman terakhir ya. Ada berita pemanggilan sidang atas nama Nur Ridwan bin M. Yanadi. Ini ditujukan kepada saudara Nur Ridwan bin M. Yanadi, alamat terakhir di Blok Klewut, RT 002 RW 003 Desa Kertasari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada hari Senin 21 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, tempatnya di ruang sidang Dr. Haji Bagir Banan SH MCL, Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono nomor 5 Bypass Cirebon. Untuk pemeriksaan perkara nomor 358/PDT.G/2026/PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Dinda Mega Astuti binti Otong Herwandi sebagai pemohon melawan Nur Ridwan bin M. Yanadi ya sebagai termohon. Pengirim berita Orin Satriani Baswara ST sebagai jurusita pengganti, dan panggilan ini merupakan panggilan pertama. Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baik, pendengar, sampai di sini saya Iskandar Zulkarnain temani Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Novel Sepatu Dahlan.

untuk mencapai kesuksesan materi, tetapi juga untuk menemukan jati dirinya. Dalam proses tersebut, ia belajar tentang nilai-nilai kehidupan, termasuk persahabatan, cinta,

0: kedisiplinannya TNI dan lain sebagainya. Tapi dalam mencetak ataupun menciptakan generasi yang berkarakter ataupun generasi penerus bangsa yang seperti apa dan yang harus dicetak untuk saat ini?
1: Ya, kita ketahui bersama Mas Pian, generasi muda sekarang itu kan kalau kita bilang Gen Z atau
0: Gen Z.
1: Jadi pola pendidikannya itu atau pola mengaturnya itu jangan kita samakan dengan generasi-generasi sebelumnya.
0: Oke, beda ya Dan ya?
1: Iya.
0: Mungkin generasi kita. Nah,
1: kalau dulu kita bolehlah. Oke. Maksudnya kita pakai agak tegas gitu kan. Kalau sekarang itu kita harus pinter-pinter bagaimana caranya mengajak atau merayu lah bahasa cintanya itu. Bagaimana ya, kita merayu adik-adik kita itu memiliki karakter-karakter yang berjiwa Pancasila. Itulah yang disampaikan tadi sama Bu Kapit. Bagaimana menciptakan atau mencetak generasi-generasi muda sekarang yang bernilai Pancasila. Ya itu bagaimana caranya kita sekarang kan gak mungkin dengan situasi yang sekarang kita harus tanda kutip seperti dulu gitu. Itu makanya kita rubah polanya. Gitu kan. Polanya kita lebih ke seperti kakak sama adik atau ayah sama anak. Bukan pelatih sama yang peserta. Itu beda bahasanya kan gitu.
0: Betul.
1: Jadi bagaimana kita menciptakan adik-adik kita itu seperti ini loh. Kakakmu ini loh.
0: Iya,
1: kamu adik saya. Ini loh ayahmu dan kamu adalah anak saya. Itu sih,
0: siap.
1: Mas Pian.
0: Kayaknya mengena banget gitu ya. Tapi yang menjadikan dalam tanda kutip ini didikannya adalah Stevie yang ada di sini ya.
1: Siap.
0: Stevie, kalau menurut Stevie ini penerus bangsa seperti apa nih Stevie? Kalau menurut Stevie bangsa kita nih harus bisa membuat ataupun mencetak generasi muda yang berkarakter seperti apa Stevie? Apakah model saya nih gitu ya kalau Stevie ya? Kalau orang lain ya mungkin yang menilai, tapi kan Stevie nggak mungkin. Oh, soalnya harus saya dong gitu ya. Model apa nih Stevie? Silakan Stevie.
2: Jadi kalau untuk generasi muda sekarang ini pasti tujuannya atau berkarakter itu seperti nilai-nilai Pancasila yang sudah dijelaskan seperti sebelum-sebelumnya itu pasti tentang Pancasila karena dalam Pancasila itu kita dalam nilai-nilainya itu mengajarkan kehidupannya yang baik dan menarik. Jadi untuk generasi muda sekarang ya kita tuh gimana ya? Jadi untuk kehidupannya mungkin mengikuti nilai-nilai Pancasila seperti sila pertama, beribadah.
0: Pokoknya gitu. Asas kehidupan pemuda itu harus berkarakter, harus mempunyai ciri khas Pancasilais ya, kalau gitu ya.
1: Karena gini Mas Pian, mungkin sebisa sambangkan. Karena di dalam Pancasila itu sesuai dengan yang lima sila, itu sudah. Kalau di ini udah paket komplit itu,
0: betul nggak?
1: Semuanya ada dari mulai sila pertama sampai sila kelima itu komplit lah. Tanpa basa-basi lagi, semuanya sudah ada di dalam lima sila Pancasila itu. Mas Bia. Itu aja mungkin saya tambahkan.
0: Nah kalau Stevie sendiri, menurut Stevie ini pemuda saat ini gitu ya Stevie ya, katanya kan rasa persatuan dan kesatuannya agak kurang gitu. Stevie setuju nggak gitu Pak Stevie? Pernyataan saya nih ya, bukan pernyataan, itu pernyataan saya. Karena saya menilai seperti itu. Apakah kurang gitu atau seperti apa Stevie? Menurut gambaran Stevie sendiri yang biasa ketemu sama teman, seperti apa Stevie gambarannya? Rasa persatuan dan kesatuan apakah memang benar-benar berkurang dalam jiwanya pemuda saat ini?
2: Saya sebagai generasi muda ya, yang saya rasakan itu mungkin untuk nilai persatuan-kesatuan mereka nggak kurang.
0: Nggak kurang.
2: Oh, mereka tuh dekat, saling bersosialisasi, cuman mungkin banyak yang caranya salah gitu.
0: Oh gitu. Ya, salahnya jadi, seperti apa tuh?
2: Ya mungkin banyak marak kasus seperti geng motor, tawuran seperti itu. Mereka itu kan sebuah geng kesatuan.
0: Betul.
2: Ya, namun dengan cara yang salah.
0: Iya. Boleh bersatu, tapi tidak sesuai dengan tadi ya, tidak sesuai dengan asas Pancasila. Kembali ya Bu ya. Karena Pancasila juga termasuk ada agama dan lain sebagainya, pola tingkah laku kita memang harus standarnya

0: kalau orang Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Yeah. Asas kehidupan kita ya, Bu ya.
1: Betul ya.
0: Ya, oke. Okay. Ada yang tambahkan Ibu seperti apa? Oh, silakan.
1: Iya. Jadi mungkin Bapak untuk menambahkan memang untuk generasi sekarang bersatunya itu dengan makna yang mereka pahami, masing-masing.
0: Iya, betul, betul.
1: Mereka
0: ya,
1: mungkin karena sekarang dengan maraknya media sosial, terus info-info informasi-informasi yang hilir mudik. Makanya saya selalu bilang HP kita itu udah smart. Tolong kita selaku penggunanya harus lebih smart lagi.
0: Itu yang saya terapkan buat anak saya itu benar. HP kita ini udah smart.
1: Iya.
0: Gitu ya.
1: Jadi kita sebagai user harus lebih smart
0: lagi.
1: Lebih bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Intinya paham ya, Stevi ya. HP sudah smart, gitu. Tapi kita harus smart, lebih smart lagi. Paham ya, Stevi ya. Oke, pastilah.
1: Pasti. Apalagi Gen Z sekarang kan HP-nya smartphone semua.
0: Iya. Didikannya komandan pasti ya. Oke, Stevi berbicara mengenai paskibraka gitu ya, Stevi ya. Dan tentunya juga menurut Stevi nih, sebelum menjadi paskibraka, apa yang ada dalam benak Stevi nih sekarang ini tentang tugas paskibraka? Konon katanya, saya mendengar cerita ini dan mohon maaf ya, saya punya teman anaknya juga mungkin sama deh dengan Stevi, SMA 1 juga, tapi saya gak nyebut namanya ya. Itu katanya orang tuanya juga sampai kasihan, cuman biarinlah gitu, demi disiplin. Nah itu mengikhlaskan gitu ya, demi disiplin. Seperti apa sih Stevi, paskibraka tugasnya ataupun juga latihan-latihannya seperti apa? Yeah. Beratkah atau seperti apa? Tapi masih cantik kok ya sekarang Stevi ya, walaupun berat dan ya panas-panasan katanya gitu ya. Yeah. Oke, okay. Seperti apa Stevi, silakan gambarannya seperti apa Stevi?
2: Sebelum saya mengikuti paskibraka ini, saya taunya paskibraka itu cuma mengibarkan, menurunkan bendera kan.
0: Yeah, okay.
2: Kita nggak tahu paskibraka itu sebenarnya gimana. Setelah saya mengikuti paskibraka ini, saya tahu paskibraka ini mengajarkan kehidupan yang disiplin dan bersosial yang baik.
0: Okay.
2: Ya, baik seperti Pancasila itu lagi kita lagi. Dan untuk pengalaman saya sendiri itu pendidikan selama mengikuti pemusatan paskibraka itu dibilang berat, sebenarnya tidak. Karena kita di situ gimana kitanya sendiri ya menjalaninya dengan ikhlas. Karena kehidupan pemusatan itu diajarkan dengan disiplin, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali. Itu kita kalau bangun jam 4 pagi kita sholat tahajud, sholat bersama, mengaji, terus setelah itu kita sarapan, memulai latihan. Latihan itu kan dari pagi sampai
0: jam?
2: Dari gelap ketemu gelap.
0: Bukan gelap katanya gitu ya. Oke, okay. Tapi intinya ada yang paling berkesan ya, Stevi ya, ketika menjadi seorang paskibraka, katakanlah kalau sudah dinilai sudah menjadi lulus paskibraka, apa yang paling berkesan Stevi?
2: Yang berkesan itu pasti momen dan kenangannya dengan teman-teman. Sama kita pelatihan itu gimana. Tapi kita kalau udah jadi paskibraka, jangan lupa gimana proses kita sebelum jadi paskibraka itu.
0: Betul.
2: Karena kita mempersiapkan banyak kan, mulai dari tes fisik, mental,

0: lah sebetulnya mental. Paskibraka itu diuji.
1: Ya.
0: Jadi kalau kita latihan asal, tidak sesuai dengan kriteria yang kita tentukan, ya kan? Karena mohon maaf, upacara 17 Agustus itu yang jadi aktor, yang jadi wayang, yang jadi artis itu paskibra.
1: Oke.
0: Okay. Kalau Mas Pian nggak percaya, coba RRI nanti tahun depan bikin survei tujuan orang mau datang upacara itu lihat siapa.
1: Oh iya iya.
0: Pasti lihatnya paskibraka. Ya. Bukan, okay. Mohon maaf, bukan lihat yang peserta upacaranya, enggak. Makanya saya bilang, okay. Yang jadi wayang itu, yang jadi artis, aktor, artisnya itu paskibraka.
1: Okay.
0: Makanya saya sering bilang ke adik-adik paskibraka itu, kalian latihan di sini cuma yang lihat sedikit, tetapi pas pelaksanaan berjuta pasang mata itu pasti fokusnya ke kalian. Makanya saya selalu enggak bosan-bosannya saya bilang, latihan yang serius, fokus, fokus, fokus, dan fokus. Konsentrasi, konsentrasi. Apa yang sudah kita latihkan, kau terapkan pas pelaksanaan.
1: Iya.
0: Karena, ya tadi bilang saya berkali lagi, karena hari H itu, yang jadi artis itu ya kalian, paskibraka.
1: Seluruh mata tertuju kepada
0: paskibraka. Makanya nanti bisa dibikin apa suruh

0: pelaksanaan terjadi kesalahan, otomatis kan citranya yang jelek.
1: Betul.
0: Makanya tadi dibilang sama Mas Pian, apakah berat sih? Sebetulnya berat sih enggak. Mohon maaf, orang tidur aja capek. Kan gitu Mas Pian. Ya, makanya saya selalu kasih gambaran ke adik-adik paskibraka itu, kamu jangan merasa capek, kamu jangan merasa lelah. Saya tahu, kalian capek, kalian lelah, kalian pasti sakit. Tetapi tujuan hasil utama pelaksanaan pengibaran dan penurunan itu, kalian dapat aplaus yang istimewa dari berjuta pasang mata yang lihat kamu.
1: Wah, itu bayarannya Stevi ya, maksudnya
0: bayarannya
1: Stevi kan maksudnya sudah berlatih dengan keras. Betul. Disiplin ditegakkan dan lain sebagainya, meninggalkan biasanya main HP biasanya main dengan teman. Betul, nah, sekarang ditinggalkan, tapi ketika sudah ditunaikan dengan baik, lunas sudah.
0: Alhamdulillah.
1: Gitu ya. Begitu ya Stevi ya.
2: Alhamdulillah begini.
1: Baik, kita ke Ibu. Ibu, ini kan

0: Jalannya sudah nomor satu lah, harga mati ya Bapak.
1: Oke, baik.
0: Nah itu dengan adanya, namun awalnya saya selaku saya sebenarnya sempat, kenapa ya kok anak muda sekarang malah lebih suka K-pop daripada Jaipongan, gitu ya Pak. Lebih suka kembali.

0: sebetulnya kalau kita khususnya generasi muda sekarang, jangan berpikiran sempit ya, masalah disiplin.
1: Yeah.
0: Disiplin itu harus ini, harus itu, enggak. Contoh kecil aja, kita sebagai Muslim, saya Muslim, mungkin yang lain juga mungkin ada juga kan agama lain. Kayak mungkin yang Nasrani setiap minggu gitu kan.
1: Betul.
0: Itu kan salah satu bentuk disiplin yang paling dasar.
1: Dasar, oke.
0: Okay, jadi kalau tadi Mas Pian bilang disiplin adalah membatasi
1: kebebasan.
0: Itu makna yang kalau saya bilang
1: sempit.
0: Picik.
1: Okay,
0: ya, kan? Okay. Karena disiplin itu luas,
1: okay.
0: Bukan aduh berarti saya harus gini, enggak. Contoh kecil aja, contoh dasar aja.
1: Iya.
0: Sebagai kita seorang yang beragama
1: betul.
0: Sesuai dengan Pancasila yang sila pertama kan, kembali lagi ke Pancasila.
1: Iya.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Betul.
0: Iya kan? Kita sebagai seorang Muslim, kita diwajibkan jelas tuh 5 waktu.
1: Iya.
0: Iya kan? Kalau kita disiplin waktu kan enak gitu.
1: Oke. Okay.
0: Enggak, wah nantilah masih azan. Ah, nanti ah. Nunggu komat.
1: Iya.
0: Iya kan? Kan tidak membatasi.
1: Betul.
0: Itu contoh kecil. Jadi kalau saya bilang itu adalah pemikiran yang
1: ya
0: sempit.
1: Baik. Ya, itu kan terkait dengan banyaknya yang dirasakan oleh masyarakat ya,
0: Dad. Betul.

0: Pendengar silahkan Anda bisa berinteraksi bersama kita. Dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah menyimak siaran kami melalui channel YouTube kami. Ini mungkin banyak sekali teman-teman Stevie. Stevie Arfa, kebanggaan SMA 1 Negeri Cirebon. Stevie hebat, wow, keren banget Stevie. Kok Stevie semua ya? Gak ada kemana penjara gitu ya tadi. Oke, semangat Stevie sayang katanya. Dari Medisa 1919, Nana Dewi Stevie Arna Anfa, kelas 11 ya, 10 SMA, kelas 11 10 SMA Negeri 1 Cirebon. Katanya bagi Jabar 2026 Stevie Kota Cirebon keren. Kesayanganku Stevie Anfa, semangat ya Nak. Oke. Pak Setia. Wah, ini ada Pak Setia. Pak Setia love you full katanya. Bukan saya ini Pak, bukan saya. Ini ada Pak. Dari nanti bisa dilihat di channel YouTube ya Pak ya, dari Cirebon ya. Pak Setia love you full katanya dari Om Mickey Mouse. Oke. Okay. Semangat Stevie. Oke lah kalau begitu. Ternyata kita enggak ada yang menyemangati lu.
1: Baik, kita menyemangati diri sendiri. Oke. Okay.
0: Baik, kita silakan. Kita ada Ibu Sari dari Kedawung. Assalamualaikum Ibu, Bapak, Narasumber, dan Ananda Stevie. Saya Ibu Sari dari Kedawung. Nah, ini yang saya tanyakan nih sebenarnya menyangkut tiga narasumber. Yang pertama adalah Stevie. Stevie pernah bermimpi gak sih ketika dilatih kemudian bisa menjadi seorang paskibra? Apakah memang cita-cita Stevie dari dulu atau memang panggilan dari sekolah katanya, tunjukkan dari sekolah katanya, oke. Dan kedua yang terhormat Ibu dari Kespangpol, zaman sekarang medsos banyak yang mempengaruhi anak-anak muda kita. Apakah juga ada program terkait dengan penyuluhan atau pendidikasi terkait dengan medsos yang baik, penggunaan medsos yang baik bagi katakanlah usia dini katanya gitu. Kemudian dari Pak Setia katanya, Pak, mohon juga diberlakukan disiplinitas untuk para pemuda-pemuda yang terkena termasuk atau terkena garukan dari geng motor katanya Pak. Nampaknya juga para pemuda ini kayaknya benar apa yang dikatakan dia untuk langsung dimasukkan ke barak saja katanya gitu. Biar tidak ini, apakah ada program barak di Cirebon dan sekitarnya Pak Setia? Pak Setia dulu deh. Silakan Pak Setia. Pertanyaan dari Bu Sari dari Kedawung
2: Bapak. Ya, baik. Kalau untuk masalah tadi barak, kita kembalikan lagi ke pihak dari pemerintah daerah.
0: Oke.
2: Okay. Karena apapun ceritanya, kalau kita ini kan
0: operator
2: langsung cuma menerima.
0: Gitu. Okay.
2: Untuk langkahnya itu kan dari pemerintah kota Cirebon sendiri. Okay. Karena tahun kemarin kan yang mengadakan itu kan adalah Pak KDM. Jadi itu kan Pemprov.
0: Yeah.
2: Nah makanya apakah turunan ke bawahnya ke Pemkot atau ke kabupaten kota yang ada, okay, kita kan belum tahu nih.
0: Yes. Okay.
2: Kalau kami selaku
0: siap-siap saja, Pak.
2: Kodim 08 dengan senang hati.
0: Okay. Siap-siap saja ya, Pak ya.
2: Iya. Okay. Apalagi zaman sekarang kan yang lagi viral-viral itu kan Cirebon anti LGBT.
0: Oke.
2: Okay. Saya senang sekali tuh kalau ada yang masuk gitu kan. Yeah. Kita bikin jadi laki-laki
0: sejati.
2: Laki-laki. Selain tadi yang dibilang sama siapa?
0: Ibu Sari
2: tadi,
0: geng motor ya,
2: untuk
0: ya?
2: Masalah geng motor, untuk masalah barang itu memang kalau kita siap-siap saja, okay, Ibu. Ya kan? Cuma kembali ke pemerintah daerah, apakah pemerintah daerahnya ada programnya? Kalau kita mah no problem,
0: semangat,
2: siap-siap,
0: siap-siap aja. Oke, okay. Nah, baik, kesiapan juga. Nah, kalau Stevie tadi yang ditanyakan Ibu Sari dari Kedawung, seperti apa Stevie, apakah dulunya pernah bercita-cita, mimpi, atau memang dari tunjukkan sekolah katanya gitu menjadi anggota paskibraka? Silakan Stevie.
3: Jadi paskibraka itu cita-cita saya dari waktu kecil lah.
0: Oh.
3: Kan kalau lihat TV tuh tiap 17 Agustus upacara di istana. Saya juga kebetulan waktu SMP ikut eskul paskibra.
0: Oh iya. Yeah.
3: Jadi waktu SMA ada kesempatan nih buat daftar jadi paskibraka. Ya saya ikut bergabung. Okay. Saya juga dibantu sama senior-senior kan. Dan selama saya mengikuti proses seleksi mulai dari kota ke Jawa Barat sampai ke verifikasi pusat juga saya dibantu dengan ya pelatih-pelatih dan
0: Ibu
3: Bagas Bangpol pastinya. Okay. Semuanya.
0: Jadi itu, berarti bukan tunjukkan sekolah ya, tapi bukan, memang
3: cita-cita.
0: Oke lah. Oke. Tapi ada syaratnya nggak sih Dan, kalau ingin menjadi paskibraka Dan? Nah itu Dan, barangkali ada pendengar yang mempunyai anak atau yang mendengarkan, oh saya pengen ini gitu.
2: Ya. Silakan,

0: Sebenarnya kalau untuk masalah perseratan lebih ke ibu kabin.
1: Oh, ibu kabin. Oke.
0: Karena sesuai dengan tadi peraturan BPIP nomor 3 itu di pasal 21 itu sudah apa? Boleh saya yang jawab atau buka bid yang jawab nih?
1: Ya maka nanti lempar itu kedua nanti tanggapannya. Baik, silakan ibu ya, bid.
2: Jadi kalau untuk daftar paskibraka itu yang terutama itu sebenarnya Pak tinggi badan Pak.
1: Tinggi badan, oke. Okay.
2: Ya. Kalau untuk putra itu kita di 170.
1: 170 masuk sih sebenarnya saya. Ya.
0: Tapi umur nggak. Oh, iya.
2: Dan untuk putri itu di 165.
1: 165, oke. Okay. Ya. Baik. Nah, tadi pertanyaan Ibu Sari ini, Bu, terkait dengan apakah Kes Bangpol juga mengadakan edukasi terkait dengan anak-anak usia dini, Bu?
2: Kalau mohon izin, ya. Pak, izin Pak. Kalau untuk anak-anak usia dini itu sebetulnya yang harus diedukasi bukan anaknya.
1: Oh, bukan anaknya.
2: Tapi ibunya.
1: Orang tuanya lah gitu.
2: Iya, enggak, orang tuanya. Maksud saya anak usia dini itu dia belum tahu ini benar ini salah. Okay. Yang harus mengarahkan itu orang tuanya. Seperti kalau saya pribadi ya, itu anak saya itu saat ini kelas 5. Itu untuk lihat HP itu dibatasi Pak. Siap. Jadi hanya di hari libur, Sabtu Minggu. Atau kalaupun pas lagi liburan, dia hanya boleh lihat 1-2 jam saja. Okay. Karena yang membatasi apalagi untuk anak-anak usia dini itu tetap orang tua Pak. Peran aktif orang tua. Jangan sampai anaknya lihat HP, dur-duran, didiemin, tapi terus akhirnya bagaimana peran pemerintah? Ya. Nah, mohon ya maksudnya hanya menyampaikan bahwa ya. Okay. Anak itu orang tua yang membentuk. Mau dia melihat apa, mau dia melihat HP sampai jam berapa. Mungkin untuk saat ini kan sudah ada batasan konten ya, ada yang konten yang dia langsung bisa linear dengan apa yang dilihat anaknya Pak.
1: Okay,
2: ada kalau nggak salah itu kan bisa kita setting tuh waktunya, tontonannya. Nah, tapi kalau untuk pendidikan anak usia dini sampai saat ini kita memang belum Pak melaksanakan sosialisasi edukasi untuk anak-anak usia dini. Adapun untuk sosialisasi yang kita lakukan itu untuk saat ini, karena kalau untuk anak SMP itu kan sekarang anak SMA itu sudah ada di UPT. Yeah. 10 ya, karena sekarang untuk SMA ada di wilayah Jawa Barat.
1: Ya, betul,
2: jadi SMA. Kita itu melakukan sosialisasi untuk anak-anak di tingkat SMP. Dan SMP itu istilah jendela awal. Dia mengawali masa mudanya, peralihan dari anak-anak ke
1: remaja.
2: Okay. Jadi kita melakukan edukasi sosialisasi itu dengan sasaran anak-anak remaja. Dulu pernah saya, tapi sebelum di Kes Bangpol ya, kami di kelurahan itu kita memang mengedukasi, ada kegiatan waktu itu di SD, tapi sasarannya kelihatannya kurang tepat. Jadi anak-anak SD kan masih belum bisa ya Pak menerima terlalu dalam. Mungkin kalau untuk anak-anak usia dini, mungkin orang tuanya lebih banyak lagi belajar itu Pak.
1: Okay,
2: bagaimana membedakan dan lebih banyak Dek ini nonton apa Dek. Okay. Itu lebih banyak mencari info tuh Pak.
1: Menemani.
2: Iya, menemani. Gitu ya. Jangan nonton ini sih Dek. Kasar atau dewasa. Jadi ganti. Okay. Mungkin seperti itu peran aktif orang tua untuk anak di usia dini yang saya rasa ya Pak. Karena memang anak usia dini belum bisa nih dapat masukan dari orang lain gitu.
1: Kayaknya harus sih main terus gitu.
2: Hari yang mendampingi tetap orang tua. Okay. Mungkin seperti itu Ibu.
1: Baik, Ibu Sari dari Kedong, terima kasih.
2: Ibu Sari, terima kasih.
1: Kita ada Ibu Retno dari Perum. Assalamualaikum Ibu, Ade, Stevi dan Komandan katanya. Izin bertanya ke Ade Stevi dulu katanya. Enggak punya perasaan pada waktu berlatih terkait dengan merasa lelah, mengantuk, bahkan ingin menyerah katanya. Dan ke komandan, bagaimana seorang pelatih membentuk mental agar yang dilatih ini tidak mudah menyerah, dan katanya begitu. Oke, dua orang, dan Ibu nanti Ibu ya silakan. Stevi, pernah punya rasa lelah, ngantuk, bahkan ingin menyerah, punya nggak?
3: Kalau rasa ngantuk atau lelah tuh pasti. Wah, tapi kalau rasa menyerah enggak.
1: Oh enggak lah ya.
3: Oke. Okay, tanggung jawab kita. Kita harus menjalani tugas kita itu sebagai orang paskibraka. Jadi kita enggak mungkin dong lagi di tengah latihan tiba-tiba udahlah mundur aja. Kita enggak mungkin.
1: Oke. Okay, okay.
3: Tapi kalau buat melawan rasa lelah, rasa ngantuk itu pasti bisa lah. Kalau
1: pasti bisa. Okay.
3: Kalau ngantuk kan kita ada
1: waktunya lah ya.
3: Nanti malam juga. Tidur kita tercukupi.
1: Oke.
3: Dan untuk rasa lelah ya wajar, itu wajar. Okay. Kalau udah latihan juga terhibur kan dengan teman-teman, dengan
1: pelatih. Karantinanya juga berapa hari?
3: Kurang lebih 2 minggu.
1: 2 mingguan.
3: Iya.
1: Gak kangen sama keluarga?
3: Kangen pasti.
1: Wah, pasti. Oke. Okay. Gimana ngobatin kangennya, Stevi?
3: Ya anggap aja selama pengusatan itu teman-teman, pelatih, pamong,
1: itu orang tua, juga.
3: Itu orang tua, okay. Itu keluarga.
1: Iya. Bikin Pak Setia semangat lagi. Nah, dan ini kan seseorang pelatih membentuk mental mereka agar tidak mudah menyerah, seperti apa?
0: Baik, terima kasih Ibu Retno ya.
1: Ibu Retno.
0: Retno. Jadi yang awal tadi saya bilang, sekarang ini kan generasi Z.
1: Ya.
0: Kita tidak boleh menyamakan dengan
1: generasi zaman dulu.
0: Nah,
1: ya.
0: Jadi kalau saya Bu Retno, kalau untuk meningkatkan mental anak tadi, kita kembalikan ke orang tua.
1: Ya.
0: Jadi kalau saya ngasih semangat ke anak-anak itu, kalau kamu menyerah, coba lihat ke belakangmu. Ada orang tuamu, ada gurumu. Ya kan?
1: Ya.
0: Jadi timbul justru kalau anak mengingat orang tua itu pasti dia, wah iyalah. Iya ya, kalau saya menyerah,
1: wah malu dong ya.
0: Malu. Malu diri sendiri, ya. Orang tua, sekolah, kan gitu.
1: Iya, iya.
0: Jadi itu Bu Retno, kalau kami memberi semangat kepada adik-adik paskibraka yang tahun 2026 ini, saya kembalikan ke marwah orang tua. Bukannya saya nggak bisa keras, enggak. Tetapi ketegasan pelatih untuk menyampaikan itu belum tentu keterima. Tetapi kalau dengan filosofi orang tua itu pasti langsung kena jantung, kena hati. Itu Bu Retno. Untuk memberikan semangat adik-adik itu biar tidak pantang apa, tidak
1: pantang
0: menyerah. Jadi saya kembalikan, kalau kalian menyerah hari ini, coba lihat di belakangmu, ada orang tuamu, ada guru-gurumu. Jadi kalau kamu mundur atau tidak lanjut sebagai paskibraka, yang malu itu bukan kamu, tapi orang tuamu dan sekolahmu.
1: Oke, baik.
0: Itu Mas Ian.
1: Ya, siap. Ada lagi Ibu Citra. Ibu Citra dari kawasan Setu Pleret. Ke saya tanyanya ke Stevi aja Mas. Oke, nggak apa-apa Mas Stevi, nanti nggak apa-apa. Oke, Stevi, kalau sudah menjadi seorang paskibraka, apakah juga akan meneruskan latihan disiplinnya kepada adik-adik kelasnya nanti ketika kelas 3? Dan nah, punya adik nih berarti kelas 1, kelas 2 katanya gitu. Apakah juga akan diturunkan latihannya ataupun cara disiplinnya dan lain sebagainya kepada mereka? Simpel saja gitu aja Mas. Oke, terima kasih Ibu Citra dari Setu Mangat. Silakan.
3: Pastinya akan saya teruskan kedisiplinan, berkarakter kita, karena setelah menjadi paskibraka itu kita memiliki tugas lagi sebagai duta Pancasila.
1: Iya.
3: Gimana kita harus menerapkan kehidupan ya yang berdasarkan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pasti dong saya akan menerapkan nilai kedisiplinan kepada adik kelas saya.
1: Ya, gitu ya. Ya. Oke, baik. Intinya juga mempunyai tugas dan tanggung jawab ya, Stevi ya. Apalagi di sampingnya ada Ibu Gavin. Harus gitu ya. Harus gitu ya, Bu ya. Harus memang harus diturunkan lagi Ibu ya, ya, kepada adik-adik kelasnya ya, gitu. Apalagi tadi menjadi duta. Itu ya Bu,
2: duta Pancasila Paskibraka Indonesia.
1: Baik. Komandan dan Ibu dan Stevi, sudah 53 menit. Waktu kita tinggal 2 menit lagi kayaknya penutup komandan dan juga Ibu dan juga Stevi. Tapi ada yang mengatakan, apakah bentuk cinta tanah air bisa kita lakukan tanpa harus menjadi tentara atau paskibraka? Menurut Stevi?
3: Kalau cinta tanah air itu kewajiban semua warga negara Indonesia.
1: Okay.
3: Bukan hanya paskibraka, TNI, Polri dan sebagainya. Karena sebagai warga Indonesia kita harus punya jiwa nasionalisme, cinta tanah air itu.
1: Wah, sudah merasuk sudah. Mungkin dia siap.
0: Mungkin saya tambahkan tadi pertanyaan tadi apa tadi?
1: Apakah bentuk cinta tanah air harus menjadi tentara atau paskibraka?
0: Mungkin tadi sudah saya sampaikan.
1: Ya. Ya.
0: Untuk rasa bentuk cinta tanah air itu atau bela negara itu tidak mesti jadi TNI, Polri. Yang saya sampaikan tadi.
1: Sekeliling tanggung jawab itu yang tadi ya.
0: Iya. Jadi kita itu sesuaikan dengan porsi kita masing-masing.
1: kemampuan kita
0: masing-masing. Kemampuan masing-masing. Oh, okay. Saya sekarang sebagai seorang pelajar ini, rasa bentuk cinta tanah air saya apa? Ya udah, yang paling simple, cinta orang tua, sayang orang tua. Lah, gimana mau cinta tanah air kalau sama orang tuanya aja nggak cinta, kan gitu.
1: Okay.
0: Yang kedua, yang tadi saya sampaikan, di sekolah ya berarti hormati guru, sayangi teman-teman.
1: Okay.
0: Itu aja sih sebagai tambahannya.
1: Baik. Mas Dia dan Ibu, waktunya bisa kita. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya yang mendengarkan siaran kita terkait dengan tema kita pada kesempatan pagi hari ini? Silakan Ibu.
2: Siap.
1: Satu persatu nanti. Silakan Ibu dulu. Silakan.
2: Baik, untuk para pendengar, jadi untuk meningkatkan rasa, jadi kita sebagai warga Indonesia harus selalu meningkatkan rasa cinta tanah air, jiwa nasionalisme. Apapun yang terjadi dengan situasi saat ini, tetaplah optimis dan yakin bahwa kita pasti bisa mencapai Indonesia Emas tahun 2045.
1: Oke. Kemarin apa yang bisa disampaikan kepada pendengar khususnya masyarakat Cirebon khususnya dan masyarakat
0: untuk depan? Pendengar Pro 1 RRI Cirebon dimanapun berada, pesan saya, apapun pekerjaan kita, apapun identitas kita, rasa cinta tanah air itu harus memang kita harus ada. Kita harus menyesuaikan dengan fungsi dan tugas masing-masing. Karena namanya cinta tanah air itu adalah kewajiban kita semua.
1: Siap.
0: Itu aja Mas. Gitu.
1: Baik, Stevi, apa yang bisa disampaikan kepada rekan-rekan Stevi ataupun ada di Stevi? Silakan Stevi.
3: Untuk para pendengar, seperti yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir, kita ini temanya tidak jauh tentang bersatu, berdaulat dan berkarakter.
1: Ya.
3: Yang pasti itu semua diawali dengan cinta tanah air, jiwa nasionalisme. Apapun keadaannya saat ini, jangan lupa kalau kita itu tetap warga Indonesia.
1: Okay.
3: Tetap cinta tanah air.
1: Tetaplah cinta tanah air, gitu ya. Apapun keadaannya, gitu ya. Baik. Ya, pendengar, dari dialog ini kita bisa belajar bahwa membangun Indonesia bukan hanya tugas seorang ibu kabid dari Kesbang. Oh ya, Pak. Dari TNI yang dibeli Pak Setia, dan juga bukan dari Paskibraka dari Stevi juga. Tapi tentunya bukan hanya generasi muda saja yang mempunyai tugas ini. Ada teladan yang kita bisa contoh, ada kebijakan yang menjadi arah, dan ada semangat yang harus terus kita jaga. Karena Indonesia yang kuat tidak hanya membutuhkan orang atau generasi yang pintar, tapi juga generasi yang bersatu, berdaulat dan berkarakter. Baik, Ibu Dewi Fitriani SIPMSI, PLT Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Bagus Mangpol. Terima kasih Ibu.
2: Terima kasih.
1: Sudah Ibu, bersama ya. Berkenan bersama RRI Cirebon siang hari ini panas-panas. Oke. Pak Setia, terima kasih.
0: Siap, terima kasih.
1: Terima kasih ya. Pak Setia Pelda M. Setia Kusuma, Bati One Mil Siter Dim 0614 Cirebon. Terima kasih.
0: Komandan, terima kasih Mas Bian.
1: Sudah bersama kita semuanya, bersama pendengar. Dan rasanya kalau ada komandan ini, disiplin kita ini akan menyala dan cinta tanah air kita akan terus menyala. Apalagi ada Stevi. Stevi, terima kasih ya Stevi ya.
3: Terima kasih
1: juga Stevi Anfa, Baki Pagi Paskibraka Provinsi Jawa Barat 2026 yang tadi sudah mengharumkan nama Cirebon.
0: Siap.
1: Nama kita semuanya, bagi Bang Mall juga, TNI juga, siap, terutama Pak Setia juga yang menjadi pelatih dan juga SMA Negeri 1 Kota Cirebon. Terima kasih semuanya.
0: Siap. Terima kasih.
1: Baik, dan pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami dalam Cirebon siang ini, dan tentunya kami akan hadirkan rangkaian acara selanjutnya bersama Pro 3 dalam rangkaian Dinamika Olahraga. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah bersama melalui line WA dan juga bersama kami melalui channel YouTube RRI Cirebon. Terima kasih. Kami akhiri kebersamaan bersama kami. Sampai jumpa.

0: sekadar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah.
1: Kami akan segera bersama Pro 3 untuk menyampaikan rangkaian warta berita dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah Bayern 2-1. PON PAN siap digelar di Ancol, Jakarta pada September 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama, Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Kemisah terakhir Lawson, burda.
2: Nah, saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi meraih gelar juara. Selain itu, kontribusi ekonomi yang signifikan bagi kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh
1: herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiam.
0: Fenerbahçe melaju ke fase liga utama sementara Lyon ke Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi.

0: hasil dari sepak bola Inggris pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Price di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved. It's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jaisal menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos mulai menang 4-1 atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan satu gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan menemukan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Hukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menyamakan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan menjadi 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe melengkapi hat-trick di menit ke-80, lagi-lagi dari asis Vinicius. Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, namun dia melanggar VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: Oh, ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini,
3: Bernabeu. Hoy es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabeu.
1: Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, akui timnya kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
4: We lost possession.
2: Dan kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
4: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memecahkan klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho

Ke Arena pendengar Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas kuat mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kapal Sirah mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilijas Pasojevic, Razaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Di sini target Sirah Padang kita bisa juara atau lolos dan kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: 2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager iLeague Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Jadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi dan bisnis di antaranya tetap ya, kalau udah diketok setuju ya 20 klub sudah harus siap untuk recap dan nanti bergabung dengan 16 klub Super League di grup stage ya, di penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di RPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan kita kan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya, kalian bisa santan kami nanya ke Kang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini dapat lebih dari 24 ditambah liga minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 ikut satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi seperti itu ya kan tidak jadi tidak mendapat kesel gitu.
0: 6 pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak

dari kabar Arena Voli pada kali ini. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak chief dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Informasi menarik lainnya pendengar, PON Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiana Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus, jadi pas kalah ke kanan jadi langsung kayak puyat gitu, fokus kita berdua hilang aja sih gitu. Tapi balik itu, jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi, dan pas set ketiga kita bisa menang juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Ya, seperti biasa, cuman lebih dibanyakin kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih di-extend aja latihan.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih.
1: Sebangsa dan setanah air.
0: Wilayah dirinya sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan
1: cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila.

0: masih menyimak rangkaian Cirebon siang ini bersama saya Biang Awansyah dan demi pengarah teknik Bung Fudi pendengar. Ya pendengar, dikabarkan terus pendengar saat ini ada demo hari ini pendengar ya, dan dikabarkan juga bahwa DPR akan laporkan proses RUU perampasan aset saat ada demo hari ini pendengar. Dan rapat paripurna ketiga masa persidangan 1 tahun 2026-2027 diagendakan berisi penyampaian laporan Komisi 3 DPR RI terhadap perkembangan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Adapun agenda itu juga seiring dengan adanya rencana aksi demonstrasi di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Rapat itu direncananya digelar di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara 2 Kompleks Parlemen. Meski dikabarkan akan ada aksi demonstrasi 27 Agustus, DPR dijadwalkan tetap menggelar rapat paripurna beserta rapat komisi-komisi dengan mitranya. Dan selain soal RUU perampasan aset, rapat paripurna juga dijadwalkan beragendakan pembicaraan tingkat kedua atau tingkat dua pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Dan diagendakan juga penyampaian tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Dan yang terpenting terpendengar, apakah nanti juga akan disampaikan kepada khalayak ramai yang sedang melaksanakan aksi demo terkait dengan perkembangan RUU tentang perampasan aset. Masih RUU ya pendengarnya, masih lama berjalan menjadi undang-undang dan diterapkan. Tentu pendengar, Pro 1 masih bersama Anda, masih dalam rangkaian ragam musim dan informasi sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Ah, kalah terus nih.
4: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
3: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
4: Eh, Tro. Pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak, nggak mau.
3: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
4: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang. Sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak.

Satu pun masih kembali berdengar terkait dengan tadi yang saya katakan bahwa tentunya terkait dengan RU perampasan aset bagi para koruptor di negara, dan ini digambarkan dari rri.co.id bahwa Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan RU perampasan aset paling lambat disahkan 2026. Pengesahan tersebut menjadi bagian dari upaya membentuk kesatuan sistem peradilan pidana yang terpadu setelah penyelesaian KUHP dan KUHAP. Dan dirinya mengatakan bahwa bukan lagi target, tapi sudah dapat dipastikan undang-undang perampasan aset paling lambat akan disahkan di rapat paripurna bulan Desember tahun 2026 ini. Habibur Rahman mengatakan penyusunan RU perampasan aset membutuhkan waktu lebih panjang karena konsepnya benar-benar baru bagi negara Indonesia ini. Berbeda dengan KUHP atau KUHAP dan Undang-Undang Polri, rancangan tersebut tidak memiliki aturan sebelumnya sebagai dasar evaluasi dan perbaikan. Dan menurutnya KUHAP dapat dibahas dengan mengkritisi aturan lama dan memperbaiki pasal-pasal yang diperlukan dalam regulasi tersebut. Sementara Undang-Undang Polri juga memiliki aturan sebelumnya sehingga pembahasannya tidak sepenuhnya dimulai dari awal. Dan Komisi 2 sebelumnya juga memberikan penegasan kepada Badan Keahlian pada tanggal 16 September 2022 untuk menyusun naskah akademik serta draft RUU. Hasil penyusunan kemudian disampaikan kepada Komisi 3 pada 15 Januari 2026 untuk dibahas lebih lanjut. Kita nantikan dulu mendengar terkait dengan DPR RI yang memastikan RUU perampasan aset disahkan pada Desember 2026 ini.

0: Ya, bergerak tepat pukul 11:50, kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti. Kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: 12 waktu Indonesia Barat ini pendengar, seiring dengan sinar surya yang memanaskan kota Cirebon dan sekitarnya pendengar. Pasti panas banget ya pendengar kalau di luar sana pendengar ya. Lalu saja tetap Anda bisa menjaga kondisi tubuh Anda agar tetap fit dan prima untuk bisa menjalankan rangkaian aktivitas Anda siang hari ini sampai tuntas nanti aktivitas Anda sore nanti pendengar ya. Nah, sesuai dengan aktivitas Anda tentunya juga Anda banyak sekali membutuhkan energi-energi yang terbuang untuk menuntaskan aktivitas Anda. Ini saatnya pendengar, pukul 12 sampai dengan pukul 13 adalah hak Anda untuk bisa menikmati suasana merecharge kembali tenaga ataupun energi Anda dengan asupan-asupan gizi yang bermanfaat bagi kondisi tubuh Anda agar menjadikan tubuh Anda tetap fit dan prima dalam menjalankan aktivitas. Rangkaian lagu-lagu Sunda tentunya kami akan hadirkan untuk menemani Anda, khususnya Anda yang saat ini sedang menikmati suasana istirahat, rest and relax bersama kami dalam rangkaian lagu-lagu Sunda dan rangkaian info dan juga rangkaian lagu-lagu ini yang kami akan hadirkan sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau menyilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
4: Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ada cewek tuh,
3: bening lagi, aduh.
2: Mana yuk.
4: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
5: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini.
0: Cuma bercanda.
7: Anda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

kabar? Bagaimana dengan istirahat Anda siang hari ini, pendengar? Anda sudah makan? Sudah minum minuman yang menyegarkan bagi Anda untuk mencharge kembali energi Anda? Saya kan sudah mendengar ya, karena setengah jam berlalu. Dan bagi Anda, kaum muslimin tentunya sudah juga menunaikan ibadah sholat zuhur untuk kesempatan siang hari ini, pendengar. Sekali lagi, pendengar, panas semakin menyengat ya, pendengar. Dan semoga saja sekali lagi bisa Anda menjaga kondisi tubuh dan vitalitas Anda agar tentunya Anda semuanya bisa melaksanakan berbagai rangkaian aktivitas Anda. Jam 13 ataupun pukul 13 nanti Anda sudah mulai kembali berada di belakang kemudi setir ataupun di belakang meja Anda ataupun di komputer Anda ya, pendengar ya. Nah, semoga saja semuanya bisa Anda lakukan dengan baik dan dengan asupan gizi kemudian minuman yang begitu menyegarkan bagi Anda, semuanya bisa mood Anda kembali lagi, Anda bisa meningkatkan kinerja Anda. Satu informasi pendengar dari nri.co.id, selama bertahun-tahun sebuah arca berbentuk tokoh pewayangan Semar meninggalkan misteri bagi warga Cirebon. Benda misteri ini terjawab sudah, dan salah buah batu berbentuk menyerupai sosok Semar meninggalkan warga ataupun misteri bagi warga di Kelurahan Pejambon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Arca Semar ini kerap dikaitkan dengan peninggalan masa lampau. Bahkan arca ini disebut-sebut sebagai ataupun memiliki hubungan dengan sejarah kerajaan di masa lalu. Namun misteri mengenai asal-usul arca mulai menemukan titik terang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudbar Kabupaten Cirebon memastikan batu yang selama ini dikenal masyarakat sebagai arca Semar, menurut mereka bukan peninggalan sejarah dari masa kerajaan maupun kolonial. Menurut penelusuran di lapangan dan keterangan dari sejumlah tokoh masyarakat, benda tersebut justru diketahui merupakan hasil karya manusia. Karya tersebut terbuat dari zaman modern. Subkoordinator Bidang Kebudayaan Disbudbar Kabupaten Cirebon, Imam Hermanto, mengatakan kesimpulan tersebut diperoleh pihaknya usai melakukan penelusuran dan pihaknya berupaya menggali informasi dari warga yang mengetahui sejarah benda tersebut. Salah satu informasi yang penting berasal dari sebat warga berusia 83 tahun yang disebut mengetahui secara langsung proses pembuatannya, sehingga perpindahan batu tersebut dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Keterangan sebat menjadi salah satu petunjuk penting untuk mengungkap misteri batu yang selama ini dianggap memiliki nilai sejarah. Batu berbentuk menyerupai arca Semar diperkirakan dibuat sekitar tahun 1950-an oleh warga setempat.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi masih dalam rangkaian Cirebon siang ini. Dan dengan rangkaian lagu-lagu Sunda ataupun Tatar Sunda akan kami hadirkan juga rangkaian informasi. Seperti halnya pendengar dari Cirebon, oleh kota Cirebon, Effendi Edo menyebut bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo Subianto di kota Cirebon diprioritaskan bagi pengayuh becak lama yang telah terdata sebagai penerima. Edo dalam keterangannya mengatakan pengayuh becak kayu atau ontel menjadi sasaran utama agar mereka dapat beralih ke kendaraan listrik setelah becak lama dihentikan penggunaannya. Ia menjelaskan penerima bantuan ditetapkan melalui pendataan dengan persyaratan utama merupakan warga kota Cirebon yang dibuktikan melalui identitas kependudukan. Persyaratan tersebut menurutnya diterapkan untuk memastikan bantuan becak listrik diberikan kepada pengayuh yang berdomisili dan memiliki keterikatan kependudukan dengan kota Cirebon. Dan Edo menyebut sebanyak 200 unit becak listrik bantuan Presiden Prabowo Subianto sudah berada di kota Cirebon untuk sementara ditempatkan di basement alun-alun Kejaksaan. Ia mengatakan proses penyaluran akan mengikuti hasil pendataan sehingga setiap unit dapat diterima oleh pengayuh yang telah memenuhi ketentuannya. Dan pertanyaannya, ngecasnya di mana ya pendengar ya? Apa di rumah mamang becaknya atau di mana gitu pendengar? Atau pengecasannya secara gratis? Wah, asik juga ya pendengar ya. Semoga saja kehidupan para mamang-mamang becak di kota Cirebon bisa terangkat kembali dengan adanya becak listrik untuk kegiatan pariwisata ataupun juga untuk berbagai hal terkait dengan kehidupan dari mamang-mamang becak yang ada di kota Cirebon.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

ya. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon menyampaikan berita daerah siang.
1: Karena memang betul ya, beberapa bank melakukan efisiensi penutupan kantor kas, tapi mereka sudah beralih dengan menggunakan platform digital.
2: Jadi memang jaminan mutu yang kita lakukan itu dari awal, dari mulai hulu sampai ke hilir.
0: Sebelum kami hantarkan keseluruhan berita daerah siang untuk edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, kami akan hantarkan terlebih dahulu sari berita di antaranya. Transformasi digital perbankan menggeser kebutuhan SDM dari layanan konvensional menuju teknologi dan pelayanan nasabah. Keamanan hasil perikanan dijaga melalui pengawasan berkelanjutan untuk dikonsumsi masyarakat. Bersama saya, Pian Alwansah, inilah berita daerah siang selengkapnya. Kami mulai informasi pertama, transformasi digital perbankan menggelar kebutuhan SDM dari, maksud kami, transformasi digital perbankan menggeser kebutuhan SDM dari layanan konvensional menuju teknologi dan pelayanan nasabah.
1: Karena memang betul ya, beberapa bank melakukan efisiensi penutupan kantor kas.
3: Digitalisasi perbankan dinilai tidak serta-merta mengurangi kebutuhan sumber daya manusia di industri jasa keuangan. Perubahan tersebut justru menggeser kebutuhan tenaga kerja dari layanan tatap muka menuju pelayanan digital, teknologi informasi, dan penanganan pengaduan. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Cirebon, Agus Muntolib, mengatakan sejumlah bank memang melakukan efisiensi, salah satunya melalui penutupan beberapa kantor kas. Namun, layanan tersebut secara bertahap dialihkan ke platform digital sehingga kebutuhan sumber daya manusia tetap ada.
1: Kalau pengurangan dari sisi frontliner bisa jadi. Karena memang betul ya, beberapa bank melakukan efisiensi penutupan kantor kas. Tapi mereka sudah beralih dengan menggunakan platform digital. Di satu sisi, dengan banyaknya orang menggunakan platform digital, tetap ada kebutuhan SDM. Sekurang-kurangnya adalah tim pelayanan pengaduan misalnya. Yeah. Itu pasti butuh banyak itu. Nah, komplain tidak lagi menggunakan datang ke kantor tapi call center. Sementara pengaduan masyarakat atau masyarakat menggunakan ekosistem yang semakin banyak, tentu peluangnya semakin besar orang melakukan pengaduan.
3: Agus menambahkan, industri perbankan juga membutuhkan lebih banyak tenaga di bidang teknologi informasi untuk mengantisipasi berbagai resiko dalam ekosistem digital. Tim IT diperlukan untuk memberikan respon cepat ketika terjadi kejahatan cyber, gangguan sistem, maupun resiko down pada layanan digital. Vivi Islam Miati melaporkan.
0: OJK Cirebon mendorong budaya menabung siswa sekolah rakyat melalui simpanan pelajar simple.
4: Melalui pembukaan simple, simpanan pelajar. Jadi anak-anak nanti akan dibukakan satu rekening, satu pelajar.
5: Otoritas Jasa Keuangan OJK Cirebon mendorong budaya menabung sejak dini melalui pembukaan rekening simpanan pelajar simple bagi siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon. Program tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Indonesia Menabung 2026 sekaligus kick-off bulan inklusi keuangan BIK 2026 yang digelar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon pada Rabu 26 Agustus 2026. Kepala OJK Cirebon Agus Muntolib mengatakan pembukaan rekening simpanan pelajar menjadi langkah konkret untuk mengenalkan layanan keuangan sekaligus membangun kebiasaan menabung di kalangan siswa sekolah rakyat.
4: Menyelenggarakan kegiatan untuk mengenalkan, di mana kita sadar bahwa anak didik peserta di Sekolah Rakyat hari ini merupakan kaum yang masuk di dalam desa 1 dan desa 2, keluarga yang memang membutuhkan dukungan kita semua. Dan kegiatan hari ini mendapatkan dukungan juga dari Korparindo melalui pembukaan simple, simpanan pelajar. Jadi anak-anak nanti akan dibukakan satu rekening, satu pelajar, dan modal awal atau tabungan mereka didanai sebesar Rp30.000. Setelah ketika mereka sudah mengenal tabungan, mudah-mudahan sinergi dan kolaborasi ini paling tidak memicu kita semua, memotivasi kita semua untuk terus mengulurkan tangan, membantu program pemerintah di sekolah rakyat ini, dan mengentaskan mereka kelak di antara mereka pastilah ada keluarga mereka yang kemudian berhasil.
5: Menurutnya, program tersebut diharapkan tidak hanya memberikan akses terhadap rekening tabungan, tetapi juga mendorong siswa untuk memahami pentingnya menyisihkan sebagian uang yang dimiliki. Kebiasaan tersebut dinilai dapat menjadi bekal bagi siswa dalam mengelola keuangan di masa depan. Ia memastikan tabungan simpanan pelajar yang diberikan dalam kegiatan tersebut berasal dari lembaga jasa keuangan yang telah memperoleh izin dari OJK. Simpanan tersebut juga dijamin oleh lembaga penjamin simpanan LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aura Aulia melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Cirebon terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal melalui edukasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Cirebon bersama Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Cirebon dan Bea Cukai Cirebon. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi gempur rokok ilegal yang digelar di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Cirebon. Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon Bambang Sudaryanto mengatakan, edukasi secara berkelanjutan menjadi bagian penting dalam peningkatan pemahaman masyarakat terkait aturan peredaran rokok dan produk hasil tembakau. Menurut Bambang, sosialisasi tidak dapat hanya mengandalkan satu kegiatan. Informasi mengenai bahaya dan ketentuan rokok ilegal perlu disampaikan secara konsisten melalui berbagai saluran dengan melibatkan pemerintah, media, dan masyarakat. Ia menilai media massa memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah menyampaikan informasi yang edukatif, mudah dipahami, sekaligus mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Pihaknya juga mengajak masyarakat berperan aktif dalam memerangi peredaran rokok ilegal, salah satunya dengan mengenali ciri-ciri produk ilegal dan tidak membeli ataupun mengedarkannya. Keamanan hasil perikanan dijaga melalui pengawasan berkelanjutan untuk dikonsumsi masyarakat.
2: Jaminan mutu yang kita lakukan itu dari awal, dari mulai hulu sampai ke hilir.
6: Keamanan ikan yang dikonsumsi masyarakat menjadi perhatian penting seiring meningkatnya kebutuhan terhadap hasil perikanan. Pengawasan mutu dilakukan sejak bahan baku diperoleh hingga produk sampai kepada konsumen. Inspektur Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Kiki Puspita Amalia, mengatakan pengawasan mencakup seluruh rantai produksi. Menurutnya, bahan baku berasal dari kegiatan budidaya maupun penangkapan sebelum memasuki proses distribusi.
2: Memang kita dari KKP itu menjamin ya, from farm to table gitu ya. Jadi memang jaminan mutu yang kita lakukan itu dari awal, dari mulai hulu sampai ke hilir. Kenapa dari hulu, dari mulai bahan baku itu didapatkan gitu ya? Karena kan bahan baku untuk perikanan ini bisa berasal dari budidaya juga, bisa berasal dari tangkap juga, kemudian melalui beberapa tahap distribusi, supplier, sampai nanti akhirnya ke konsumen.
6: Kiki menjelaskan hasil perikanan dapat melalui unit pengolahan ikan, pemasok, distributor, maupun langsung menuju pasar. Setiap tahapan membutuhkan pengendalian agar kualitas produk tetap terjaga sebelum dikonsumsi masyarakat. Menurutnya, pengawasan tidak berhenti setelah pelaku usaha mendapatkan sertifikasi jaminan mutu dari pemerintah. Pemeriksaan lanjutan melalui surveillance dilakukan untuk memastikan standar tetap diterapkan secara konsisten. Rena Safira melaporkan.
0: Penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hukum dibedakan beberapa kategori.
7: Yang tanpa hak atau melanggar hukum dalam hal ini adalah undang-undang ataupun hukum daripada tindak pidana narkotika itu sendiri.
8: Penyalahguna narkotika dalam perspektif hukum dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan kondisi dan keterlibatannya, yakni penyalahguna, pecandu, korban penyalahguna, dan pengedar. Dosen Fakultas Hukum sekaligus Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum UGJ Cirebon, Dr. Ismayana, menjelaskan perbedaan tersebut menentukan konsekuensi hukum yang dapat diterapkan kepada masing-masing pihak.
7: Ini menurut undang-undang sebenarnya sudah dijelaskan definisi tersebut. Penyalahguna itu adalah intinya seseorang ataupun siapapun yang memang menyalahgunakan atau menggunakan daripada narkotika yang tanpa hak atau melanggar hukum. Dalam hal ini adalah undang-undang ataupun hukum daripada tindak pidana narkotika itu sendiri. Karena terkait dengan pidana, maka apapun yang dikatakan pidana itu adalah ketika ada perbuatan yang memang tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Ketika dilanggar, maka itu menjadi sebuah temujunya sanksi menjadi sebuah tindak pidana.
8: Dr. Ismayana menjelaskan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan pecandu mengalami ketergantungan akibat penggunaan berulang. Menurutnya, korban penyalahgunaan narkotika tidak menyadari keterlibatannya karena ancaman, rayuan, atau tipuan. Sementara pengedar secara sadar melakukan pengedaran narkotika seperti membeli, menjual, menerima, atau menawarkan. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Laporan Sekar Damayanti tadi mengakhiri rangkaian berita daerah siang untuk edisi hari ini. Simak terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital, serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pian Almansa undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
9: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Masih dari kawasan Jalan Brigjen Arsenal B, Pasir Rebon, apa kabar Anda pendengar? Sebuah kabar Anda selalu dalam keadaan sehat ya pendengar ya, dan baik-baik saja. Ya, karena Anda saat ini sedang tentunya melaksanakan kembali rangkaian aktivitas Anda yang sempat Anda tinggalkan sejenak untuk Anda menikmati suasana rest and relax Anda untuk siang hari ini. Dan kembali Anda sekarang ini sudah berada di kursi Anda, entah itu kursi kemudi, kursi kantor, ataupun kursi apa ya, kursi santai boleh bagi Anda yang sedang menikmati suasana santai ya, atau juga sekarang sedang menikmati kursi kasir. Apa aja deh, yang penting Anda melaksanakan aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini dan akan dituntaskan sesuai dengan kontrak kerja Anda. Baik, dan rakan lagu-lagu dangdut dapat Anda ikuti dan dapat Anda simak hingga nanti pukul 15 waktu ini sewada, dan boleh Anda ikuti rangkaian lagu-lagu Pro Dangdut ini pendengar sampai pukul 15, dengan Anda bisa merequest rangkaian lagu-lagu dangdut di 081-324-951-935 di WA Anda ya pendengar ya. Atau Anda barangkali malas ngetiknya, boleh deh di voice note di HP Anda, tinggal kirimkan ke 081-324-951-935, dan pokoknya Anda semuanya bisa mengikuti siaran rangkaian lagu-lagu dangdut ini pendengar sampai pukul 15 waktu ini sobat. Kita akan putarkan rangkaian lagu dangdut kembali untuk Anda bisa simak bersama saya Pian Alwansah didampingi pengarah teknik Bung Fudi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Thank you.

0: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
1: Tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
2: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih bagi Ibu Sari yang sudah berkirim WA di 081324951935. Apa kabar Ibu? Sehat selalu Ibu ya. Oke, dan Bunda Sari juga di Wanakaya. Apa kabar Bunda Sari? Sehat ya Bunda Sari di Wanakaya. Bukan sehat nih, tetangganya Mas Jamil. Bukan Saiful Jamil ya, tapi Mas Jamil RRI gitu ya. Baik, semoga sehat selalu dan tetap produksi rembeknya. Mudah-mudahan demikian dapat dengar ya. Ya baik, dan terima kasih juga buat Anda yang sudah menikmati suasana siang hari ini dengan rangkaian lagu-lagu dangdut. Silakan Anda bisa request rangkaian lagu-lagu dangdut sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Piana Alwansa. Dan tentunya juga rangkaian lagu-lagu dangdut ini bisa Anda request ya. Di line telepon juga bisa gitu ya, atau di nomor WA, khusus nomor WA siang hari ini 081324951935. Jangan ke WA saya pendengar ya. Saya lagi ada trouble ataupun kendala di HP saya gitu ya. Baik, dan kita akan hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu dan permintaan dari Ibu Sari dari Kedaung.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Kini saatnya akan kami penuhi permintaan lagu dari Anda yang sudah berkirim WA di 081324951935. Apa kabar buat Mas Adi di Merdeka? Lagunya yang pertama sudah kita persiapkan, spesialnya buat semuanya saja. Oh, spesialnya buat Ibu Syariah dan Adi Saputri. Terima kasih. Terima kasih juga buat Mas Adi di Merdeka. Saya selalu Mas Adi dan terus menikmati rangkaian lagu-lagu di Pro 1 dalam rangkaian lagu-lagu Pro.

0: Mas Adi di Merdeka sudah kita putarkan perintah lagu dari Mas Adi ya. Dan juga rangkaian lagu-lagu lainnya nanti kita akan putarkan. Ada Azizah di Kuningan, terima kasih Azizah di Kuningan. Dan dapat salam juga nih dari pendengar yang lainnya Azizah ya. Oke, okay. Dan lagunya sudah kita persiapkan juga, salamnya buat seluruh kru RRI saja. Oke, okay. Mas siang, Mas. Oke, okay. Mas siang, lagunya juga kita sudah persiapkan. Salamnya buat semua kru RRI Cirebon, salamnya buat semua orang yang setia mendengarkan dari Cirebon, salamnya buat semua orang Hargelis Indramayu, salamnya juga buat semua orang Kuningan from Hans Ardiansa. Orang suka hati harus gelis. Terima kasih ya Mas. Kemarin Rabu siang 26 Agustus. 26 Agustus. Oh iya nih, kemarin tuh 26 Agustus ya, jam 12 siang sampai jam 7 malam RRI Cirebon di 89,1 FM di daerah Gelis tidak bisa di-setel dari HP. Kemarin saya dengerinnya live streaming waktu kemarin, dan kemarin siang ada Mbak Rina Prodangdut sampai sore. Sorenya sampai jam 7 malam ada Rian Kristonos dan tema perikanan waktu jam 3 sore, ya kan? Iya ya. Tanggal 11 September 2026 ultah RRI ke-81 tahun. Selamat ultah untuk RRI Cirebon khususnya. Semoga apa nih? Oh, semoga lebih baik lagi radionya, RRI-nya katanya. Semoga RRI-nya siap setiap di wilayah di dalam Indonesia ada semua. Oh, ada. Dari Jakarta Utara, Bekasi, Subang, dan wilayah Indonesia selalu ada RRI. Bisa di-setel dari HP. Semoga RRI good luck dengan baik. Dan RRI is the best. Terima kasih banget tentunya buat Bung Hans Ardiansah dari Hargelis Indramayu. Kita putarkan terlebih dahulu dari requestan lagunya dari Azizah di Kuningan dengan Mati Gaya. Itu mati lampu, mati gaya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

Kita lanjutkan mendengarkan lagu-lagu Pro Dangdut hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sudah tadi permintaan lagu dari Bung Hans. Kita akan menyapa kembali pendengar yang akan merekam lagu-lagu dari Pro 1 RRI Cirebon, direkam Pro Dangdut untuk kesempatan siang hari ini mendengar ya. Terima kasih juga buat Bung Jai. Apa kabar buat Bung Jai di Plubon? Dan juga buat Teh Citra. Lagunya diganti jasa ya. Lagunya silahkan.

0: Sebelum kami lanjutkan pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu cek fakta untuk kesempatan siang hari ini, dan akan nanti setelah cek fakta kami akan hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu di Pro Dangdut hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi untuk mendengar cek fakta akan bersama Anda, dan akan kami hadirkan informasi cek fakta yang akan kami persiapkan untuk menemani Anda mendengar. Kami akan hadirkan cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Yang mendengar cek fakta berikut ini adalah rumah yang dikontrakan akan dikenakan wajib pajak dari tahun 2027 nanti mendengar. Dan sebuah unggahan di Facebook menampilkan foto Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Unggahan tersebut memuat tulisan breaking news yang menyebut bahwa mulai 2027 rumah yang dikontrakan akan dikenakan pajak berdasarkan aturan baru Kementerian Keuangan. Dan namun benarkah semuanya mendengar? Mulai 2027 rumah yang dikontrakan akan dikenakan pajak berdasarkan aturan baru Kementerian Keuangan. Dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki perintah atau rencana khusus untuk memungut pajak baru atas bisnis rumah kontrakan atau sewa properti. Purbaya menjelaskan bahwa ketentuan perpajakan terhadap penghasilan dari rumah kontrakan tetap mengikuti aturan yang sudah berlaku. Pemilik kontrakan tetap memiliki kewajiban membayar pajak penghasilan PPH atas penghasilan yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dan pemerintah belum memiliki kebijakan khusus untuk menyasar pemilik rumah kontrakan atau properti sewa. Dan pemerintah tidak secara khusus mengejar pajak dari bisnis kontrakan, tetapi penghasilan diperoleh tetap mengikuti ketentuan pajak yang berlaku. Dan dengan demikian, klaim bahwa mulai 2027 pemerintah akan memperlakukan pajak baru khusus bagi rumah yang dikontrakan adalah tidak benar. Penghasilan dari penyewaan properti memang telah menjadi objek PPH sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi pemerintah belum menetapkan pajak baru yang secara khusus menyasar pemilik rumah kontrakan di tahun 2027.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Sebelum kami lanjutkan, pengumuman berita pemanggilan sidang atas nama Agus Rohadi bin Muari ditujukan kepada saudara Agus Muhadi bin Muari, alamat terakhir Jalan AMD Blok Sibonem, RT 01 RW 08 Kelurahan Karya Mulia Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, agar segera menghadap hadir di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada tanggal 15 September hari Selasa 15 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SH MCL Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono nomor 5 Bypass Cirebon. Untuk pemeriksaan perkara dalam gugat cerai antara Ike Krisnawati binti Mukahar sebagai pemohon melawan Agus Rohadi bin Muari sebagai termohon. Pengirim berita Orin Satriani Baswara ST sebagai juru sita pengganti, dan panggilan ini merupakan panggilan kedua.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk ke

0: melanjutkan rangkaian lagu-lagu dangdut. Terima kasih Teh Citra yang sudah mengikuti rangkaian lagu-lagu dangdut dan memilihkan ataupun merequest rangkaian lagu-lagu dangdut untuk kesempatan siang hari ini. Lagunya dari Ikan Rencana kita akan hadirkan Teh Citra, dan tetap terus bersama kami pendengar dalam rangkaian lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset. Kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti. Kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

Terima kasih Anda masih terus bersama kami dalam rangkaian lagu-lagu dari Pro Dangdut Pendengar. Dan terima kasih juga buat yang sudah berkirim di 081-324-951-935. Selamat siang juga, apa kabar Bapak Maulana di Gesik? Wah, Gesik Tengah Tani, priben kabarnya Bapak Maulana? Lagunya dong, dari rumah irama, Dawai Asmara Datang Melanda. Udah pas belum suaranya kayak Bang Haji Roma Irama? Terlalu kalau belum pas. Selanjutnya buat Gobel, apa kabar Kang Gobel? Endang ngebul, endang jebul, yang lagi ngopi, widi, lagi ngopi enak. Pak Haji Koswara, wilujeng siang Pak Haji di kawasan Pekiringan. Buat semua pendengar dan penggemar Pro Dangdut semuanya yang lagi siaran, selamat bertugas. Terima kasih, terima kasih Bapak Maulana. Moga-moga sehat selalu Bapak Maulana. Dawai Asmara ya. Oke lah kalau begitu kita putarkan Dawai Asmara Datang Melanda. Oke lah kalau begitu kita putarkan permintaan lagu dari Bapak Maulana. Kita simak masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Masih kita akan lanjutkan beberapa menit ke depan untuk mendengar. Tetap terus bersama kami dalam rangkaian lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut. Terima kasih sekali lagi bagi Anda yang sudah berkirim WA di 081-324-951-935 mendengarkan rangkaian lagu-lagu dangdut untuk siang hari ini ya. Dan lagu-lagu dangdut bisa Anda simak setiap harinya mulai pukul 13.10 menit atau selepas Anda menyimak berita daerah siang untuk kesempatan setiap harinya pendengar ya. Tetap terus bersama kami dan terima kasih bagi Anda yang sudah berkirim WA di 081-324-951-935. Abah Jayadi, terima kasih Abah Jayadi bersama Nin, bersama keluarga semuanya di Perumnas Parkit 4 ya. Oke, Parkit 4 di 3 gitu ya, di RW 4 Kelurahan Larangan. Terima kasih Abah Jayadi dan juga Nin dan juga buat Mbak Mini, Mbak Wininya. Sobatnya ada di sini nih Mbak Wini, Mbak Ritanya ada di RRI. Lagi di podcast. Kita udah pulang kayaknya ya. Oke, baik, terima kasih. Dan kita putarkan permintaan lagu bagi Anda yang terus bisa bersama kami di rangkaian lagu-lagu di Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Apa kabar Mangoleh di Palimanan, Sobat Rasul, yang hari ini juga request lagu dari Zazkia Gotik dengan Pak Ijonya. Oke, kita putarkan ya Mangoleh ya. Dan mulai mendengarkan rangkaian lagu ini melalui radio, katanya radio HP. Oke lah kalau begitu ya. Baik Mangoleh, salamnya buat seluruh pendengar Pro 1 RR di Cirebon dan juga buat Bos Rujak. Bos Kahar ya. Terima kasih Mang Oleh. Kita akan hadirkan rangkaian lagu-lagu dangdut sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tinggal beberapa menit lagi berdengar, masih ada satu atau dua rangkaian lagu lagi yang bisa Anda nikmati dan bisa Anda request di 081-324-951-935.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai.

0: Yang mendengar selepas Anda menyimak dengan lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut, kesempatan siang hari ini pendengar, kami akan segera bersama Beranda Asta Cita Berjaringan bersama Binda dengan berjaringan antara RRI Bandung, RRI Banda Aceh maksud kami, RRI Jambi, RRI Kupang, RRI Gunung Sitoli untuk kesempatan siang hari ini pendengar. Dan kami akan segera bersama Pro 1 RRI Jakarta dalam rangkaian Beranda Asta Cita. Sesaat lagi kita terus bersama kami Pro 1 RRI Jerbon dan segera rekan saya
1: El Nino dan

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti Beranda Aset Cita Nasional atau Beranda Aset Cita Berjaringan. Nanti akan ada dari RRI Banda Aceh, RRI Jambi, RRI Kupang, dan RRI Gunung Sitoli yang akan membahas mengenai merawat warisan sejarah melalui pelestarian Taman Sari Gunungan. Lalu ada rumah kuno bentuk lumo antara pelestarian dan tantangan zaman, Megalitikum Sumba, Batu Leluhur, dan Semangat Kemerdekaan, dan juga Cagar Budaya Tak Benda Nias. Selamat mengikuti Beranda Cerita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di seluruh Indonesia. Pendengar, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah SS, selaku pamong budaya ahli muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah, selaku ahli muda pamong budaya, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Assalamualaikum Pak Hasbullah.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar Pak di sore hari ini Pak?
3: Sehat lah.
2: Alhamdulillah sehat ya. Pak Abdullah, kalau kita melihat gunungan hari ini, mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk harus dilestarikan Pak?
3: Bangunan kita sebagaimana kita tahu bahwa bangunan Taman Sari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Kisanar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada tiga sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu kenapa gunungan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Iskandar Sani, dan satu lagi Patarana.
2: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang Pak jika satu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya Pak?
3: Banyak sekali yang jelas yang hilang bagi Aceh ya kan. Salah satu, orang kan selalu mengaungi kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada bukti, nyata seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, apa mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
2: Baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini Pak?
3: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian gunungan ini yang sudah dilakukan banyak Pak, ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan, dan juga pemeliharaan berkala yang jelas seperti itu untuk menjaga kelestariannya ya kan, seperti itu Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
2: Kira-kira bagian mana Pak yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?
3: Itu sebenarnya semuanya perlu dilestarikan Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya kan, kemudian dan ada tiga itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berpala seperti pengecetan dan lain-lain.
2: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari Pak?
3: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti bacetan, rehabilitasi itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi agak suram dan lain-lain sebagainya. Jadi harus dilakukan sering paling tidak ya berkala lah.
2: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
4: Itu sudah dilakukan Pak, seperti itu ya. Jadi memang menurut kala kita lakukan cukup supaya nampak apa keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Tidak, memang rutin dilakukan.
2: Pak, di kedepannya kan mungkin apa nih Pak, pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
4: Ya, yang paling apa, yang paling santer kita lakukan itu adalah bagaimana membuka yang untuk publikasi seperti itu. Di sebenarnya untuk mendatangkan apa pengunjung seperti itu, dengan kita juga membuat apa ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi apa Taman Sari Gunungan.
2: Sekarang ini apa nih Pak yang bisa dilakukan masyarakat, apalagi buat anak-anak muda Pak ya, supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, buat bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih Pak.
4: Untuk anak-anak muda kita apa juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan, misalnya apa untuk fotografi juga, misalnya bisa menonton juga disingkan tadi di lapil misalnya theater, mini home theaternya ada di sini, dan juga apa namanya perpustakaannya nanti kita akan diadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itulah mungkin museumnya juga kita makin kita lengkapi ini juga seperti itu.
1: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh, sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Astacita Nasional.
5: Beranda Astacita.
6: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
7: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda

warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, Produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu? Untuk itu, dalam program Beranda Asta Cita kali ini, Produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno.

0: budaya dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi. Bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan, misalkan rumah yang bercorak beragam berdekoratif, ya. Nah ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan atau rumah itu, tidak membedakan ke situ. Nah tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan, kalau dia udara panas dia juga akan menetralisir panas tersebut, kalau juga dingin dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini terutama rumah sepanjang aliran matahari itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya

kaki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap apa lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi misal kita lihat dari depan ada namanya serambi ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada yang namanya nggak ada ruang tamu, sebenarnya langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah di, nanti ada sekat bilik, terus di bilik nanti ada namanya laren, atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang. Setelah garang baru namanya pola. Nah, bukan pola. Setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masak. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran, maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas, di situ juga ada bilik, nah baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah, contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah, makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah, ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah, inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah, nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan, ataupun dia sudah mengalami kerusakan nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persatuan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum, sebenarnya kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah, ini yang bisa supaya anak muda itu, anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun

0: bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah, terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu? Nah, ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang, dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam, pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah, inilah mereka leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menyelaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
1: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.

Selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah. Dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah, rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

Pendengar, sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Soekojo ya dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar, tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Secita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Cagar Budaya Tak Benda Nias berikut ini.

Kasta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masariyanduru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zebua. Nah, adapun topik di

0: Nah, cita-cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Nduru. Selamat sore, Ibu, sehat?
1: Selamat sore, sehat.
0: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Brenda Astacita Produksi RRI Gunung Stoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih, Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih, Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu, Bu? Bisa dijelaskan nih, Bu?
1: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba atau gong dan varitia. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya. Ya itu, jadi alat musik ganda ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang, ya gendang yang digunakan untuk mengiringi berbagai kegiatan ada di Nias. Ya juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya. Nah, bukan dari aluminium ya, mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga, sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita

0: filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
1: Pertama dulu, ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya.

0: ya, ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat itu. Artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya. Kelima nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau ada istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur, yaitu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
1: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
0: Ya memang pada zaman sekarang ini ya susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu loh.
1: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya?
0: Tetap kita anjurkan mereka untuk cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisionalnya sih ya. Kalau mereka tidak kenal masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa karena kenal makanya sayangkan Pak Putra ya, ya itu. Nah begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya. Ya hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya kumpul mereka ya, awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh ya, ah kampungan gitu loh ah, itu. Tapi setelah mereka mencoba
1: dan menyatu dengan alat musik,
0: menyatu dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli. Ah, mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu sudah lagi bentuknya seperti itu, tidak begitu sempurna ya seperti kolintang lah. Ya kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuk dia begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu loh ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya ya, bagaimana memukul tutuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya, sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya, bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong apa

0: tidak bu, tidak gitu ya. Nah dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
1: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
0: Iya, keterlibatan iya,
1: mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat iya. musik tradisional kita begitu ya bu ya. Baik, nah terkait perkembangan musik tradisional, nah menurut ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
0: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka ya, musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu? Nah, sementara kita di dunia sini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan

program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsarianduru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya.

0: Aktif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar demikian tadi, Beranda Asa Cita untuk edisi hari ini dan juga... Selanjutnya saya masih menemani Anda dalam Cirebon sore ini, dan juga nanti kita akan menunggu untuk mengikuti Lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Sebetulnya kita juga untuk apa? Untuk selain RTLH, ya. Dari Perkim juga ada program yang untuk korban kebakaran dan bencana, yaitu berupa bahan.
3: Iya.
2: Nah, itu juga banyak keluhan karena kan tidak cukup, nah ini juga bantuan lah gitu ya.
4: Nah, karena itu orang-orang yang bekerja di kawasan itu tentu harus kita dukung. Jadi pencipta lapangan pekerjaan di kawasan harus benar-benar efektif untuk bisa memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. DPR RI dan Pemda Karawang dorong kawasan industri seperti Karawang International Industrial City atau KICC, perluas lapangan kerja untuk masyarakat setempat. Warga juga diminta untuk tingkatkan kompetensi yang selaras dengan kebutuhan industri. Berikut laporan Bilal Wibisono. Komisi 7 DPR RI mendorong perusahaan yang beroperasi di kawasan industri di Kabupaten Karawang untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke Karawang International Industrial City atau KICC Kabupaten Karawang pada hari Rabu 26 Agustus 2026. Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Pertaunan Daulay, mengatakan keberadaan kawasan industri harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Salah satunya melalui penciptaan lapangan kerja tersebut. Menurutnya generasi muda Karawang perlu mendapatkan kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan perusahaan.
4: Kita juga berharap masyarakat di daerah sini, terutama anak mudanya, bisa mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan yang ada. Kalau kawasan industri, catatan saya itu adalah biasanya itu profesional. Jadi profesional itu maksudnya mereka dipekerjakan sesuai dengan aturan negara. Misalnya gajinya sesuai dengan UMR, kemudian gajinya tidak ada yang dipotong, mereka mendapatkan jaminan sosial, BPJS, BPJS ketenagakerjaan, kesehatan, kemudian tunjangan untuk keluarga, dan seterusnya itu dibuat secara profesional. Nah, karena itu orang-orang yang bekerja di kawasan itu tentu harus kita dukung. Jadi pencipta lapangan pekerjaan di kawasan harus benar-benar efektif untuk bisa memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
1: Ia berharap sinergi pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga pendidikan, dan pelaku industri dapat terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas serta penyerapan tenaga kerja lokal. Dengan demikian, pertumbuhan kawasan industri di Karawang tidak hanya mendukung kegiatan ekonomi secara makro, tapi juga membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat di wilayah tersebut. Dari Kabupaten Karawang, Bilal Wibisono melaporkan. Sesuai kemampuan anggaran, pemerintah Kabupaten Garut hanya mengalokasikan bantuan stimulan sekitar 300 unit rumah tidak layak huni dari 500 unit yang diusulkan. Informasinya disampaikan oleh reporter Irwan Rudiawan.
5: Pemerintah Kabupaten Garut secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada, mulai menyalurkan bantuan stimulan program rumah tidak layak huni RTLH. Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman di Sperkim Kabupaten Garut, Agus Rika, mengatakan, untuk tahun 2026 ini, Pemkab mengalokasikan sekitar 300 unit RTLH yang bersumber dari APBD Kabupaten Garut. Ia menyampaikan data RTLH yang masuk termasuk yang belum terverifikasi jumlahnya mencapai 23 ribu unit lebih. Namun yang menjadi parameter warga yang mendapatkan bantuan RTLH tersebut adalah yang masuk dalam desil 1.
6: Terrealisasi maupun yang belum begitu Pak.
7: Yang untuk 2026 itu 300 yang dari anggaran APBD ya 300 lebih lah.
6: 300-an lebih itu,
7: yang untuk dari BSPS itu hampir

0: bagus. Sudah 1.800. Terus sebetulnya kita juga untuk apa? Untuk selain RTLH, dari Perkim juga ada program yang untuk korban kebakaran dan bencana, yaitu berupa bahan. Nah, itu juga banyak keluhan karena kan tidak cukup, dan juga bantuan lah gitu ya. Untuk ke depan mungkin karena yang dilaporkan RTH itu yang masuk ke dinas pariwisata itu kan banyak.
1: Selain itu, kebenaran kepemilikan tanah dan lahan yang mendapatkan bantuan RTLH tersebut juga menjadi salah satu syarat yang masuk verifikasi. Ia menyampaikan jika berdasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD setiap tahunnya, tidak kurang dari 500 unit rumah yang harus mendapatkan program rumah tidak layak huni tersebut. Dan untuk tahun 2026 ini, Pemkab Garut baru mampu mengalokasikan anggaran sebesar 3 miliar rupiah yang bersumber dari APBD untuk 300 unit yang saat ini secara bertahap sudah mulai diaplikasikan ataupun diimplementasikan pengerjaannya di wilayah Kabupaten Garut.
2: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur mengimbau anak SLTP atau SMP tidak diperbolehkan memakai motor ke sekolah. Ian Sofian melaporkan.
3: Sesuai surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Distrikpora Cianjur terkait himbauan untuk pelajar SLTP tidak boleh menggunakan kendaraan motor ke sekolah. Larangan tersebut sudah disosialisasikan kepada pihak orang tua. Oleh karena itu, menurut Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Distrikpora Cianjur, Ruhli Solehudin, mengimbau dan melarang siswa SLTP membawa motor ke sekolah.
4: Sesuai dengan surat edaran yang telah dikeluarkan, bahwa kita menghimbau dan melarang semua siswa khusus jenjang SLTP ke bawah tidak boleh membawa motor ke sekolah. Jadi kita hanya tanda kutip yaitu sampai ke sekolah. Di luar itu, kami pun menghimbau dan mensosialisasikan kepada orang tua supaya tidak diberi kendaraan bermotor. Ya.
3: Namun demikian, diberikan sosialisasi sudah. Dan apabila ada hal-hal atau kejadian yang tidak diharapkan di luar tanggung jawab sekolah, itu menjadi tanggung jawab orang tua.
4: Tanggung jawab atau kejadian yang tidak diharapkan itu menjadi tanggung jawab orang tua. Karena kita, pemerintah, kemudian elemen masyarakat sudah menghimbau supaya tidak memberikan kendaraan.
3: Sedangkan apabila ada indikasi kedapatan siswa membawa motor dalam perjalanan ke sekolah, akan dilakukan deteksi, diberi pembinaan, minimal dipanggil orang tuanya untuk memberikan pemahaman. Apabila tidak ada kesepahaman, ditindaklanjuti komunikasi dengan pihak berwajib, karena bagaimanapun di bawah umur belum cukup. Dari Cianjur, Ian Sopian melaporkan.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon terus memperluas aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD di kalangan masyarakat. Laporan reporter Vivi Islamiyati.
5: Kami berusaha bagaimana aktivasi IKD ini harus menyeluruh ke masyarakat.
6: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Cirebon terus mendorong aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD agar dapat dimanfaatkan masyarakat secara menyeluruh. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam berbagai layanan publik. Kepala di Dukcapil Kota Cirebon, Andi Armawan, mengatakan pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan IKD saat ini belum sepenuhnya merata. Ia menyebut sejumlah kota besar telah menerapkan pelayanan berbasis IKD dalam berbagai kebutuhan termasuk perbankan dan pemerintahan.
5: Ini masyarakat kan belum 100% memahami. Kalau di kota-kota besar itu semua pelayanan itu sudah berbasisnya IKD seperti perbankan, pemerintahan atau di kegiatan-kegiatan dinas instansi yang lain. Contoh absen saja dia sudah menggunakan IKD. Kalau kita kan belum. Tapi kami berusaha bagaimana aktivasi IKD ini harus menyeluruh ke masyarakat.
6: Andi menjelaskan melalui melalui IKD, masyarakat nantinya dapat mengakses berbagai fitur pelayanan administrasi kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor Disdukcapil, kecamatan, maupun mal pelayanan publik. Masyarakat dapat mengajukan sejumlah layanan dari rumah dengan mengunggah persyaratan yang dibutuhkan melalui aplikasi. Yang menambahkan, setiap permohonan yang masuk melalui IKD tetap akan melalui proses verifikasi oleh petugas Disdukcapil. Setelah permohonan dinyatakan selesai, dokumen dapat dikirim kembali melalui aplikasi sehingga masyarakat dapat mencetaknya secara mandiri. Vivi Islamiyati melaporkan.
7: Kasus tawuran pelajar yang mengakibatkan seorang pelajar tingkat SMA meninggal dunia dan dua lainnya luka berat di Jalan Irigasi Jonggol Bekasi kini memasuki tahap baru. Selengkapnya, reporter Yofri Haryadi dari Bogor menurunkan laporan.
8: Kasus tawuran pelajar yang mengakibatkan seorang pelajar tingkat SMA meninggal dunia dan dua lainnya luka berat di Jalan Irigasi Jonggol Bekasi kini memasuki tahap baru. Belasan pelajar diperiksa di Mako Polsek Jonggol Polres Bogor untuk dimintai keterangan. Peristiwa yang terjadi pada Senin 24 Agustus itu pun menjadi potret kelam bagi dunia pendidikan dan generasi emas yang dibanggakan. Burhanuddin, salah seorang staf guru SMA Negeri di Tanjung Sari, membantu kepada aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yakni siswa di SMA tersebut.
9: Berdasarkan keterangan yang lainnya, kemudian kami juga koordinasi dengan para wali kelas dan ternyata dari keterangan mereka ada sejumlah 15 siswa dari SMA Negeri Sepanjang Sari itu mengikuti ataupun terlibat dalam kegiatan tersebut.
8: Meski belum dapat diketahui pelaku utamanya, namun pemeriksaan masih terus berlanjut. Kapolsek Jonggol, Kompol Hida Cahyadi menjelaskan, ketiga orang yang menjadi korban merupakan pelajar SMA di Tanjung Sari, berusia 16 tahun. Ketiganya sempat dibawa ke rumah sakit, namun seorang diantaranya meninggal dunia.
10: Telah terjadi peristiwa tawuran pelajar yang melibatkan pelajar dari dua sekolah. Salah satu sekolah adalah sekolah menengah atas negeri di wilayah Tanjung Sari. Kemudian pihak yang lainnya adalah dari pelajar dari salah satu sekolah swasta di Kecamatan Sindarusah, Kabupaten Bekasi.
8: Peristiwa tawuran pelajar ini pun viral di media sosial. Video viral itu pun tersebar di berbagai platform media sosial. Tampak sejumlah pelajar saling serang sambil membawa senjata tajam sejenis celurit. Polisi masih melakukan penyelidikan, memburu para pelaku yang terlibat tawuran maut tersebut.
7: Perlindungan anak membutuhkan peran pemerintah dan masyarakat. Warga menilai peraturan daerah perlindungan anak penting untuk dipahami dan ditegakkan agar hak serta keamanan anak semakin terjamin. Berikut suara masyarakat yang kami rangkum dalam Vox Pop.
11: Ini tuh sangat penting ya, karena anak ini kan merupakan kelompok yang rentan dan belum sepenuhnya mampu melindungi dirinya sendiri. Jadi adanya aturan perlindungan kekerasan pada anak di Kota Bogor ini sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan memberikan perlindungan dan penanganan yang jelas ketika kasus yang tidak diinginkan terjadi, serta memastikan anak-anak bisa tumbuh dan berkembang dengan aman.
12: Menurut saya tentang penegakan hukum kekerasan anak di Kota Bogor itu cukup penting, bahkan penting banget. Apalagi banyak dari guru-guru, bahkan orang tua sekarang tuh sangat lalai akan salah satu hukum ini gitu loh, peraturan ini. Yang ini tuh sebenarnya kekerasan ini bisa mempengaruhi mental anak, yang dimana kalau misalnya kita melalaikan hal ini, itu bisa menjadi sebuah penurunan kepercayaan diri mereka terhadap lingkungan. Apalagi kekerasan ini tuh bukan dianggap sepele, bisa menjadi fisik dan mental anak juga gitu.
13: Menurut saya penting banget di zaman era digital ini juga penegakan kekerasan tuh bisa di update atau di share ke medsos-medsos. Terus karena kejahatan juga setiap tahunnya pasti meningkat, maka dari itu penegakan-penegakan kekerasan terutama untuk pada anak-anak sangat perlu dan sangat penting untuk ditegakkan kembali dan harus selalu pasti ditegakkan.
7: Perlindungan terhadap anak dari kasus kekerasan mental dan seksual menjadi perhatian negara untuk hadir di tengah mereka, salah satunya melalui institusi pendidikan. DPRD Kota Bogor memiliki tanggung jawab dalam upaya tersebut melalui penertiban peraturan daerah dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan sedang berprogres untuk penyusunannya. Berikut hasil wawancara RRI Bogor dengan Ketua Perda Perlindungan Anak di Lingkungan Pendidikan, Nasya Harisa Lestari, dengan presenter Gelagah Abiasa.
14: Perlindungan kekerasan di lingkungan pendidikan. Kebetulan saya adalah ketua perdanya. Dan alhamdulillah perda itu juga lumayan cukup efektif ya. Akhirnya laporan-laporan ke DPRD yang tadinya cukup banyak gitu ya, sekarang sudah ada penurunan yang cukup signifikan gitu. Jadi saya berharap bahwa perda-perda ini bisa berjalan efektif untuk Kota Bogor. Dan untuk bentuk kekerasan sendiri di sekolah itu sangat banyak sekali ya, karena bentuk-bentuknya itu ada kekerasan psikis, kekerasan fisik, terus perundungan gitu melalui media sosial dan lain sebagainya, terus kekerasan berbasis gender atau seksual gitu. Jadi kekerasan-kekerasan itu laporan ke DPRD sehingga dibentuklah perda-perda yang untuk melindungi anak-anak bangsa kita agar bisa bersekolah dengan nyaman dan aman. Lalu saya juga berharap di sini peran guru dan sekolah sangat besar sekali, garis depannya dalam perlindungan. Sekolah wajib membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan TPPK di setiap satuan pendidikan. Punya SOP yang jelas, kotak laporan yang aman dan rahasia. Jadi merahasiakan juga korban, pelapor. Itu korban itu tidak boleh di media sosial kita umbar-umbar lah gitu kan. Jadi itu juga keamanannya harus dijaga dengan baik. Guru adalah orang yang pertama melihat, mendengar, menyadari tanda-tanda awal. Jadi saya berharap guru itu lebih peka, karena besar kecilnya tindak kekerasan di sekolah itu peran utamanya, yang utama adalah guru kalau di sekolah ya. Jadi sekolah harus tanamkan budaya aman, ajarkan empati.

0: lindungi, berpartisipasi gitu. Jadi mengatur semua elemen, Pemkot, DPRD, instansi vertikal, sekolah, keluarga, masyarakat, semua wajib ikut tanggung jawab. Jadi membantu sistem data anak terpadu dan mekanisme pelayanan terpadu, kita implementasinya sudah jadi payung besar terbentuk kelembagaan dan alur kerja, tapi pengawasan dan pelaporan di tingkat sekolah atau kelurahan belum merata sepenuhnya nih. Jadi ini juga poin penting yang kita harus terus tingkatkan supaya alur kerjanya jelas, pengawasan pelaporan tingkat sekolah, kelurahan dan lainnya merata. Lalu Perda nomor 10 tahun 2021. Itu saya jelaskan bahwa itu adalah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta perlindungan anak. Apalagi sekarang lagi marak banget ya di media sosial ya tentang kekerasan seksual terhadap anak. Nah, ini melalui perda ini harusnya sangat jelas gitu ya, mewajibkan pencegahan lebih dulu, bukan baru ditangani setelah kejadian. Jadi harus ada sosialisasi, edukasi, pelatihan, deteksi dini, terus mengatur siapa yang bertugas dan bagaimana. Jadi ada pembentukan tim, mekanisme pelaporan yang aman, kerahasiaan identitas korban dan pendampingan pemulihan, ini penting banget. Terus ada poin juga mewajibkan pelapor, wajib siapapun yang tahu ada kekerasan wajib lapor, tidak boleh diam aja. Mengatur sanksi dan kewajiban pemulihan pelaku, tanggung jawab pulihkan korban. Jadi perda ini juga mengatur harus ada pemulihan untuk korban. Jadi tidak bisa setelah itu dibiarkan begitu aja. Implementasinya sudah berlaku dan sah sejak 2021. Sekolah mulai membentuk TPPK kan sejak 2021. Tapi belum seragam sempurna. Sebagian sudah berjalan baik, sebagian baru nama saja. Jadi saya berharap nanti ini pun akan menjadi perhatian dan terus ditingkatkan demi kenyamanan dan keamanan anak-anak di sekolah ya. TPPK ini penting dan harus menyeluruh di tiap.
1: OJK Cirebon mendorong budaya menabung siswa sekolah rakyat melalui simpanan pelajar atau simpel. Laporan reporter Aura Aulia.
2: Melalui pembukaan simpel, simpanan pelajar. Jadi anak-anak nanti akan dibukakan satu rekening, satu pelajar.
3: Otoritas Jasa Keuangan OJK Cirebon mendorong budaya menabung sejak dini melalui pembukaan rekening simpanan pelajar simpel bagi siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon. Program tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Indonesia Menabung 2026 sekaligus kick-off Bulan Inklusi Keuangan BIK 2026 yang digelar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon pada Rabu 26 Agustus 2026. Kepala OJK Cirebon Agus Muntolib mengatakan pembukaan rekening simpanan pelajar menjadi langkah konkret untuk mengenalkan layanan keuangan sekaligus membangun kebiasaan menabung di kalangan siswa sekolah rakyat.
2: Menyelenggarakan kegiatan untuk mengenalkan, di mana kita sadar bahwa anak didik peserta di sekolah rakyat hari ini merupakan kaum yang masuk di dalam desil 1 dan desil 2, keluarga yang memang membutuhkan dukungan kita semua. Dan kegiatan hari ini mendapatkan dukungan juga dari Barbarindo melalui pembukaan simpel, simpanan pelajar. Jadi anak-anak nanti akan dibukakan satu rekening, satu pelajar, dan modal awal atau tabungan mereka didanai sebesar Rp30.000. Setelah ketika mereka sudah mengenal tabungan, mudah-mudahan sinergi dan kolaborasi ini paling tidak memicu kita semua, memotivasi kita semua untuk terus mengulurkan tangan, membantu program pemerintah di sekolah rakyat ini, dan mengentaskan mereka. Kelak di antara mereka, pastilah ada keluarga mereka yang kemudian berhasil.
3: Menurutnya, program tersebut diharapkan tidak hanya memberikan akses terhadap rekening tabungan, tetapi juga mendorong siswa untuk memahami pentingnya menyisihkan sebagian uang yang dimiliki. Kebiasaan tersebut dinilai dapat menjadi bekal bagi siswa dalam mengelola keuangan di masa depan. Ia memastikan tabungan simpanan pelajar yang diberikan dalam kegiatan tersebut berasal dari lembaga jasa keuangan yang telah memperoleh izin dari OJK. Simpanan tersebut juga dijamin oleh lembaga penjamin simpanan LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aura Aulia melaporkan.
1: keamanan.

0: Hasil perikanan dijaga melalui pengawasan berkelanjutan untuk dikonsumsi masyarakat. Laporan reporter Rena Safira dari Cirebon.
1: Jaminan mutu yang kita lakukan itu dari awal, dari mulai hulu sampai ke hilir.
2: Keamanan ikan yang dikonsumsi masyarakat menjadi perhatian penting seiring meningkatnya kebutuhan terhadap hasil perikanan. Pengawasan mutu dilakukan sejak bahan baku diperoleh hingga produk sampai kepada konsumen. Inspektur Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Kiki Puspita Amalia, mengatakan pengawasan mencakup seluruh rantai produksi. Menurutnya, bahan baku berasal dari kegiatan budidaya maupun penangkapan sebelum memasuki proses distribusi.
1: Memang kita dari KKP itu menjamin ya, farm to table gitu ya. Jadi memang jaminan mutu yang kita lakukan itu dari awal, dari mulai hulu sampai ke hilir. Kenapa dari hulu, dari mulai bahan baku itu didapatkan gitu ya? Karena kan bahan baku untuk perikanan ini bisa berasal dari budidaya juga, bisa berasal dari tangkap juga, kemudian melalui beberapa tahap distribusi, supplier, sampai nanti akhirnya ke konsumen.
2: Kiki menjelaskan hasil perikanan dapat melalui unit pengolahan ikan, pemasok, distributor, maupun langsung menuju pasar. Setiap tahapan membutuhkan pengendalian agar kualitas produk tetap terjaga sebelum dikonsumsi masyarakat. Menurutnya, pengawasan tidak berhenti setelah pelaku usaha mendapatkan sertifikasi jaminan mutu dari pemerintah. Pemeriksaan lanjutan melalui surveillance dilakukan untuk memastikan standar tetap diterapkan secara konsisten. Rena Safira melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bilal Bisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.
3: Dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, demikian tadi Lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya masih menemani Anda dalam Cirebon sore ini.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: judi online bayar.
1: Au! Ada banyak cara untuk mendapatkan banyak uang, tapi yang pasti judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.

RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya pendengar di Cirebon sore ini. Dan pendengar, dilansir dari RRI.co.id, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi memperketat pengawasan ruang digital selama aksi penyampaian aspirasi masyarakat berlangsung. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyebaran disinformasi, fitnah, ujaran kebencian dan provokasi. Menteri Komunikasi dan Digital Kemkomdigi Mutia Hafid mengatakan, pemerintah menghormati hak masyarakat menyampaikan kritik dan aspirasi, namun kebebasan berpendapat harus disertai tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban. Sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa dijadwalkan menggelar aksi di depan gedung DPR MPR RI Senayan Jakarta Pusat. Sedikitnya 4 kelompok akan menyampaikan aspirasi, termasuk Aliansi Masyarakat Pati Bersatu.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Dari Prosor Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar Kementerian Pekerjaan Umum berkuat penanganan kekeringan dan karhutlah di Kalimantan. Kementerian Pekerjaan Umum PU memperkuat penanganan kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan karhutlah di sejumlah wilayah Kalimantan. Penanganan ini dilakukan melalui distribusi air bersih serta pengerahan personil dan juga peralatan pemadam untuk mengendalikan kebakaran. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan kesiapsiagaan menghadapi kekeringan dan karhutlah diperkuat melalui koordinasi lintas sektor. Upaya ini dilakukan dengan mengoptimalkan infrastruktur dan sumber daya pendukung sesuai kebutuhan penanganan lapangan. Di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung biar sekam.

0: pun langsung kaya.
1: Yah, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Eh, kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
5: Bulan Agustus datang, saatnya merah putih kembali berkibar. Halo Kang Yayu Cirebon, yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: Ya, pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti drama radio yang diproduksi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi dengan judul Jejak Pangan Nusantara yang akan menemani Anda di sore hari ini. Selamat mendengarkan, pendengar.
1: Drama radio Jejak Pangan Nusantara, episode Musim Yang Dinanti. Produksi Radio Republik Indonesia bersama Kementerian Komdigi.

0: Kenapa, Mbak?
1: Itu loh, Pak. Spanduk itu. Saya nggak salah lihat, kan? Dijual sawah produktif 3 hektar di Kabupaten Lamongan. Kenapa dijual ya? Bukankah petani di sana baru saja panen raya, Pak?
0: Mbak mau beli sawahnya?
1: Bukan, Pak. Hanya saja sayang sekali kalau dijual. Kabupaten Lamongan ini kan termasuk penyumbang beras terbesar di Jawa Timur loh, Pak. Ada sekitar 508 ribu ton beras dari data BPS. Tapi kenapa dijual ya?
0: Walah, tak kira Mbak mau beli sawahnya. Nggak jadi deh aku dapat komisinya.
1: Ah, Bapak. Ayo jalan.

0: sawah itu sekarang?
1: Jangan, menantu. Sawah itu baru saja menghasilkan panen yang lumayan.
0: Dasar orang kampung. Lumayan, lumayan. Kita harus jual sekarang, mumpung harga tanah lagi tinggi.
2: Tapi gini loh, menantu. Sawah itu adalah peninggalan leluhur kami loh. Dan kamu tahu kan, sawah itu masih menghasilkan panen.
0: Menghasilkan? Menghasilkan apa? Rumah masih begini, motor masih tua. Bapak aja masih ke sawah dari pagi sampai maghrib. Kalau sawah itu dijual, hidup kita selesai susahnya.
3: Ada apa ini?
0: Aduh, Mas Raka, Bapak sama Ibu marah-marah karena aku minta menjual sawah kita. Lihat ini, Mas, tanganku sampai berdarah. Hah?
3: Bapak sama Ibu kok kayak begitu? Clara itu kan maksudnya baik. Bapak sama Ibu jangan...
1: Enggak kok, kami justru...
0: Mas, Ibu juga tadi menampar aku, Mas. Kata Ibu, aku tidak pantas meminta sawah itu dijual.
3: Ibu, Ibu ini sudah keterlaluan pakai tampar segala. Harusnya kan Ibu bisa bilang baik-baik.
2: Raka, enggak begitu.
3: Sudah-sudah, maksud Clara itu kan baik, Pak. Supaya nasib Bapak dan Ibu berubah. Sudahlah, masalah ini nanti kita bicarakan lagi. Ya, Ibu sama Bapak jangan keras kepala gitu dong. Sudahlah, ayo sayang.

0: nggak tidur.
1: Yura iso tidur toh, Bu?
0: Ya, kalau memang harus dijual.
1: Bu, gak, sudah. Pak, Bapak, Pak, ini loh Pak, mereka sudah datang Pak.
2: Cepat sekali datangnya.
1: Pak, tolong kali ini Bapak dengarkan aku ya Pak ya.
2: Raka, kamu yang tidak pernah mau mendengarkan Bapak.
1: Aduh Bapak, aku ini cuma ingin hidup kita berubah Pak.
2: Berubah dengan menghilangkan sawah.
1: Bapak, berubah dari kemiskinan ini Pak. Begitu maksudku.
2: Miskin? Kamu sekolah sampai sarjana itu dari mana Raka? Kamu itu makan dari mana? Coba kamu pikir, uangnya dari mana? Rumah ini berdiri karena apa? Kamu pikir itu.
1: Ternyata benar apa yang dibilang sama Clara. Bapak itu masih kolot, susah mau diajak maju.
2: Raka.

0: rumah 3 hektar itu akan kami beli dengan harga 3 miliar rupiah.
1: Ah, kalian dengarkan semuanya? Coba 3 miliar. Apa kalian pikir sawah kalian itu bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat, ah?
2: Tapi Raka,
1: tidak, Pak, tidak. Hari ini saya yang bicara. Orang-orang mungkin menganggap Bapak itu pejuang. Tapi bagi saya, Pak, Bapak itu cuma petani tua yang terlalu keras kepala untuk mengakui bahwa dunia ini sudah berubah, Pak.
0: Pak Darto?
3: Ya.
0: Boleh bicara sebentar?
3: Ada apa lagi?
0: Saya suka orang keras kepala seperti Bapak. Tapi keras kepala itu ada batasnya, Pak.
3: Maksud Anda ini gimana?
0: Saya dengar anak Bapak punya cicilan, ya. Terus rumahnya ngontrak lagi di Jakarta. Istrinya ingin buka usaha. Apa betul itu?
3: Jangan bawa-bawa keluarga saya.
0: Justru keluarga Bapak yang menjadi alasan saya ada di sini. Nah, ini silakan Bapak buka amplop ini. Silakan.
4: Stop, jangan dibuka, Pak Darto.
0: Siapa kamu? Orang luar, jangan ikut campur.
4: Saya hanya tidak ingin sawah produktif ini hilang. Sawah seperti milik Pak Darto membantu menjaga swasembada beras Indonesia.
0: Swasembada tidak akan membayar kebutuhan keluarga mereka.
1: Betul. Lagian, saya yang hidup susah, bukan kamu.
5: Iya. Lagian, apa pantas orang luar seperti Anda ikut campur urusan keluarga kami?
4: Cih! Tapi menjual sawah bukan jalan keluar satu-satunya.
6: Astagfirullahaladzim.
7: Bapak, Bapak, Pak, keterlaluan kamu, Raka.
1: Bukan begitu, Bu. Aku tadi mau menampar perempuan yang suka ikut campur urusan kita, Bu. Tapi, aduh, Bapak pakai melindungi segala. Aku tidak sengaja mengenai Bapak, Bu.
7: Bapak.
1: Raka. Iya, Pak.
3: Raka, sini kamu, nak.
1: Iya, Pak.
3: Raka,
1: iya,
3: tanah
1: Pak.
3: Ini bukan warisan dari leluhur.
1: Iya, Pak.
3: Tetapi ini titipan untuk anak cucu.

0: sawah bukan sekedar hamparan tanah yang ditanami padi. Swasembada beras yang diraih Indonesia sejak 2025 dengan produksi 34,71 juta ton dan surplus 3,52 juta ton bukanlah tanpa pengorbanan dan usaha. Di balik setiap bulir beras yang kita makan, ada keringat petani, ada perjuangan keluarga, dan ada harapan sebuah bangsa untuk tetap berdiri di atas kaki sendiri. Hari ini, mungkin sawah dianggap tak seberapa. Esok, mungkin tinggal menjadi foto dan cerita. Lalu ketika beras menjadi barang yang langka, apakah kita menyebutnya kemajuan bangsa?
1: Drama Radio Jejak Pangan Nusantara, episode Musim Yang Dinanti, diperankan oleh Diana Spadawati sebagai Nara, Dani sebagai Pak Darto, Nining sebagai Clara, Deden sebagai Raka, Eka sebagai Bu Darto, Bayu Nugroho sebagai supir, Atep Guns sebagai pengembang, Tengku Lupi sebagai warga, narator Ferli Jan, teknik audio dan montase Al Ramdhani, penulis naskah Yanti Rahminur, sutradara Yanti Yusfit.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya pendengar di Cirebon sore ini untuk edisi hari ini, hari Rabu 27 Agustus 2026. Dan untuk Anda yang beraktivitas di sore hari ini pendengar, saya ucapkan selamat beraktivitas. Semoga dilancarkan segala aktivitas Anda di sore hari ini tentunya. Dan juga semoga diberi kesehatan juga agar semuanya dilancarkan. Dan pendengar, selanjutnya nanti kita akan mengikuti pengajian Al-Quran. Surah yang akan dibacakan hari ini adalah surah Thaha ayat 25 hingga 39 yang akan dibacakan oleh Mahfudz Hafan. Dan juga pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, jangan lupa salat maghrib ya. Azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya akan dikumandangkan pukul 17.49 waktu Indonesia Barat. Saya masih menemani Anda tentunya dalam Cirebon malam ini, sore ini, untuk edisi hari ini Rabu, Kamis ya, Kamis 27 Agustus 2026. Dan selanjutnya kini kita ikuti pengajian Al-Quran surah Thaha ayat 25 hingga 39 bersama Mahfudz Hafan.

ولتصنع على

0: التامة والصلاة القائمة آتِ محمدًا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Istiqomah merupakan keutamaan dalam Islam yang merupakan bukti dari kesungguhan seorang hamba dalam beribadah, dan ketika seseorang sanggup melawan segala ujian dalam perjalanan istiqomahnya, mendapat pahala surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fushilat ayat 30.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah

0: peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama si pendengar dalam Cirebon malam sore ini untuk edisi hari ini, di hari Kamis 27 Agustus 2026. Dan nanti pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti berita daerah bahasa Cirebon untuk edisi hari ini, tentunya Kamis 27 Agustus 2026. Di kesempatan kali ini, dan saya juga ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pendengar, kini kita ikuti berita daerah bahasa Cirebon.

0: Utama Setunggal RRI Cirebon ngaturaken berita daerah bahasa Cirebon anget lan terpercaya saking wilayah Cirebon lan sekubenge. Wilujeng Mileti berita daerah bahasa Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturaken warta bahasa Cirebon, warta sing penting. Kenal sambat kajari Bupati Cirebon Imron ngedukung selebete nguatakan sinergi daerah. Musim ketiga dawa ngedamel desa Cihanjaro, kecamatan Karangkancana, Kabupaten Kuningan, ngarepoten toya Resik. Sewarta selengkapnya di Wawasteng Arul Anwar. Bupati Cirebon Imron hadir ing acara kenal sambut Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon teng Pendopo Bupati Cirebon dinten Rebo dalu 26 Agustus 2016. Acara niki dilaksanakan kangge nguataken sinergi antawis pemerintah daerah lan kejari selebete ngedukung tata kelola pemerintahan sing bagus. Bupati Imron nastekaken pentingnya kolaborasi kangge penegakan hukum lan pembangunan selebet yang nyiptakakan Kabupaten Cirebon sing bersih maju lan aman. Kejari ngropiaken institusi sing dados mitra strategis Pemkab Cirebon, sementawis kejari Kabupaten Cirebon sing enggal Agus Chandra gadah komitmen ngedukung penuh pembangunan daerah sesarangan Porkompinda. Pihak yang ngajak sedanten pihak ngejaga penegakan hukum sarang junjung tinggi integritas lan kejujuran. Wali Kota Cirebon Effendi Idong membuka pelatihan vokasi batch 4 ing ruang rapat Prabayaksa Setda Kota Cirebon dinten Kamis 27 Agustus 2016. Pihak yang ngedukung para peserta menggunakan keahlian sing wonten kangge kerja utawa membuka usaha piyambak. Effendi Idong nilai maju Kota Cirebon kelebet pembangunan hotel lan galangan kapal buka kesempatan kerja kangge tenaga ahli sepertos penjahit, tukang roti, peracik kopi ngantos tukang las. Program pelatihan gratis tiki dados langkah Pemkot Cirebon kangge ngirangi angka pengangguran. Peserta uga diimbau tetap komunikasi sarang dinas tenaga kerja sesampune pelatihan kangge mantau perkembangan usaha utawi status kerjane. Polres Majalengka ngukuhaken tiang kalih tukang ojek online Ojol Asep Solehudin lan Mila Nurhamila dados duta keselamatan lalu lintas Jawara. Pengukuhan iki dipimpin langsung dening Kapolres Majalengka AKBP M. Aldi Sulaiman pas apel Ojol Kamtibmas ing Mako Polres Majalengka dinten Rebo 26 Agustus 2016. Acara sing dipeleti kali atus sedasa tukang ojol niki uga dados tenger dibentuke wadah kemitraan balat mas forum nik menika tujuane kangge nguatakan komunikasi sinergi lan kesadaran tertib lalu lintas ing dalan. Kapolres ngajengaken komunitas ojol saged dados contoh sekantenan penggerak keselamatan masyarakat. Acara niki ditutup sarang pembagian kata hekali atus sedasa paket uos kangge sedanten tukang ojol sing dugi. Dinas Sosial Kabupaten Indramayu nguataken pendataan keluarga calon murid sekolah rakyat terintegrasi 1 Indramayu. Langkah niki dilampahkan supados bantuan pendidikan kangge lare prasejahtera kelompok desil setunggal lan kali saged tepat sasaran. PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indramayu Waskan menjelaskan yen rekrutmen niki dasar data kesejahteraan sosial lan boten diumumaken kelawan kebuka tumrap masyarakat. Pendamping PKH ditugasakan langsung dateng lapangan kangge meriksa kewontenan ekonomi keluarga calon penerima. Pemeriksaan sing teliti niki tujuane kangge nyegah bantuan salah sasaran, melangkungi cara berbasis atalan meriksa langsung ing lapangan. Pemerintah nastekaken akses pendidikan gratis bener-bener ditampi dening keluarga kirang mampu sing meruaken. Warta sing pamungkasan. Musim ketiga Ndawa Ngedamel Desa Cihanjaro Kecamatan Karangkancana Kabupaten Kuningan Karepotan Toya Resik. Kewontanan menikah ndamel puluhan keluarga kesesahan ngilari toya kangge kebutuhan unggal dinten. Ngerespon perkawis niku Kodim Kuningan ngiring panulung katahe sekawan ewu gangsal atus liter toya Resik ngangge setunggal mobil tangki kangge pemukiman warga ing blok Bandung. Pembagian toya niki dipimpin PJS Kasdim Kuningan Mayor Infantri Saifuddin sesarengan dan Ramil Ciwarukaf Kapten Infantri Kantirlan Ku Cihanjaro Mastudi Hartono. Bantuan toya Resik dibagiakan tumerep 50 kepala keluarga kangge ngisi genah penampungan sing sampun asat. Pihak desa ngucapakan kesuwun pisan amarga aksi tanggap menika bener-bener nulungi beban warga sing siwek kerepotan toya. Sederek mekaten warta basa Cirebon dalu niki wilujeng dalu.
0: Program Setunggal RRI Cirebon Nembe Mawon ngaturaken berita daerah basa Cirebon. Matur kesuwun kangge perhatosan sederek.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

0: Putih kembali berkibar. Halo Kang Yayu Cirebon, yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
1: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
0: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
1: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logo hutri.istanapresiden.go.id.
0: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Cirebon.
3: Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar demikian kebersamaan saya di Cirebon sore ini. Selanjutnya rekan saya Nono Kartono akan menemani Anda di Cirebon malam ini, edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas untuk Anda pendengar, dan juga selamat malam, menjalankan aktivitas Anda. Selanjutnya nanti juga kita akan menuju ke RRI Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Nasional untuk edisi hari ini. Selamat malam dan sampai bertemu lagi di ruang dengar yang sama.

0: khusus untuk Dukcapil, khusus untuk cetak kembali KTP, K dan lain-lain.
1: E-commerce ini transaksinya hampir 90%, yaitu 2%.

0: Saribeta. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka, mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain sudah bergerak, Pak. Karena datanya semua ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kem-kem pengungsi sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempas kempia rumah tuh, jadi semuanya hilang. Ya terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176 ribu atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustofa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama awal. Kita sama-sama awal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Agensi dengan pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jajaran siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum saya sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH. Nah, itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Pak Gatot.
4: Jakabudi Pak, salah satunya.
5: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jakabudi ya?
4: Iya.
3: Apa benar Pak?
5: Pak Bapak kenapa naruh?
3: Nggak apa-apa Pak. Mana Pak? Ngomong aja Pak.
5: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
3: Iya Pak.
5: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
3: Pak, motor moge memang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau disetorkan dari pemilik PT Burai Kargo yaitu Johnville kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anne Kusuma.
6: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam halaqah kebangsaan ekonomi bisnis pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045 dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
7: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
6: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha, menilai bahwa halogan tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
8: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun tampaknya motif belajar anak-anak ya dalam konteks bundar. Karena dari dua kegiatan ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal. Dari sini skill dan sebagainya itu. Komdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian Kompapa yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
6: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugus Suma, melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai. Di samping itu, perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara. Mengadili

0: atau pembuktian.
1: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Holil Komas, mantan Menteri Agama, Isfa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: mendengar Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Pauwines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSE juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSE 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumen.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara hari ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradira Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela

0: menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
1: Sehingga ini modalisme, ini kita branding bersama Persela yang eksposurnya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang modalisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
0: Pemain Persela, Dendy Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
2: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
0: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, bahagia sekali kita jumpa dalam acara Mimbar Agama Islam untuk malam hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Acara ini berlangsung sampai jelang nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini alhamdulillah sudah hadir di studio Pro 1 ada Ustazah Adelis Kusmayanti SPD. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam.
0: Mudah-mudahan selalu sehat Ustazah.
1: Insya Allah.
0: Oke, dan tema kita malam hari ini adalah meneladani Nabi, mengabdi untuk negeri. Silakan Ustazah.
1: Terima kasih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ahsana kulla shay'in khalaqah wa khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ahlil ilmi wal ibadati wal hijrati wal jihad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad amma ba'd. Utama dan pertama, selalu kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Ghafur, yang telah melimpahi kita begitu banyak nikmat yang tiada terukur. Dan tiada kata yang lebih indah selain untaian salawat serta salam. Semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita, Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah tersampaikan kepada kita semua sebagai umatnya. Amin. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya mengangkat tema meneladani Nabi, mengabdi untuk negeri. Tema ini mengajak kita untuk sama-sama memahami bahwasanya mencintai dan mengabdi kepada negeri bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Justru, ketika dilakukan dengan niat yang benar, kejujuran, tanggung jawab, dan kemaslahatan, pengabdian kepada masyarakat dan bangsa dapat menjadi bagian dari amal saleh kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta banyak mengingat Allah. Ayat ini sangat jelas menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya untuk dikagumi, tetapi untuk diteladani. Kalau kita mencintai Nabi, pertanyaannya bukan hanya sekedar seberapa sering kita bersolawat, tetapi juga harus dipertanyakan seberapa jauh akhlak Rasulullah hadir dalam kehidupan kita. Apakah kejujuran Nabi ada dalam pekerjaan kita? Apakah amanah Nabi ada dalam tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita? Apakah kasih sayang Nabi ada dalam keluarga kita? Apakah kepedulian Nabi kepada masyarakat ada dalam kehidupan sosial kita? Dan apakah semangat pengabdian Nabi dalam dapat kita wujudkan di dalam kontribusi kita kepada negeri tercinta Indonesia ini? Pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon yang berbahagia, bagaimana kita bisa meneladani akhlak Rasulullah Muhammad SAW dalam pengabdian kita kepada negeri Indonesia tercinta ini? Ketika kita membaca sejarah Rasulullah Muhammad SAW, kita akan menemukan sosok yang luar biasa. Beliau adalah seorang nabi dan rasul, tetapi sekaligus adalah seorang pemimpin, pendidik, kepala keluarga, anggota masyarakat, dan pembangun peradaban. Beliau tidak hidup hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Rasulullah Muhammad SAW mengabdikan hidupnya untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari kebodohan menuju ilmu, dari kesombongan menuju kerendahan hati, dan dari permusuhan menuju persaudaraan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Perhatikan kalimat rahmatan lil alamin. Rasulullah SAW diutus bukan hanya membawa rahmat untuk kelompok tertentu saja atau bangsa tertentu saja, tetapi beliau membawa rahmat bagi seluruh alam. Maka menjadi umat Nabi Muhammad SAW seharusnya membuat keberadaan kita ini juga bisa membawa manfaat bagi orang lain. Jangan sampai kita rajin beribadah, tetapi kehadiran kita merugikan seseorang. Jangan sampai kita banyak berbicara tentang cinta Rasul, tetapi dengan mudah kita bisa menghina orang lain. Jangan sampai kita mengaku mencintai Nabi, tetapi tidak amanah di dalam pekerjaan. Jangan sampai kita rajin membaca solawat, tetapi masih suka menyebarkan berita-berita bohong. Karena sejatinya cinta kepada Rasulullah harus dibuktikan dengan meneladani akhlak beliau. Pendengar yang dirahmati Allah, lalu bagaimana kita bisa mengabdi kepada negeri ini dengan meneladani akhlak Rasulullah Muhammad SAW? Mungkin kadang-kadang kita berpikir bahwa mengabdi kepada negeri ini harus menjadi pejabat, harus menjadi tentara misalnya, polisi, guru, pegawai negeri, atau tokoh masyarakat. Padahal tidak demikian. Pengabdian kepada negeri dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana, dimulai dari diri kita sendiri. Seorang guru yang mengajar dengan ikhlas itu sedang mengabdi kepada negeri. Seorang penyuluh yang memberikan pembinaan kepada masyarakat itu sedang mengabdi kepada negeri. Seorang petani yang bekerja menyediakan pangan itu pun sedang mengabdi kepada negeri. Seorang pedagang yang jujur sedang mengabdi kepada negeri. Bahkan seorang ibu yang mendidik anak-anaknya dengan akhlak sedang mengabdi kepada negeri. Begitupun seorang ayah yang bekerja halal untuk menafkahi keluarga itu sedang mengabdi kepada negeri. Bahkan seseorang yang menjaga kebersihan lingkungan, mentaati aturan, menghormati tetangga, dan tidak membuat keresahan pun sebenarnya sedang memberikan kontribusi bagi masyarakat. Karena sejatinya negeri yang besar atau bangsa yang besar dibangun dari jutaan kebaikan-kebaikan kecil yang dilakukan secara konsisten. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu karakter utama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah amanah. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi rasul, masyarakat Mekah telah mengenal beliau sebagai Al-Amin, yang artinya adalah orang yang dapat dipercaya. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Kalau ingin mengabdi kepada negeri, kepada bangsa, maka modal pertama adalah kejujuran dan amanah. Sebab sebuah bangsa tidak akan maju jika masyarakatnya kehilangan kepercayaan. Bayangkan saja jika seorang pegawai tidak amanah. Misalkan seorang guru tidak amanah, seorang pedagang tidak amanah, seorang pemimpin tidak amanah, seorang pengusaha tidak amanah. Maka yang rusak bukan hanya satu orang. Yang rusak adalah kepercayaan sosial. Karena itu, meneladani Nabi berarti membangun kembali budaya amanah. Ketika diberikan pekerjaan misalnya, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ketika diberi tanggung jawab, jangan disia-siakan. Ketika menggunakan fasilitas umum, maka harus dijaga. Ketika mengetahui sebuah informasi, jangan langsung menyebarkan sebelum memastikan kebenarannya. Inilah sebetulnya bentuk pengabdian yang nyata. Pendengar yang dirahmati Allah, kita hidup di zaman yang tentunya berbeda dengan zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dulu, orang menyampaikan berita dari mulut ke mulut. Sekarang, satu pesan dapat tersebar kepada ribuan bahkan jutaan orang dalam hitungan detik saja. Lalu bagaimana kita meneladani Rasulullah Muhammad SAW di era digital sekarang ini? Karena itu, akhlak Rasulullah itu sangat penting untuk kita hadirkan di ruang digital. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikun binnaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Ayat ini mengajarkan kepada kita prinsip tabayun. Jadi jangan sampai semua yang masuk ke WhatsApp kita misalkan langsung diteruskan, langsung di-share. Jangan semua video yang dikirimkan kepada kita langsung kita percaya. Jangan semua judul berita langsung dianggap benar. Jangan karena kita tidak suka kepada seseorang, kemudian kita menyebarkan berita buruk tentangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk menjaga lisan. Di zaman sekarang ini, ya jempol kita ini adalah lisan kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Jadi penting sekali kita bisa menjaga lisan kita. Di era digital ini, artinya kita harus bisa menjaga jempol kita untuk tidak sembarang mengetik, untuk tidak sembarang men-share apa-apa yang belum tahu kebenarannya. Karena apa yang kita ketik dapat menjadi pahala, tetapi mungkin jadi apa yang kita ketik juga dapat menjadi dosa. Satu komentar dapat membuat seseorang bahagia, tapi mungkin jadi satu komentar juga dapat menghancurkan harga diri seseorang. Satu unggahan dapat memberikan manfaat, tapi mungkin jadi juga satu unggahan dapat pula memicu fitnah dan permusuhan. Maka dari itu, mari kita bertanya sebelum mengunggah atau men-share sesuatu, sudah benarkah, baikkah, bermanfaatkah? Kalau tidak benar, jangan disebarkan. Kalau benar tetapi tidak bermanfaat, lebih baik diam saja. Kalau benar dan bermanfaat, sampaikan dengan cara yang baik. Itulah akhlak seorang muslim di era digital sekarang ini. Pendengar yang berbahagia, mengabdi untuk negeri juga adalah dengan menjaga persatuan. Indonesia adalah negeri yang sangat besar, berbeda suku, bahasa, budaya, adat istiadat, dan latar belakang. Perbedaan ini adalah kenyataan, tetapi persatuan adalah pilihan yang harus terus kita perjuangkan. Rasulullah Muhammad SAW ketika membangun masyarakat Madinah itu memberikan teladan yang luar biasa dalam membangun kehidupan bersama. Beliau mengajarkan persaudaraan, keadilan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam konteks Indonesia, semangat tersebut dapat kita wujudkan dengan menjaga persaudaraan sesama anak bangsa. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah memusuhi hanya karena perbedaan pilihan. Jangan menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling merendahkan orang lain. Boleh kok berbeda pendapat, tetapi jangan kehilangan adab. Boleh berbeda pilihan, tetapi jangan kehilangan persaudaraan. Boleh berbeda pandangan, tetapi jangan saling menghina. Inilah salah satu bentuk pengabdian kepada negeri. Sebab menjaga persatuan juga merupakan bagian dari menjaga kemaslahatan bersama. Pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW juga adalah seseorang yang sangat peduli kepada masyarakat. Beliau memperhatikan orang miskin, anak yatim, tetangga, orang lemah, bahkan orang yang berbeda keyakinan sekalipun. Karena itu, pengabdian kepada negeri ini tidak boleh hanya berbicara tentang pembangunan fisik. Karena di dalamnya ada pembangunan manusia, pembangunan akhlak, pembangunan kepedulian. Ketika ada tetangga yang sakit, misalkan kita menjenguk. Ketika ada saudara yang kesulitan, kita bantu. Ketika ada anak yatim yang membutuhkan perhatian, kita hadir. Ketika ada masyarakat yang membutuhkan edukasi, kita berbagi ilmu. Ketika ada lingkungan yang kotor, kita ikut membersihkan. Inilah Islam yang hidup. Islam yang bukan hanya berada di masjid, musola, tetapi juga hadir di tengah masyarakat. Maka menjadi warga negara yang baik itu adalah bagian dari akhlak. Akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pendengar sekalian, coba kita renungkan, apa arti mencintai negeri ini? Di bulan Agustus ini luar biasa. Agustus 2026 ini terkhusus untuk seluruh muslim di Indonesia. Kita sama-sama memperingati Di 17 Agustus kita memperingati atau mensyukuri kemerdekaan yang kita raih. Kemudian juga di bulan Agustus ini juga bertepatan dengan bulan Rabiul Awal. Umat Islam mensyukuri atas kelahiran Nabi Muhammad yang telah membawa perubahan besar, yang telah membawa umat dari kegelapan kepada terang benderang, dari kebodohan kepada ilmu pengetahuan. Jadi apa arti mencintai negeri ini? Bukan hanya memasang bendera, bukan hanya mengikuti upacara, bukan hanya menyanyikan lagu kebangsaan. Semua itu baik, tetapi cinta kepada negeri harus diwujudkan dengan perilaku sehari-hari. Dan sesuai dengan apa yang bisa kita berikan kepada negeri ini, sesuai dengan amanah yang kita tanggung. Seperti pelajar, itu harus belajar dengan sungguh-sungguh adalah sebagai bentuk pengabdian. Jangan berpikir bahwa pengabdian itu harus menunggu setelah lulus. Tidak, hari ini kalian belajar, itu adalah pengabdian. Hari ini kalian menjaga nama baik sekolah, itu juga adalah pengabdian. Hari ini kalian menghormati guru dan orang tua, itu pun adalah pengabdian. Hari ini kalian menggunakan media sosial untuk hal positif, itu pun adalah pengabdian. Hari ini kalian menolak narkoba, tawuran, perundungan, dan pergaulan yang merusak diri, itu juga pengabdian. Karena negeri ini membutuhkan generasi yang sehat secara fisik, kuat secara mental, luas ilmunya, dan tentunya mulia akhlaknya. Jadi ada kewajiban kita untuk mengabdi dengan profesinya masing-masing. Pendengar yang berbahagia, artinya tidak semua orang harus menjadi pejabat, tidak semua orang harus menjadi tokoh yang terkenal, tidak semua orang harus tampil di depan. Yang terpenting adalah menjadi yang terbaik dan dalam amanah kita masing-masing. Seperti guru mengabdi melalui pendidikan, dokter mengabdi melalui pelayanan kesehatan, petani mengabdi melalui pengadaan pangan, pedagang mengabdi melalui perdagangan yang jujur, nelayan mengabdi melalui hasil laut, teknisi mengabdi melalui keahliannya, pegawai mengabdi melalui pelayanannya, ulama mengabdi melalui dakwah, orang tua mengabdi melalui pendidikan keluarganya, pemuda mengabdi melalui prestasi dan kreativitas, masyarakat mengabdi melalui gotong royong. Jadi semua memiliki tempat. Karena yang Allah lihat bukan hanya besar kecilnya pekerjaan, tetapi keikhlasan, kejujuran, dan manfaatnya. Pendengar yang berbahagia, kemudian jangan menunggu besar untuk berbuat baik. Kerjakan sesuatu pengabdian kepada negeri ini dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang kecil, dan dari diri kita sendiri, dan dimulai dari sekarang. Untuk menjadi renungan bagi kita, jika saja Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, pendengar yang dirahmati Allah, seandainya Rasulullah SAW hadir di tengah masyarakat kita hari ini, apa yang kira-kira beliau lihat? Beliau melihat masjid-masjid yang megah, tetapi apakah jamaahnya juga memiliki akhlak yang indah? Beliau melihat banyak orang membaca Al-Quran, tetapi apakah Al-Quran sudah mempengaruhi perilaku kita? Beliau melihat teknologi yang sangat maju, tetapi apakah teknologi digunakan untuk kebaikan? Beliau melihat media sosial yang sangat ramai, tetapi apakah percakapan kita penuh manfaat? Beliau melihat bangsa yang besar, tetapi apakah kita menjaga persatuan? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan siapapun, tetapi untuk menjadi muhasabah bagi diri kita sendiri, karena meneladani Nabi bukan sekedar mengingat sejarah beliau. Meneladani Nabi berarti menghadirkan akhlak beliau di dalam kehidupan kita. Pendengar yang dirahmati Allah, akhirnya mari kita jadikan momentum mengenang dan meneladani Rasulullah Muhammad SAW sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Mari kita tanamkan kejujuran, amanah, peduli, menjaga persatuan dan bermanfaat untuk orang lain. Semoga kita tidak hanya menjadi umat yang pandai mengagumi Rasulullah Muhammad SAW, tetapi menjadi umat yang mampu meneladani beliau. Semoga kita mampu menghadirkan akhlak Rasulullah dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam masyarakat, dalam bermedia sosial, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita jadikan kecintaan kepada Rasulullah sebagai energi untuk berbuat baik. Mari kita jadikan iman sebagai kekuatan untuk bekerja. Mari kita jadikan ilmu sebagai jalan untuk mencerdaskan masyarakat. Mari kita jadikan profesi sebagai ladang pengabdian kita. Dan mari kita jadikan negeri ini sebagai tempat kita menebarkan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita pribadi yang jujur, amanah, peduli, toleran, cinta persatuan, dan
0: amin,
1: senantiasa memberikan manfaat bagi sesama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mari kita tutup dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana waliwalidina walijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ihfad baladana Indonesia waj'alha baladan aminan mutma'inan warjuk ahlahal amna wasalama wal barakah. Allahumma wafakna littaba'i sunnati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waj'alna minal ladzina yanfa'unan nas wa yahzumunal umat fi musahimuna bina'il watan bil khairi wassalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Ade Liskusmayanti, SPD. Dan pendengar, sampai di sini Mimbar Agama Islam untuk edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wow, satu masih bersama Anda pendengar 94,8 FM kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi Anda akan ikuti Macapat ya, dengan tema menggali makna panjang jimat di Keraton Cirebon. Nanti insya Allah bersama Kang Akbaruddin Sucipto Esos, budayawan dan seniman Cirebon. Anda juga bisa menonton langsung melalui kanal YouTube RRI Cirebon di 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan dari Bapak Haji Abdul Ajib. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi malam hari ini, edisi hari Kamis ya, 27 Agustus 2026. Kita ketemu lagi di Macapat. Dan alhamdulillah hadir langsung, sudah hadir ya, di Pro 1 RRI Cirebon ada Kang Akbaruddin Sucipto Esos, budayawan dan seniman Cirebon. Assalamualaikum Kang Akbar.
1: Waalaikumsalam. Warno,
0: bagaimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah.
0: Kemarin pelal sibuk. Oke. Nah, pendengar
1: jadi tamu.
0: Jadi tamu ya. Nah, untuk pendengar malam hari ini di Macapat, selain bisa dengarkan di 94,8 FM, Anda bisa melihat langsung di kanal YouTube RRI Cirebon. Jangan lupa untuk like dan subscribe, atau bisa komen juga, nanti saya bacakan kalau yang ingin komen. Ada yang ingin gabung juga boleh melalui telepon 0231 849 3259, WhatsAppnya ke 0813249 5135. Nah, karena memang baru muludan kita ya Kang Akbar ya, nah kita temanya ini, obrolan kita itu topiknya menggali makna panjang jimat di Keraton Cirebon. Oke, disapa dulu Kang, dan mungkin langsung kita akan menggali panjang jimat, mangga.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Wengi wiljing dalu Kang Kiai Sedanten mawon, saudara pendengar tengpun di mawon wontene di mana bae ayana. Alhamdulillah persis bubar pelal ya.
0: Iya.
1: Kejadiannya persis bubar pelal. Suasana di sekitar rumah saya pun akhirnya kembali lengang, yang tadinya hiruk pikuk karena saya kebetulan rumah dekat sekali dengan komplek Keraton Kasepuhan. Jadi dari kecil atau lahire bae wis mambu muludan.
0: Iya. Jadi nonton muludan.
1: Ya, sejak dalam kandungan saya sudah nonton muludan.
0: Iya.
1: Tapi kembali ini patut disyukuri ya, oleh segenap masyarakat muslim yang ada di wilayah Cirebon, tentang keberadaan tradisi Maulid Nabi. Tradisi memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bahasa Cirebone populer disebut dengan muludan. Nah, di balik prosesi muludan itu banyak peristiwa-peristiwa yang mengalir mengikuti rangkaian protokoler peringatan Maulid Nabi ala Keraton. Klimaknya itu di Panjang Jimat. Pak Nono. Nah, Panjang Jimat ini secara penghitungan kalender keraton-keraton di Cirebon itu menggunakan metode penghitungannya itu aboge.
0: Aboge.
1: Makanya wah wis pelal kan gitu ya. Kalau pelal itu kan di 12 Rabiul awal.
0: Iya. Selasanya.
1: Tapi begitu ngelinguk deleng lagi, bulannya wis bunder.
0: Lah, masih sepi banget.
1: Masih bunder tuh artinya purnama.
0: Oke, oke.
1: Nah, kalau purnama kan berarti tanggalnya tanggal 14, 13, 14 itu kan purnama. Tapi kembali kita memang punya beragam metodologi penghitungan. Kan ada Hijriah ya, ada apa? ada Hijriah, ada Masehi kan, ada penghitungan Saka atau kalender Jawa. Nah, termasuk salah satu di yang digunakan oleh keraton itu untuk menetapkan kapan pelal 12 Rabiul awal itu menggunakan aboge. Jadi kalau soal selisih ya pasti yang beda cara ukur, menggunakan penggaris saja yang berbeda pasti salah ukur kan gitu ya. Kecuali jam saja, saya ingat betul dulu waktu SD patokannya itu jam RRI kalau pagi itu.
0: Oh iya.
1: Yang paten, apalagi kalau buka puasa bersama ya.
0: Iya.
1: Nah, di kita malam hari ini gak membicarakan misalnya di keraton ada apa, tapi sekedar berbagi, sharing, ngobrol soal pemaknaannya. Mas Nono, karena kita tahu bahwa wau daluku, pelal atau napi panjang jimat di keraton Kesepuhan ada menyelenggarakan. Di keraton Kanoman juga ada menyelenggarakan. Kemudian di keraton Kecerbonan ada. Bahkan di Keprabonan pun ada. Semuanya menyelenggarakan pada jam dan waktu yang sama. Kompak. Nah, sisi positifnya apa, keraton-keraton di Cirebon itu masih kelingan Kanjeng Nabi. Bagi saya sederhananya itu aja. Lamun murudan langka, wah apa nih, kan itu ya. Jadi sederhananya itu, karena kita tahu Kanjeng Gusti Sinuhun Sadina Syekh Syarif Hidayatullah adalah konon terah atau teruh atau sanad atau nasabnya itu termasuk salah satu zuriah dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak pantes-pantese, ya. Kita pakai bahasa dolan mohon. Anak pantes-pantese, lamun teng Cirebon wenten muludan. Nah, dan yang luar biasanya tidak hanya keraton, serempak ya, ya di tajuk-tajuk, musola, bahkan masjid di seluruh kampung gemeder ya. Dengan apa lantunan Barzanji, Deba, ya, kitab-kitab yang mencatat tentang sejarah atau sejarah Kanjeng Nabi Muhammad. Dan tentunya semuanya harapannya cuma satu. Menawen bae angsal syafaat. Aja mikir kan
0: mencari syafaat ya.
1: Nawa itunya pasti itu mencari syafaat. Nah, jadi kenapa kok kemudian sampai seramai ini? Ya, ini kan kita kan harus menggali. Nah, intinya capet yang tiang sepuh tang kampung kula Mandalangan kang wenten tang komplek keraton Kesepuhan yang sedang merantau saja ya.
0: Pulang.
1: Lamun mulut ke balik.
0: Iya benar. Duduk wong Cirebon bakal mulut kan beli balik ya.
1: Kenapa yang sedang merantau saja pulang? Karena khawatir ada tamu yang mencari. Tamu yang datang. Mas kan umay para keraton, jadi kula ke ameng main berkunjung. Jadi nah di situ saja sudah kelihat berkah Maulid Nabi itu terpautnya silaturahim. Walaupun misalnya hanya nitip motor.
0: Ujung-ujungnya
1: tapi pulangnya bawa martabak, foto penting. Seru kalau mulai itu banyak paket-paket apa gratis ya. Karena untuk rumah-rumah yang ada di sekitar komplek keratonnya. Nah, tetapi kemudian ketika bicara Maulid Nabi Cirebon, tentunya kita ini seringkali bertanya-tanya, kapan? Ya kan? Mulainya. Atau ada penanda apa? Kan gitu ya. Nah, bagi masyarakat Cirebon dalam tradisi keraton itu peringatan Maulid Nabi Muhammad itu memang rangkaiannya sangat panjang. Pemaknanya juga tidak satu. Yang sangat populer upami kalau gong sekati sudah ditabuh, berarti muludane dadi. Itu bahasanya nenek saya itu.
0: Pertandanya petanda. Itu ya.
1: Jadi kalau gong sekati itu kan adanya di Keraton Kanoman.
0: Betul.
1: Nah, sekarang pertanyaannya kok kenapa gong sekati adanya di Keraton Kanoman?
0: Kenapa di Kesepuhan enggak ada?
1: Tidak ada. Nah, ini kembali kalau sudah bicara hukum waris mewaris atau proses pembagian waris tinggalan pusaka Kanjeng Sunan ya. Nah, Keraton Kanoman ini termasuk yang menjaga pusaka atau waris tinggalannya Kanjeng Gusti Sinuhun dalam bentuk benda-benda kuna.
0: Ya.
1: Misalnya adalah kalau di Keraton Kanoman ada tradisi mengenakan jubah Sunan Gunung Jati. Nah, kalau di Kesepuhan kan tidak ada. Di Kecerbonan juga tidak ada. Iya. Karena ketika proses bagi waris benda-benda pusaka yang ada termasuk gamelan sekaten, gong sekati itu yang nerima adalah Kanoman.
0: Kanoman. Oh, oke.
1: Okay. Jadi ketika gong sekati ditabuh ya, dibuka langsung ya oleh Pangeran Patih Kanoman misalnya, itu menjadi penanda bahwa wah muludane dadi. Tetapi kembali bahwa peringatan Maulid Nabi ini tentunya kalau dipandang hanya sebelah mata atau mata sebelah, ya kita hanya akan menemukan wah kan si pasar malam, wah, kan? Pasar malam masa diteruskan yo. Nah kembali bahwa sejak era Kanjeng Gusti Sinuhun yang namanya silaturahim ya, berkumpul bersama untuk bermuhasabah, tentu kita tidak lupa dengan tradisi Kliwonan.
0: Yeah.
1: Nah bagi wilayah Cirebon atau wilayah Jawa bagian barat Jawa Kulon yang notabene wilayah dakwanya Sunan Gunung Jati, itu setiap malam Jumat Kliwon itu kumpul dalam rangka masing-masing juru dakwah atau orang-orang yang diutus oleh Cirebon di wilayah mana dan mana itu sharing ya, kalau bahasa sekarangnya sharing. Mungkin kalau sudah ada Zoom, wah malam Jumat Kliwon ya Zoom meeting.
0: Zoom meeting.
1: Tapi karena luring atau daring?
0: Luring. Luring berarti kalau luring langsung ya, tatap muka. Ya.
1: Karena luring maka yang datang, dan ini misalnya saya temukan di Purwaka Carobanagari, daftar nama-nama orang-orang yang hadir di kliwonannya Sunan Gunung Jati. Nah, tradisi ini berlanjut ketika dalam rangka muludan. Ada seba, ada caos ya, memberikan sumbangan kepada apa sultan untuk merayakan. Karena secara matematika ekonominya sederhananya begini, Mas Nono. Siapapun yang jadi pegustenya di keraton-keraton yang ada di Cirebon, niku upami dalu pelalku pasti kedatangan tamu yang banyak, yang tidak sedikit. Nah, tentunya karena kita orang timur, semahnya itu semah ke tamu ya.
0: Ya tamu.
1: Itu pemaknaannya bukan ngahese ke nuboga imah, bukan.
0: Ngerepotin bukan.
1: Bukan tamu rugi ya. Artinya merugikan tuan rumah bukan. Tapi silaturahim, kemudian di situ ada sedekah, ya ada hadiah dan macam-macam untuk membantu. Yang keraton-keraton Cirebon ku lamun anukah tidak punya sumber daya ekonomi.
0: Oke.
1: Bade nyediakan wedang mawon enggak ya? Oh, tak ada luru dikit ku. Enggak ada adak luru kan gitu. Jadi dalam tradisi muludan ini akhirnya terjadi. Dan yang kemudian sangat prinsip kembali adalah ketika puncak prosesi panjang jimat. Nah, yang dimaksud dengan jimat ini bagi masyarakat Cirebon, tentunya kan kalau kita membacanya sekilas,
0: ya,
1: pasti urusannya tidak jauh dari keris ya,
0: ya sakral,
1: tidak
0: gitu,
1: dua tombak, ya, watu ali-ali ataupun apalah pokoknya. Ya. tangible ya, yang kebendaan kan gitu ya. Nah bukan tak bendanya. Nah jimat yang dimaksud ini kalau bahasa budaya sekarang itu adalah yang intangible, warisan budaya tak benda, diemek beli kerasa ya,
0: tapi anak
1: dideleng
0: beli katon
1: tapi anak. Bisa dibayangkan setiap prosesi peringatan panjang jimat di Cirebon.

0: Menyampaikan kabar ke temannya yang sesama petugas di keraton. Mas, iku mau anak tamu, aku pisan manjing. Ya, masuk ke keraton. Nah, ke jembatan lewatkan gitu tian. Nah, tetapi di regol yang pertama dekat pengada, pengada itu gap, apa pendopo sebelakang Siti Hinggil. Nah, itu kan gapura pertama. Petugas dari situ tuh malah bertanya lagi, tamu siapa? Lah kakak manjing-manjing acan. Padahal dari jembatannya ada rombongan ya, banyak yang masuk ke keraton. Jadi artinya ini kembali bahwa ternyata tradisi silaturahim yang itu dalam rangka berburu ya syafaat Kanjeng Nabi itu dicintai oleh seluruh makhluk. Baik yang kasar, raga badag kayak manusia ataupun mungkin yang saudara-saudara kita yang di dimensi lain.
1: Hardware sama software.
0: Hardware sama software hadir semua. Jadi itu artinya beberapa pedagang yang ini makna yang saya temukan dari karena saya kebetulan riset langsung ketika saya pernah jadi salah satu pengelola di sebagian wilayah di keraton itu, bahwa rata-rata pedagang yang kalau nanya ke pedagang kan laris beli ya pertanyaannya pasti gitu kan. Nah, takon ning sapa bae wong dagange pasti pertanyaannya pada mang priben laris ta. Sambil pesam ya apa ada sebagainya, mungkin yang tertunduk lesus kelihatan misalnya, wah dagangan ini berarti beli laris. Tapi semangat semangat entrepreneurnya itu dahsyat kalau di Muludan tuh. Dahsyatnya begini misalnya, ini jadi termasuk makna yang kemudian bisa mendongkrak ekonomi kreatif. Karena di Muludan itu dagang apa baik kapayu misalnya, walaupun warungnya di pojok, secara logika nggak mungkin lah anak antuku nyelap.
1: Tidak gelap, strategi soalnya gitu
0: tempatnya ya. Gelap apa kan? Gelap kan, kan tapi ada yang beli. Nah, apalagi ketika pas bubar pelal ya, seluruh warung-warung yang jual, mohon maaf, misal kayak jual martabak atau betis kan tidak satu
1: ya kan? Iya banyak banget.
0: Tapi semua warung yang jejer itu didatangi oleh pembeli. Nah itu kan berarti bekalannya luar biasa. Nah, para pedagang itu ketika ditanya, "Mang, priben dagangnya laris ta?" Ya, lumayan becong, ya. Mau ngomong rugi dianya malu, kan? Gengsi kan. Lumayan bewes, karena pemali kan orang jualan ngomong rugi itu gitu. Kalau kan katanya pemali. Ya, biasa. Tapi emang ngomong macam-macam lah gitu ngomongnya. Beda dengan sekarang kan sedikit-sedikit viral ya, posting. Nah, ketika beliau ngomong biasa be Mas atau Pak lumayan. Si Bapak katanya rugi tapi dagang terus sih, Pak.
1: Iya benar.
0: Ya kan?
1: Kok bertahan
0: di mana-mana gitu ya? Pedagang yang rugi itu enggak mau dagang lagi.
1: Biasanya gitu.
0: Kan gitu. Tapi di Muludan itu unik apa Mas Dono? Jadi pertama dari sisi niat. Nah, ini yang memang kebetulan sangat specifically gitu dia.
1: Ya.
0: Bahwa anu cung ari kula biasa dagang ning kene ku yong kan setahun sekali kan gini enak parek Masjid Agung.
1: Alasannya itu
0: pengen ziarah, pengen sembahyang ning kono, ning masjid tinggalane Kanjeng Sinuhun kan gitu tuh. Silaturahim ketemu Pegusten, ketemu Sultan dan sebagainya gitu. Dengan para pinangeran yang lainnya ngalap berkah. Ngalap berkah dan sebagainya. Nah, ternyata yang kemudian itu tidak nyampai ke logika kita yang
1: pendatangnya gitu ya.
0: Kita yang membacanya hanya sekilas misalnya. Jadi ada temuan begini Mas Anwar misalnya. Mang, dagangnya rugi. Ya lumayan becu. Soalnya bakates Muludan ning kene ku engko dagangane mamang ya. Ning sewelas wulan kang sowise iku laris. Jadi ngalap berkahnya di situ. Di sini prihatin untuk uji coba ya. Kan ketika bicara dunia apa? Ya bisa dibayangkan kalau Muludan itu
2: connect dengan

0: sistem online ya.
1: Iya.
0: Tuku docang ke online. Atau beli benar. Tapi itu kan live transaksional yang nyata. Orang bisa memilih apapun dengan harga yang disukainya dan disepakati. Jual belinya itu nyata, bukan maya. Jadi itu Mas Nur, jadi paket lengkap kalau bagi saya sih. Cuma memang kembali bagi kita yang cenderung selalu memikirkan atau sedikit teliti menata apa, apakah dari sisi pasar malamnya atau apanya.
1: Tergantung kitanya berarti ya. Ya.
0: Jadi ya hidup itu memang harus selalu dengan penataan. Harum. Makanya di panjang jimat itu kan pusaka-pusaka dicuci. Nah, bisa dibayangkan kalau kemudian kita ternyata punya aktivitas rutinnya mencuci seluruh amal-amalan kita.
1: Oh iya. Nah, maknanya itu ya.
0: Mencuci seluruh, maksudnya mencuci itu tuh beli kelalening istighfar ya. Tidak lupa dengan apa meminta maaf manakala salah ataupun hilaf gitu. Ya mumpung lagi kumpul bareng, mangan docang bareng, mangan martabak barengan gitu. Jadi pendekatan ekonomi yang, dan itu kalau kemudian kita juga menggunakan pendekatan kalkulasi keuangan, bisa dibayangkan ketika bicara perputaran uang di muludan. Misalnya dari mulai parkir ya, sama makan minum dan sebagainya, satu orang kan satu orang harga bakso saja sudah ada yang 35.000 kan ya
1: di Muludan. Iya, di Muludan ya.
0: Tetangga saya yang jualan bakso di yang terkenal itu porsinya ada yang 35.000, ada yang 20.000 kan. Nah, kalau satu orang saja menghabiskan 50.000 saja.
1: Ya, ketika berkunjung ya.
0: Sementara di malam pelal itu dalam riwayat-riwayat kemarin misalnya tingkat kunjungannya bisa sampai 1 atau 2 juta orang sehari. Ya kan? Nah, 2 juta kali 50.000.
1: Oke ya.
0: Hampir 50 miliar.
1: Iya.
0: Apa? 50 miliar duit muter ning Cirebon gara-gara anak muludan. Nah, sementara kita-kitaan yang konon katanya modern, intelektual dan strong, gawean acara kayak mengonon bisa beli.
1: Angel.
0: Nah, expo lah, atau apa kan?
1: Fair-fairan.
0: Jadi itu yang menarik. Jadi kalaupun kemudian kita merasa butuh untuk membantu, ya mangga. Dang danana kan gitu ya. Tatalah tuh dalam artian kira-kira tenda-tendanya jadi bagus, jadi eksotis gitu tuh.
1: Tapi sekarang ada perubahan gak sih Kang?
0: Ada perubahan.
1: Mulai. Dibandingin zaman-zaman dulu.
0: Mulai. Cuma memang potret Muludan ini balik lagi ketika pemerintah misalnya juga harus teliti. Muludan itu jadi tengeran rakyat duit-duit beli.
1: Iya.
0: Iya. Iya. Nah. Muludan itu sebenarnya bisa jadi ciri, bisa jadi
1: daya beli, deteksi daya beli masyarakat.
0: Daya beli masyarakat tuh ada atau tidak? Cih, Muludan sekian cih sepi ya. Warung-warung estetik
1: dan
0: sebagai pengunjungnya pun jam sekian sudah enggak ada. Wah, ada apa? Itu. Nah, itu tugasnya pemerintah yang berwenang untuk mengkaji, menganalisa kalaupun ini ternyata, karena kalau Muludan kenapa pedagang itu sering survive? Iku bakal bubar panen. Desa-desa di seluruh wilayah Cirebon peragat panen, kan punya duit semua keluarga-keluarga. Akhirnya pada pestanya di Muludan.
1: Di Muludan ya.
0: Itu
1: nyewa angkot gitu. Saya ya.
0: Nah, yang lebih prinsip lagi kembali bahwa yang dimaksud dengan panjang jimat itu adalah kita memang harus berjibaku mengupayakan, memelihara, mulasara, mempertahankan, bukan jimat dalam bentuk keris atau apa dan sebagainya, tapi kang siji di rumat.
1: Kang siji di rumat.
0: Jimat itu dari kata kang siji di rumat, yang artinya kita kembali harus general check up atau apa ya, atau medical check up.
1: MCU.
0: Setiap muludan itu sebetulnya sedang melakukan MCU. Bagaimana syahadat kita? jimatnya itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad
1: dan Rasulullah.
0: Nah, maksudnya kukuhun lu maknanya. Mm-hmm. Jadi itu maksudnya.
1: Oke. Okay. Tapi gini Kang, okay, apa namanya kalau memang banyak masyarakat awam gitu ya, kita sadari atau tidak penggunaan kata panjang jimat. Yeah. Jimat ini kan kalau dulu mungkin yang belum apa namanya masih awam tuh mikir jimat itu kan sesuatu yang sakral gitu ya, yang sangat dijaga betul-betul,
0: klinik gitu,
1: klinik ya, gitu. Lebih arahnya ke situ begitu, mikirnya lebih lebih ke situ. Itu apa sih makna yang terkandung sebetulnya penggunaan kata itu Kang? Sementara memang ada sebagian masyarakat yang lebih lebih berpikirnya tuh ke pola pikir yang seperti itu.
0: Baik, memang fenomena ini juga butuh perenungan, butuh pendalaman. Kenapa jimat-jimat itu populer? Padahal ternyata itu adalah benda-benda. Keris kan benda.
1: Iya.
0: Tombak juga benda kan. Kereta singa Barwang atau Paksi Nagaliman juga benda. Tapi kenapa kemudian ketika bicara konteks pusaka dalam bentuk jimat ini, orang tua kita dulu ternyata punya tradisi mulasaranya yang kadang-kadang dibaca secara logika itu kita butuh pendalaman. Masa keris jadi kumbah, Mas ya? Tombak jadi kumbah, kemudian pasti kembang apa dan sebagainya, airnya pun air kelapa ataupun apa. Nah, ternyata ketika bicara implementasi pelajaran kimia, pelajaran fisika, Kang Wong-Wong zaman sekian lebih pinter. Yeah. Dalam prakteknya orang dulu lebih cerdas, Mas. Nah, pencucian itu kan dalam artian ketika agar hal-hal yang bersifat radiasi. Kan yang namanya benda kan punya radiasi, Mas.
1: Betul, betul.
0: Nah, sekarang pertanyaannya, kita yang setiap hari pegang gazet, pegang handphone, pernahkah punya waktu untuk melakukan apakah defrag?
1: Iya, iya.
0: Atau kalau cara komputer atau membersihkan apa?
1: Delete itu ya, apa memori?
0: Sampah memori. Aja enjoy banget, nonton blurung HP ambrek.
1: Iya, ya, memang itu saya juga begitu.
0: Nah, iya kan. Nah, tiba-tiba kenapa kin HP lelet pisan? Wah, oke sampah. Nah. Jadi yang dimaksud dengan ritual-ritual tradisi yang ada di panjang jimat itu sebetulnya itu. Cuma kan pakai bahasa budaya, Mas. Pakai bahasa budaya dan orang-orang kita sekarang mungkin kalau yang rasanya itu misalnya jalannya hidup, otomatis bisa membaca itu. Ya. Artinya ketika bicara Kang Sinji di rumah dan sebagainya, maksud sih ketika sahadat kita sudah terkontrol, maka mbo yao ya, monawen bae,
1: bokat bae,
0: bokat bae, hal-hal lainnya bisa tersucikan. Bisa ikut terbersihkan.
1: Sebagai pemancing gitu ya.
0: Jangan berharap karena begini. Ini sekedar gurauan saja ya. Teknik pemutihan yang ditunggu-tunggu orang itu kan ketika hutang kita dianggap lunas ya. Ya. Dan bank punya cara dan caranya itu luar biasa. Nasabah bank kang kredit kah, kang utangnya akeh kah? Oli pur. Tapi syaratnya mati dikit. Ada surat keterangan
1: kematian
0: dunia. Baru utangnya pur. Nah gitu. Jadi itu sekedar intermezzo aja.
1: Oke, baik. Saya coba undang untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ke 0231-849-3259, WhatsApp-nya ke 0813249519355. Yang ingin nonton langsung seperti apa begitu, bisa lihat melalui kanal YouTube RRI Cirebon. Kang, ini memang betul ya. Kalau saya memang melihat Muludan ini sebuah kenangan ya, apalagi jadi saya pribadi kalau yang namanya Muludan tuh kenangan karena waktu-waktu kecil
0: waktu
1: kita
0: kecil,
1: kan
0: ya
1: lebih ke situ begitu. Belum lagi mungkin seperti Kang Akbar sampaikan dan beberapa budayawan juga menyampaikan bahwa ketika Muludan itu banyak orang yang di luar ya, pulang.
0: Pulang.
1: Jadi betul. bukan orang Cirebon kalau misalnya
0: nggak pulang,
1: Muludan nggak pulang begitu ya.
0: Iya.
1: Dan suasananya berarti memang seperti Lebaran gitu ya, silaturahmi betul. Di situ ada dan sangat kental begitu.
0: Nah, tagline yang populer untuk hal-hal yang demikian itu misalnya di reuni-reuni kan suka ada seduluran selawase.
1: Iya iya iya iya. Iya.
0: Jadi Muludan itu mempertemukan semuanya. Dan godaan, tantangan, bahwa bahkan keterjebakan hidup yang kemudian lebih berpihak untuk memilih kenyamanan itu berdasarkan pertimbangan hierarki ekonomi ataupun sosial ya. Itu yang melelahkan, no? Melelahkan. Jadi artinya aja sampai ke Paten Obor gitu tuh ya, itu melelahkan. Saya sendiri mudah mengucapkan ini, tapi prakteknya memang minta ampun. Apalagi lamun aja dihadapkan pada tantangan ekonomi. Cimas beli dolan-dolan apa sih? Blena. Kaneka. Dubur, sugi.
1: Oh ya. Nah.
0: Ci, beli apa yang pada kan ka sedulur. Ya bokatan gue dikira jaluk duit. Bukan kan kadang-kadang gitu. Nah, hal-hal yang demikian itu kemudian cair ketika ketemu bareng, silaturahmi bareng. Jadi memang betul-betul dalam bahasa gurau-nya yang sekarang lagi tren. Kan kalau reunian itu kan seduluran selawase ya. Nah, baturan lo maksudnya. Iku kalahe ning hal-hal yang sederhana. Bakal dicak ngopi kalau di peroko.
1: Iya iya.
0: Kang Moemen juga bisa ngekek mana.
1: Oh iya benar. Iya iya benar benar. Kalau udah kopi rokok.
0: Udah kopi hadir. Ya.
1: Jadi beban jadi hilang
0: lagi.
1: Dan itu bisa ditemukan ketika Muludan. Ya.
0: Dan itu mahal mas Anto. Yang begitu tuh mahal. Bisa dibayangkan silakan saudara pendengar umpamanya datang ke psikolog ya, datang ke psikiater atau datang ke apa?
1: Mahal. Ke psikiater ada obatnya juga iya, mahal minta ampun.
0: Obatnya kan mahal kan gitu. Jadi artinya untuk sekedar menenangkan hidup dengan hal yang sederhana itu mahal. Dan kita seringkali tidak sadar bahwa di sekeliling kayak kita ini keluarga kita ya, saudara-saudara kita itu sebetulnya bisa membantu menenangkan kita. Itu.
1: Muludan memang seperti magnet. Jadi tanpa undangan sudah datang sendiri ya. Dan apa namanya? Biasanya kan kalau dari zaman ke zaman kan.
0: Betul.
1: Itu ada pengikisan begitu, berkurang. Ini tidak berubah gitu. Itu.
0: Ya.
1: Kok bisa luar biasa seperti itu, Kang?
0: Ya, kita sebetulnya berangkat dari Jakarta Fair ya. Ya, ini sekedar studi kasus gitu.
1: Oke.
0: Nah, Jakarta Fair kenapa kemudian akhirnya jadi destinasi masyarakat Betawi untuk datang? Kan dalam rangkanya hari ulang tahunnya Betawi. Ulang tahun Jakarta kan itu tuh. Nah, momentum hari jadi Jakarta ini jadi magnetnya, jadi penariknya. Yang di Jakarta kan langka keraton.
1: Iya.
0: Nah, kita di sini ada keraton yang ada situs-situs budaya dan sebagainya. Akhirnya silaturahim ukhuwahnya itu secara automatically tanpa komando datang. Wah, mungkin usrobiul awal. Wah, berarti pengen Muludan. Oh, usapar tawur jiwis keliling. Wah. Dalat mani Muludan. Nah, itunya jadi kayak semacam sinyal. Dan ini memang butuh pelestarian, butuh semangat untuk menjaga tradisi ini. Dan tentunya kalau sudah bicara tradisi, pilihannya satu. Kalau tradisi itu baik, maka teruskanlah. Kan gitu ya. Kalau tradisi itu buruk ya aja coba-coba melestarikan.
1: Oke.
0: Kan gitu.
1: Okay, kalau tadi kan saya pertanyaannya lebih ke umum ya kan ya, lebih ke bagaimana respon masyarakat Cirebon dan sekitarnya terhadap Muludan, walaupun zaman semakin berubah, kemudian generasi juga makin lama makin berganti begitu, tapi Muludan masih tetap hadir, di era di Cirebon, maksudnya.
0: Cirebon, ya.
1: Tapi ini jadi pertanyaan juga yang awam, Kang.
0: Ya.
1: Bagaimana tentang tradisi keraton begitu ketika Muludan Maulid Nabi ini datang dan itu masih tetap dipertahankan.
0: Ya, dan tentunya ini juga menjadi potret kebudayaan kita.
2: bahwa seiring dengan dinamika perjalanan sejarahnya, keraton yang dulunya pemangku wilayah,
1: ya, pemegang kekuasaan lah ya dulu ya,
2: kekuasaan otoritas di politik juga punya otoritas dan ya, sebagainya. Tetapi ketika bicara keraton-keraton Cirebon itu akhirnya hanya sekedar pemangku budaya. Bahasa-bahasa yang sangat luar biasa dari para sultan-sultan Cirebon ini, kula si Mas Akbar cuma kuncen dengan rendah hatinya ya, hanya sekedar penjaga tradisi dan sebagainya, dan itu pun kerjanya bu nggak gampang,
1: berat
2: nggak gampang. Bicara hal yang sederhana, bayar listrik ledeni keraton baik ya kan, ini bicara infrastruktur keraton itu kan bangunan yang tidak boleh gelap, ya kan, ada listriknya ya, terus airnya juga harus ada karena ada untuk orang bersuci, wudhu dan sebagainya misalnya kan. Nah, yang kami mikiri bayar listrik ledengnya ke siapa? Sementara keratonnya tidak punya penghasilan. Ya kan gitu. Bikin PT enggak boleh. Bikin SCP enggak boleh. Karena berbeda dengan daerah istimewa. Yogyakarta. Jadi balik laginya Cirebon walaupun punya keistimewaan, tapi kembali ujiannya sampai dengan sekarang kita masih dituntut untuk sabar dan
1: sabar. Gitu. Oh, oke. Okay.
2: Dan harus tetap kreatif. Seperti itu.
1: Tapi memang legowo ya. Oke, okay, baik. Nah, kemudian ini Muludan ini kan sebetulnya bukan hanya namanya tradisi seperti ini kan bukan hanya saja di Cirebon ya, Kang.
2: Betul.
1: Ya? Di Surakarta juga ada dengan nama-nama yang berbeda Skatenan, dan kemudian di daerah istimewa Yogyakarta, apalagi itu yang memang punya kekuasaan begitu. Betul. Ya, Kang ya. Secara politik dan juga pemerintahan.
2: Betul.
1: Ada tidak sih Kang Akbar kalau melihat begitu ya? Apalagi Kang Akbar bukan hanya seorang budayawan saja, tapi juga hidup di lingkungan keraton itu, gitu ya. Betul. Perbandingannya seperti apa ketika Maulid Nabi atau tradisi-tradisi Muludan antara Cirebon dengan daerah-daerah lainnya?
2: Jadi kalau bicara perbandingan itu kan soal rasa, Mas. Ini saya temukan misalnya di Komplek Masjid Agung Sang Cipta Rasa, yang juga menjadi destinasi ziarah Wali Sanga ya. Tinggalannya, salah satu masjid tinggalannya Sunan Gunung Jati ya. Jadi tinjauannya itu memang tidak bisa dibahasakan atau tidak bisa dilogikakan dengan kata-kata. Mas Ari, kalau saya datang ke sini tuh beda, Mas, dengan masjid-masjid yang lain, tinggalan wali yang lain. Ji, bisa bedanya apa, Pak? Kalau di sini sih bangunannya tuh masih sama kayak dulu. Contoh Saka Tatal yang dibangun oleh Sunan Kalijaga, yang notabene itu adalah berangkat dari ketika panitia pembangunan di era itu di tahun 1489 kehilangan satu kayu. Nah, dan kayu ini sebetulnya bukan hilang, karena Kanjeng Gusti Sinuhun Sunan Gunung Jati menghadiahkan salah satu kayu yang untuk pembangunan Soko Guru di situ untuk menghormati warganya yang juga beragama walaupun non muslim ya, untuk juga membangun tempat ibadah.
1: Oh iya.
2: Posisi Sunan Gunung Jati kan kepala negara, dan faktanya itu bisa dilihat di Kelenteng Jamblang, tempat ibadah ada Saka Konghucu gitu ya, atau Buddha di sana ya. Tapi ada saka, ada kayu yang sumbangan atau bantuan dari tempat ibadah yang lain. Nah, kira-kira zaman sekarang tuh ada kan bahasanya toleransi, ya, moderasi, bisa beli nih rumah koten.
1: Sunan Gunung Jati udah duluan.
2: Sunan Gunung udah duluan mencontohkan bagaimana membangun ukhuwah basyariah ya, ukhuwah insaniah, kemanusiaan. Ya, ari akur sesedulur sih gampang, ya kan? Tapi harmoni dengan yang berbeda. Nah, itu yang pelajaran yang luar biasa. Nah, jadi para penjara itu berkata, di sini mah kuat mas. Oh. Jadi berarti kan bahasanya bukan bahasa akal, bahasa keimanan. Yeah. Di sini si adem mas. Utang tirang-tirang WK kelalen.
1: Aduh,
2: kan gitu. Adem. Sumur walinya adem. Contoh Masjid Agung Demak, saka tatalnya ditidurkan, saka-saka yang ditidurkan diganti cor-coran beton. Jadi kita tahu kalau di masyarakat Jawa ataupun Nusantara kan masih juga meyakini hal-hal yang intangible, yang tak benda. Dan itu sebetulnya kalau bagi saya kalau dalam bahasa lain misalnya itu karena karomahnya wali. Ya sekarang kalau pakai bahasa sekarang, lawang kita daftarin anak sekolah saja masih butuh tanda tangannya dewan.
1: Enggak, saya enggak.
2: Ya kan? Tandakan tokoh-tokoh lah. Tokoh-tokoh yang disegani kan itu. Nah, ini yang artinya hal yang sederhana ya. Hanya sekedar ziarah wali ataupun hadir di prosesi panjang jimat ya. Dalam rangka menjaga ukhuwah dan kembali saya haturkan selamat kepada para pegusten teng Cirebon ya, apakah Kesepuan, Kanoman dan kemudian Kecerbonan serta Keprabonan yang pada tanggal 26 kemarin ya serempak menjamu tamu-tamunya ya, menjamu para peziarah. Kalau tamu yang datang Cirebon kan sebetulnya niat nawait itu kan ziarah.
1: Ya.
2: Nah, ziarah di sini bukan berarti hanya sekedar ke kuburan atau apa. Ke tempat-tempat bersejarah itu juga patut diziarahi. Karena itu dalam rangka kepentingan untuk mengambil spiritnya, Mas Ono, seperti itu.
1: Waktu panjang jimat Kang Akbar ke Kesepuhan.
2: Kalau ya, saya selama ini tugas rutinnya di Keprabonan.
1: Oh, tugas rutinnya ya, di Keprabonan. Ya.
2: Tugas rutinnya ke Keprabonan. Sejak 2000 pertama kali ke Prabonan itu kembali menggelar panjang jimat. Cuma untuk tahun sekarang saya berhalangan tidak mengisi posisi itu.
1: Oke. Kang, semenjak dari kandungan kan.
2: Oh iya.
1: Kang Akbar sudah mulai.
2: Jangan-jangan ngidamnya ketawa petis.
1: Atau martabak Teluk Bayu.
2: Atau numpak korsel.
1: Korsel.
2: Iya.
1: Ombak banyu tong setan. Ombak setan, iya. Itu kan udah kayaknya memang sudah mengakar begitu ya. Betul. Dari tahun ke tahun mungkin hampir ikut pelal terus gitu, ikut panjang jimat terus. Dari sekian lama Kak Akbar begitu mengikuti apa sih yang paling berkesan menurut Kak Akbar ketika mengikuti apa namanya hiruk pikuknya Muludan.
2: Nah, ini yang fenomenal lagi kalau sudah bicara pelal. Pelal itu kan afdol sebenarnya, cuma lidahnya kita nyebutnya pelal.
1: Baru tahu saya.
2: Jadi itu kata Kang Syaid Akil, bukan kata saya, okay. Kata Kang Syaid Kiai Syaid. Jadi rebutan segajimat.
1: Yang kan, paling berkesan.
2: Kalau pelal itu kan yang namanya jadi arak-arakan baik di Kesepuan, di Kanoman ya. Apakah di Kanomannya ada pelal alit, pelal ageng gitu kan. Itu kan ada kirab tuh, ada kirab. Nah, di kirab itu di salah satu bagian dari defile yang ada itu ada piring-piring yang itu tinggalan masa lalu yang ada kaligrafinya dan sebagainya. Itu isinya nasi kuning ya, atau sajian makanan-makanan yang akan disandingkan untuk para tamu.
1: Ikan bekas semak,
2: ya,
1: bekas
2: semak. Gitu. Ada ikan bekas semak atau semua itu makanan-makanan itu tuh dibawanya kemana? Ke Tajuk untuk ikut serakalan, ikut marhabanan. Jadi didoakan bareng-bareng, didoakan bersama-sama. Jadi bisa dibayangkan memakan sesuatu yang didoakan. Oh, Okay. Ngarep-ngarepnya kan berkahnya kan lipet-lipet ya.
1: Ya.
2: Lawang kita makan saja harus baca doa aja. Apalagi kita makan sesuatu yang didoakan oleh banyak orang. Ah, kan beda tuh.
1: Ya, ya kan? Makanya rebutan. Ya.
2: Makanya rebutan. Dan ketika kemudian, karena saya pernah memandu langsung ketika orang-orang udah rebutan. Tumpeng itu di depan saya.
1: Tapi gak kebagian gitu ya.
2: Tumpeng itu di depan saya dan kemudian orang-orang bergantian mengambil sesuai dengan rezekinya lah.
1: Iya,
2: kalau
1: iya.
2: Bahasa guru kan ada saya rezeki anak soleh tuh. Nah, gitu kan ya. Nah, sampai habisnya. Nah, yang menjadi menarik ini memang berangkat dari satu pemahaman, satu pengetahuan bahwa di keraton itu kalau sudah menyiapkan segajimat ya. Itu riwayat masa lalunya keren, Mas Ano.
1: Apa tuh?
2: Para ibu nyai, kaum-kaum masjid dan para ibu ratu misalnya itu kan puasa. Ketika menyiapkan itu tuh sedang dalam keadaan puasa. Yang namanya gabah itu bukan dikupas di penggilingan. Tapi sambil satu-satu.
1: Iya. Itu luar biasa ya.
2: Pribadi beli sakti ya kan.
1: Sambil zikir gitu kan.
2: Sambil sholawat.
1: Sholawat ya.
2: Sambil mendoakan kan agar berkah masuk ke mulut atau apa nak. Jadi itu yang ditangkap sebagai memori kolektifnya masyarakat bahwa nasi jimat itu secara proses seperti itu. Wong tani ya kan us brebes milih ya, ya kan? Us nandur pari banyu langka dan sebagainya, pupuknya susah kan. Dinamikanya petani kan minta ampun misalnya kan. Pupuknya mahal, airnya juga sedang kemarau atau apa teman. Ketika melihat sebutir padi kemudian dikupas pakai tangan.
1: Oh, satu persatu.
2: Satu persatu. Sampai jadi segaliwet atau segala kuning. Jadi kembali bahwa di prosesi panjang jimat atau maulid nabi ini tentunya kalau bagi saya secara pribadi, saya semakin meyakini bahwa ternyata seluruh makhluk ciptaan Allah, baik manusia ataupun yang bukan manusia, ternyata berzikir kepada Allah. Nah ketika berzikir perkara itu kan energi yang apa? Energi yang muncul kan positif, bukan radioaktif kan gitu. Ya.
1: Energi yang muncul yang positif, yang bukan positif, radioaktif.
2: Bukan, iya, bukan radioaktif atau negatif kan. Nah. Jadi kan kadang-kala di kantor atau di sekolah atau apa, gampang saja kalau bagi saya sih. Satu saja cemberut. Dan kemudian ada kawan kita yang sedang sensi, ya, sedang baperan atau pasti di iya. Benaknya lubuk hati ini jagatku, sumpah teman. Padahal lagi lara untu.
1: Iya benar, ngaruh sih, ngaruh ke lingkungan.
2: Iya lagi mencuri, lagi lara untu. Jadi dalam tradisi Muludan itu kan lebih ke terjemah lebih luasnya ketika dulu para sepuh kita silaturahim ke Kanjeng Gusti Sinuhun dengan gerbek sawalnya, gerbek maulidnya, ataupun ketika kliwonannya. Nah, apa? Otomatis bawa anak saudara kan? Nah, keramaian ya pasti didatangi oleh para pelaku ekonomi. Jadi itunya tidak aneh bagi saya sih, Mas Ano.
1: Oke, baik. Tinggal beberapa menit lagi nih, ya. Kang Akbar ya. Sebagai penutup, silakan Kang Akbar dari penggalian kita malam hari ini. Tapi ini ada ini dulu yang gabung di kanal YouTube nih, menyapa Kang Akbar.
2: Oh, oke, okay. Mangga.
1: Salam hormat semuanya, yang terhormat Pak Akbaruddin Sucipto, Macapat, RRI Cirebon. Ini mohon maaf, saya Haris dari kota Jogja.
2: Oh, nggih, Mas Haris.
1: Mohon izin tanya perihal tema menggali makna panjang jimat di Keraton Cirebon. Belajar bijaksana untuk memaknai panjang jimat di Keraton Cirebon. Udah itu. Pertanyaannya yang mana?
2: Oh.
1: Udah ditanggapi aja, Kang.
2: Nggih, matur nuwun. Mas Haris teng Jogja nggih.
1: Haris Prasetya Effendi. Ini ada lanjutannya, Kang. Bagaimana saran belajar bijaksana untuk memaknai penuh upacara panjang jimat? Terima kasih.
2: Baik, yang kulo langsung teng pertanyaan saja ya.
1: Boleh.
2: Jadi yang pertama kembali kita tinjau dan kita luruskan niat dulu. Niatnya itu karena Allah. Jangan karena apa? Kalau di keraton sih misalnya karena pak sultannya atau karena ngarso dalemnya, kalau di Jogja ya ngapunten sangat ini. Kalau di kami di Cirebon Pegusten ya. Jadi niatnya itu betul-betul karena Allah. Karena kita tahu bahwa sosok Kanjeng Nabi Muhammad itu sosok paripurna, sosok yang mulia. Nah, sosok yang mulia itu pasti ujiannya tidak kecil.
1: Iya. Nah, pasti gede juga gitu.
2: Dalam sejarah Islam cucu-cucu beliau kan mengalami peristiwa yang sangat tragis. Nah, itu termasuk bagian dari sesuatu yang harus kita renungi. Karena apa? Bahwa ketika niat kita karena Allah, semoga implementasi nguri-nguri budaya, melestarikan tradisi dan sebagainya itu kita terjebak dan tidak difitnah oleh pikiran kita sendiri.
1: Betul.
2: Nah, prasangka buruk itu kan karena kita difitnah oleh pikiran kita sendiri, sehingga cemberutnya orang saja dianggap. Yang tadi wow, jagat ruwet banget kan, walau orangnya lagi sakit gigi. Jadi itu dan di apa di closing statement saya ya.
1: Ya, ada satu lagi soalnya.
2: Ada lagi benar. Oh
1: iya. Ada satu lagi nih. Assalamualaikum Mas Akbar.
2: Yeah.
1: Sebenarnya ada tidak rundown acara agenda Mauludan di Keraton Cirebon? Semisal agar masyarakat Cirebon juga atau masyarakat secara luas itu bisa mengikuti agenda Mauludan tersebut. Soalnya mindset masyarakat kalau ke Mauludan tidak sekedar tumbas tahu petis martabak korsel. Silakan Kak Akbar sekaligus sebagai closing statement.
2: Ya, baik. Sebetulnya semua rundown dibuat. Cuma kita kalau naik angkot saja kadangkala sudah ada tulisannya tapi tidak membaca. Nah, gitu ya. Nah, tentunya ini soal sebaran informasi dan masukan juga bagi keraton-keraton yang ada di Cirebon untuk semoga lebih memasifkannya. Dan tentunya kita yang sebagai masyarakat pun meningkatkan minat baca. Jangan sampai buka status enggak tahu itu pengumuman rundown. Terselip di hal-hal yang tidak penting yang lainnya. Jadi semoga pasca panjang jimat, pasca pelal ini iman Islam kita semakin baik ya, amal-amal kita semakin bagus dan semakin rapi, ekonomi kita semakin baik.
1: Amin, ya. Amin.
2: Kalaupun sekarang konon kabarnya macam-macam, jagat lagi ruwet, lagi pusing, lagi sumeng dan sebagainya. Dulu orang tua kita juga puyeng membesarkan kita. Kita ngupai uang saku pribadi. Kitanya aja gak tahu.
1: Jangan-jangan lebih berat orang tua kita daripada kita.
2: Belum menghadapi penjajah ya. Nah, kita kan gak ada musuh. Kan gitu ya. Jadi kalau soal ruwet, yang namanya hidup pasti mumet. Karena itu natural ya. Yang namanya juga kawah candra dibuka. Dan di balik kerumetan ataupun hal-hal yang tentu datang sebagai ujian bagi kita, semoga akan lahir orang-orang tangguh, orang-orang yang luar biasa, berpikir cerdas, waspada dan selalu eling, kata para pelaku kebudayaan. Artinya selalu menjaga iman Islam dan persaudaraan serta kemanusiaan. Okay. Itu aja Mas Anwar.
1: Baik, terima kasih Kang Akbar waktunya bersama RRI. Dan sampai di sini Macapat ya, kita ketemu lagi minggu depan, hadir setiap hari Kamis. Iya betul, hari Kamis malam Jumat sampai lupa hari jadi. Hari Kamis malam Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi selain mendengarkan radio bisa juga pantau kanal YouTube-nya RRI Cirebon. Matur suwun Kak Akbar.
2: Monggo.
1: Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.

aku jentik nyamuk. Aku ada stiker rumahmu di tempat yang menampil hujan, tempat minum hewan peliharaan, mahpun tetesan udara dari terdingin ruangan, dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu nggak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar berdarah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: si Jaya Indra bidadari tamuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Pro 1 RRI Cirebon 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 21.25 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu Cirebonan masih saya hadirkan untuk Anda malam hari ini sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun yang pasti untuk Anda mungkin yang saat ini berada di perjalanan, hati-hati, tetap waspada, apalagi kalau melewati kawasan-kawasan yang minim penerangan jalan umum. Sekali lagi, hati-hati, utamakan keselamatan.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

FM kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya akhiri lagu-lagu Cirebonan untuk malam hari ini. Dan sesaat lagi saya juga akan hadirkan mini drama radio malam hari ini berjudul Juminten dan Sahabat Sejati, produksi RRI Bandar Lampung.

0: Kamu lagi ngapain? Kok sendirian? Ayo kita ke kantin daripada bengong di sini.
1: Ih, lu ini ganggu gue aja. Udah sih, kamu ke kantin aja sendiri. Emangnya kamu punya duit mau ke kantin? Paling-paling juga gue yang bayarin kamu.
0: Kok kamu gitu sih? Aku punya uang loh, nanti aku yang traktir deh.
1: Punya uang? Uang dari mana? Mana mungkin lu punya duit? Pasti dari...
0: Maksud kamu, aku mencuri? Ini uangku. Aku kemarin dikasih sama uakku yang datang dari Kalimantan. Mana mungkin aku mencuri? Ayolah, Ra. Kamu nanti bisa beli sesukamu. Aku yang traktir deh.
1: Iya deh, aku mau. Tapi awas ya, kalau lu bohong.
0: Enggak lah, masa aku bohong sih?
1: Yaudah, ayo ke kantin sekarang.

0: Eh, makan dulu. Ini udah Mak siapin makanan kesukaan kamu.
1: Iya, Mak. Bentar lagi. Jumi lagi belajar, ada tugas yang harus diselesaikan. Besok harus dikumpul soalnya.
2: Wah, anak Bapak sekarang makin rajin ya belajarnya.
1: Iyalah, Pak. Kan Jumi pengen cepat selesai kuliahnya. Biar Bapak sama Emak gak usah kerja lagi. Biar

0: nantinya kamu jadi orang yang sukses.
1: Betul, Nak. Bapakmu ini kan cuma penjual kerupuk keliling. Bapak cari uang supaya kamu bisa kuliah dengan benar dan cepat selesai, terus cari kerja.
0: Iya, Pak. Jumi tahu kok kalau Bapak itu cari uang untuk biaya kuliah dan untuk makan sehari-hari kita.
2: Emak selalu berdoa supaya kamu jadi orang sukses dan juga bisa membahagiakan emak sama bapakmu ini, Nak.
1: Ya, Nak. Bapak harap kelak kamu jadi orang yang sukses, yang rajin makanya ya belajarnya, supaya kuliahnya cepat selesai.
0: Iya, Mak. Iya, Pak. Amin. Ya udah, Jumi mau selesain tugas Jumi dulu ya, Mak, Pak.

0: kampung yang curun itu. Coba gue dideketin, siapa tahu tugas dia udah selesai. Hey, Jumi, anak kampung, kerjain tugasku ya. GPL, jangan lama-lama. Awas kalau nggak selesai. Jangan harap kamu bisa main ke rumah gue.
1: Maaf, Ra, aku nggak bisa bantu kamu. Kata mama kamu, kamu harus berusaha sendiri.
0: Enak aja. Kalau gitu, sini uang-uang yang udah mama papa kasih. Aku ambil, enak aja. Udah dapet duit, mau enak-enakan aja.
1: Tapi kan, mama kamu kasih aku uang untuk bayar les kamu ke aku. Aku kerja loh, bukan gratis.
0: Pokoknya gue gak mau tahu, kerjain tugas gue atau...
1: Ya udah, aku kerjain tugasmu.
0: Nah gitu dong, coba dari tadi. Kan gak marah-marah gue jadinya.
2: Jumi, gimana kuliahnya? Lancar kan?
1: Alhamdulillah, lancar Bu.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Terus Rara gimana? Apa bisa mengikuti kuliah dengan baik? Ini Bapak minta maaf ya, karena Bapak dan Ibu tidak bisa mengawasi setiap hari. Bagaimana Rara di kampusnya?
1: Rara baik Bu. Pak, Jumi selalu ngingetin dia kalau ada tugas dan lain-lainnya.
2: Tolong dibantu Rara ya Jumi. Kamu kan tahu sendiri kalau Rara itu suka malas kuliah, malas kerjain tugas. Semoga kedepannya Rara bisa berubah.
3: Bapak minta tolong ya, sekali lagi sama kamu, supaya Rara bisa berubah. Bapak sama Ibu aja bingung, gimana caranya Rara itu bisa berubah menjadi lebih baik dari kayak kamu ya.
1: Iya Pak, pokoknya Jumi gak akan pernah bosan ngingetin Rara.
2: Makasih banyak ya Jum, kamu memang anak yang baik. Coba Rara kayak kamu ya, betapa bahagianya Ibu.
3: Iya, kita berdoa saja. Semoga anak kita berubah baik seperti Jumi ya Bu ya.
1: Ah, Bapak sama Ibu terlalu tinggi nih memuji Jumi. Nanti Jumi bisa jatuh loh Bu.
2: Tapi benar loh Jumi, Ibu sama Bapak bangga sama kamu. Walaupun kamu anak orang yang gak punya, tapi kamu tetap semangat. Semoga kelak kamu jadi anak yang sukses ya.

0: sih lo ngadu-ngadu ke orang tua gue kalau gue gak pernah ngerjain tugas. Dasar lo ya, cari muka.
1: Loh, apa-apaan ini? Kenapa kamu marah sama aku? Tanya dong sama diri kamu sendiri, bener gak apa yang diomongin orang tuamu?
0: Ya tapi kan bukan kayak gitu caranya tukang ngadu. Dasar anak miskin, cuman bisanya ngehasut aja. Awas lah ya, kalau masih datang ke rumah gue.
1: Tapi kan aku datang ke rumahmu karena suruhan orang tuamu dan bukan kemauan aku sendiri. Lagi pula aku disuruh ngajarin kamu supaya kamu itu cepat kelar kuliahnya.
0: Aduh. Emang maunya lo kan? Lo sendiri yang nyodorin diri lo buat ngajarin gue. Emangnya lo udah sehebat apa sih?
1: Maaf Vera, aku bukanlah orang hebat. Hanya aku disuruh orang tuamu untuk ngajarin kamu, itu aja. Dan orang tuamu membayar aku karena aku butuh uang itu untuk biaya kuliahku.
0: Oke, kalau gitu mulai besok lo gak usah datang lagi ke rumah gue. Gue sebel sama lo.
1: Tapi Ra, amanat dari orang tuamu, aku disuruh ngajarin kamu.
0: Pokoknya mulai sekarang, mulai detik ini lo gak usah datang lagi ke rumah gue. Gue sebel sama lo.
1: Oke, kalau kamu memang gak mau lagi, ya sudah. Saya tidak akan ke rumahmu lagi. Maafin aku kalau aku sudah salah sama kamu.

0: padahal hari ini kan jadwal lesnya Rara.
1: Loh, kok Bapak gak tahu ya, Bu? Coba tanya ke Rara.
0: Rara.
2: Iya.
0: Kenapa Jumi gak datang hari ini, Ra? Harusnya kan kamu les, Nak.
2: Ya gak tahu, Bu. Paling-paling males. Kan dia udah dapat duit banyak dari Ibu.
0: Loh, kok kamu ngomong gitu, toh? Kan Jumi itu bantu kamu supaya kamu cepat selesai kuliahnya. Bayangin ya, kamu itu kuliah sudah 5 tahun loh. Tapi kok gak selesai juga loh.
1: Atau jangan-jangan kamu marahin Jumi ya, supaya dia gak mau datang lagi ke rumah kita, begitu?
2: Kan aku udah bilang, aku gak tahu. Kok Bapak sama Ibu masih gak percaya sih?
0: Ibu memang gak percaya loh sama kamu. Pasti kamu marahin dia, iya kan?
2: Rara gak tahu. Udah ah, Rara mau main. Pusing di rumah ini.
1: Tunggu, jangan kamu pergi, Rara. Bapak sama Ibu belum selesai ngomong. Kamu itu ya, susah bener diomongin. Mau jadi apa kamu nanti?
2: Rara capek, Pak. Rara gak mau kuliah lagi. Rara mau berhenti aja.
0: Ibu mau tanya sama kamu, Ra. Kenapa kamu ini? Ada apa sama kamu?
2: Rara capek, Bu. Rara gak sanggup kuliah lagi.
3: Maaf, Pak. Ibu, saya mau jelasin kalau saya mulai hari ini tidak mengajari Rara lagi.
0: Kenapa? Ada apa, Jumi? Ibu yakin kamu pasti dimarahi sama Rara, kan?
3: Enggak, Bu. Tapi...
1: Tapi apa, Jumi? Ayo, cerita sama kami.
2: Ayo, ngomong aja sama Ibu, sama Bapak. Biar sekalian aku kena marah.
0: Jumi, kamu jangan takut. Ayo ngomong, ada apa?
3: Iya, Bu. Jumi mau bilang bahwa Rara tidak membolehkan Jumi untuk datang ke rumah ini dan kasih les untuk Rara. Jadi, Jumi mohon maaf ya, Pak, Bu. Mulai hari ini, Jumi berhenti kasih les ke Rara.
1: Rara, mengapa kamu melarang Jumi kasih les? Apa kamu sudah merasa pandai? Bapak pokoknya gak mau tahu. Jumi tetap kasih les apapun alasanmu.
2: Rara gak mau. Rara benci sama Jumi. Bapak sama Ibu lebih sayang Jumi daripada aku, anak kandung kalian. Aku benci sama Bapak sama Ibu.
0: Siapa bilang Bapak sama Ibu gak sayang sama kamu, Nak? Bapak sama Ibu tuh sayang banget sama kamu. Maka itu Bapak sama Ibu minta Jumi ngajarin kamu supaya kamu pandai seperti Jumi, Nak.
2: Bohong, Bapak sama Ibu bohong. Tiap hari cuma muji Jumi terus. Padahal Jumi itu kan anak miskin. Kenapa sih Ibu sama Bapak selalu bela dia? Rara benci Jumi, benci banget.
1: Rara, Bapak itu sayang sama kamu karena kamu anak satu-satunya. Mana mungkin Bapak tidak sayang sama kamu?
2: Boong, boong, Rara gak percaya.
0: Kamu harus percaya, Nak, sama kami. Bapak sama Ibu ini sayang sekali sama kamu, Nak.
3: Maafin Jumi ya, Ra. Jumi merasa Jumi yang salah. Dan Jumi sangat sayang sama Rara, seperti saudara kandung sendiri. Bapak dan Ibu memang sayang sama Jumi. Tapi ingat, Ra, kasih sayang mereka pasti lebih besar ketimbang sama Jumi yang bukan anak kandungnya.
1: Benar tuh apa yang diomongin sama Jumi. Ayo, sekarang Rara bangun dan minta maaf.
0: Iya, Nak. Ayolah, anggaplah Jumi itu saudara kandungmu. Sayangilah dia seperti kami menyayangi Jumi.
2: Ibu, Bapak, maafin Rara. Rara sebenarnya sayang sama Jumi, tapi Rara gak mau Jumi lebih pintar dari Rara. Maafin aku ya, Jumi. Aku udah salah sangka sama kamu. Kamu ternyata orang baik, gak seperti aku. Aku malu, Bu.
0: Ya sudah, Nak. Yang penting sekarang Rara sudah mau mengakui kesalahan. Ibu senang punya anak seperti kamu, Nak.
1: Bapak juga bangga punya anak seperti kamu, Rara.
3: Alhamdulillah, makasih ya, Ra. Mulai sekarang kita jadi saudara dan sahabat sejati yang tidak pernah terpisahkan sampai kapanpun ya.
2: Iya, Jumi, kamu memang sahabat sejatiku.

Demikian Sandiwara Radio berjudul Juminten dan Sahabat Sejati. Persembahan Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Sampai jumpa.

Nusantara, tempat sang Surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

bergoyang? Siap bernyanyi? Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mendengar ancaman El Nino dan kekeringan, kabarnya mulai memberikan tekanan terhadap sektor pertanian Indonesia. Kementerian Pertanian juga mencatat sekitar 32 ribu hektar lahan pertanian itu terdampak kekeringan berdasarkan laporan terbaru yang diterima pemerintah. Bahkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman itu juga mengatakan bahwa angka tersebut merupakan data terkini yang masuk ke Kementan hingga Kamis 27 Agustus 2026. Meski luas lahan terdampak cukup besar, pemerintah memastikan berbagai langkah antisipasi telah disiapkan untuk menekan risiko kekeringan terhadap produksi pangan nasional.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

0: di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

94,8 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 23 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentu untuk Anda yang sudah mulai lelah, jangan paksakan untuk melakukan aktivitas, segera beristirahat. Teman-teman spesial masih saya hadirkan malam hari ini sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku Americano 1 15.000.

0: 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
0: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
0: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukannya nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau menyilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

selalu berjalan satu langkah di depan. Bukan karena ia ingin terlihat lebih hebat, tetapi karena ia ingin memastikan adiknya aman. Namanya Lila. Dan sejak adiknya lahir, Raka, dunia Lila berubah. Ia belajar bahwa menyayangi seseorang berarti bersedia mengalah, bahkan sebelum diminta. Raka adalah anak yang ceria, tetapi mudah takut. Setiap kali hujan turun dan guntur menggelegar, Raka akan berlari memeluk kakaknya. Lila tidak pernah menertawakan ketakutannya. Ia akan duduk di samping Raka, menggenggam tangannya, dan bercerita tentang awan yang sedang bermain. Suaranya lembut, seolah berkata bahwa dunia tidak seburuk yang dibayangkan. Di sekolah, Lila sering menunggu Raka pulang. Jika Raka jatuh dan lututnya terluka, Lila yang pertama datang. Ia membersihkan lukanya dengan hati-hati, meski sebenarnya ia sendiri merasa takut melihat darah. Ia tidak ingin Raka tahu bahwa kakaknya juga bisa takut. Namun, menyayangi tidak selalu berarti segalanya berjalan mulus. Ada hari-hari ketika Lila merasa lelah. Ia ingin bermain dengan teman-temannya, ingin melakukan hal-hal yang hanya tentang dirinya. Tetapi ketika melihat Raka tersenyum karena kehadirannya, lelah itu pun perlahan menghilang. Satu hari Lila jatuh sakit. Tubuhnya lemah dan wajahnya pucat. Kini giliran Raka yang berjalan satu langkah di depannya. Ia mengambilkan air minum, menyiapkan selimut, dan duduk menemani kakaknya. Tangannya kecil, tetapi usahanya besar. "Sekarang aku yang jaga kakak," katanya dengan bangga. Saat itu Lila tersenyum. Ia menyadari bahwa kasih sayang tidak pernah satu arah. Apa yang ia berikan selama ini tumbuh dan kembali padanya dengan cara yang sederhana, tetapi tulus. Sejak saat itu, mereka mengerti satu hal. Kakak dan adik tidak selalu harus kuat setiap saat. Terkadang, mereka hanya perlu saling ada. Bergantian berjalan di depan, bergantian menjaga, dan saling menguatkan di antara langkah-langkah kecil kehidupan. Karena cinta antara kakak dan adik bukan tentang siapa yang lebih hebat, melainkan tentang kebersamaan yang membuat keduanya merasa tidak pernah sendirian.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Programa 1.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1. Kembali mengudara untuk menghantarkan acara siaran sepanjang hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 91,4, 94,8 dan 89,1 MHz. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Ketika masa jalan Brigjen Darsono bebas Cirebon, saya Piana Wansah didampingi pengarah teknik Samara dan juga Bu Ogi akan menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 10 dalam Cirebon pagi ini. Mengawali Cirebon pagi ini pendengar, kami akan segera bersama siaran berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor, dan juga RRI Cirebon dalam rangkaian Mutiara Pagi Berjaringan yang pagi hari ini Alif Dayita dari RRI Bogor akan bersama Anda dalam tema membina keluarga yang unggul dalam IMTAK dan IPTEK di era digital bersama narasumber Al-Ustaz Mahfud Penyuluh Agama Kemnag Kota Bogor. Kami akan segera bersama RRI Bogor dalam rangkaian Mutiara Pagi Berjaringan.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 84 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Berikutnya kami masih menantikan tentunya sambungan kami dari RRI Bogor yang menjadi host pada kesempatan pagi hari ini dalam Mutiara Pagi Berjaringan, dan Anda nanti bisa bergabung bersama RRI Bogor tentunya dalam tema membina keluarga yang unggul dalam IMTAK dan IPTEK di era digital bersama narasumber Al-Ustaz Mahfud Penyuluh Agama Kemnag Kota Cirebon. Semoga Anda semuanya dalam keberkahan Yang Maha Kuasa dan tentunya siap melaksanakan berbagai rangkaian aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini mendengar di hari Jumat, hari yang penuh keberkahan di tanggal 28 Agustus 2026 tentu mendengar. Dan kita akan sesaat lagi tentu mendengar kami akan bersama dalam siaran berjaringan, namun kami akan hadirkan terlebih dulu rangkaian lagu berikut ini.

0: Mutiara Pagi Berjaringan.
1: Barokatuh pendengar, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali hadir menemani pagi Anda untuk edisi hari Jumat 28 Agustus 2026 Mutiara Pagi Berjaringan yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Bogor bersama dengan RRI Bandung dan juga RRI Cirebon pendengar. Sekali lagi senang sekali saya Alif Dayita bersama kru yang bertugas pada pagi hari ini akan menemani Anda dalam kajian pagi dengan tema Membina Keluarga yang Unggul dalam IMTAK dan IPTEK di era digital. Dan sudah hadir bersama kami melalui sambungan telepon guru kita ada Ustadz Kiai Haji Mahfud Hidayat, yaitu penyuluh agama Islam Kemenag Kota Bogor. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
2: Lakukan untuk membantu Mas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Sehat Pak Kiai?
3: Alhamdulillah.
1: Baik, alhamdulillah. Dan pendengar, seperti biasa pada pagi hari ini akan dibagi menjadi dua segmen ya. Untuk segmen pertama akan diawali dengan pemaparan materi dari guru kita. Setelah itu akan kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui nomor interaktif kami di nomor 0251-831-2450 ataupun juga melalui pesan singkat kami di WhatsApp 081-5x4200 pendengar. Dan juga kami buka untuk atensi yang Anda yang mendengarkan kami via aplikasi RRI Digital juga bisa langsung dikirimkan di fitur live chatnya ya. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, kami persilakan kepada Pak Kiai Mahfud Hidayat untuk memaparkan materinya di segmen awal ini. Silakan Pak Kiai.
3: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bogor, RRI Cirebon, dan juga RRI Bandung dan sekitarnya dimanapun berada, yang mudah-mudahan senantiasa kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita di hari Jumat, tentunya kita sangat berharap kepada Allah agar hidup kita, agar keluarga kita senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta pertolongan untuk mencapai tujuan hidup kita, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tentu dunia dan akhirat tidak bisa dilepaskan antara satu dengan yang lain karena merupakan kesinambungan atau keberlanjutan. Bagi orang yang beriman, setelah dunia, berikutnya adalah akan memasuki fase alam barzah dan seterusnya sampai nanti ke hari akhirat yang kekal selamanya. Dan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, dalam lingkup unit lembaga sosial yang paling terkecil, yaitu adalah keluarga. Bagaimana kita bisa membina keluarga yang unggul dalam IMTAK dan IPTEK sesuai dengan tema pemaparan Mutiara Pagi hari ini, yang tentunya kita menyesuaikan dengan apa yang terjadi atau dengan apa yang kita alami sekarang ini di era digital. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keluarga merupakan kumpulan ya, atau merupakan lembaga sosial yang itu di dalamnya diikat dengan perkawinan, diikat dengan pernikahan antara suami dan istri, kemudian melahirkan anak, dan juga di situ keluarga bisa diartikan juga berasal dari kata ahlun dalam bahasa Arab yang artinya senang, yang artinya tentram, yang artinya bahwa orang yang berada di dalamnya itu adalah menebarkan ketenangan, ketentraman, sakinah, mawaddah, warahmah yang merupakan tujuan adanya sebuah keluarga. Ada juga diambil kata usroh, keluarga itu yang artinya adalah ikatan atau persatuan, sehingga keluarga merupakan benteng perlindungan dalam hal ini, sekaligus tanggung jawab di dalamnya untuk membangun emosi sosial serta spiritual. Nah, maka keluarga yang unggul dalam imtak dan imtek, imtak iman dan takwa, imtek itu ilmu pengetahuan dan teknologi, itu tidak bisa lepas dari kurang lebih atau setidaknya tiga hal. Yang pertama adalah fondasi keimanan atau keagamaan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa di era digital ini, di mana banyak orang yang hampa dalam hal keimanan, sibuk dengan mengurus dunia, bahkan ketika banyak sekat-sekat yang dulu mungkin sekat itu bisa menjadi benteng, ya, diprotek, diberikan perlindungan yang kuat oleh keluarga, oleh ayah, oleh ibu. Namun sekarang sekat-sekat itu hancur, ya, bahkan dunia luar yang tidak mengenal batas itu bisa sampai menembus ke dalam jari jemari atau ke dalam kamar anak-anak kita. Nah, oleh karena itu mutlak kita sadari betul bagaimana fitrah manusia. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan sesuai dengan fitrahnya. Artinya fitrah di sini adalah dia siap untuk menerima kebaikan. Ya, secara fitrah manusia atau bayi yang lahir itu adalah disiapkan oleh Allah untuk menjadi orang yang baik. Namun ternyata bisa jadi faktor di luar. Kalau dalam hadis adalah fa'abawahu, kedua orang tuanya, yuhawidanihi au yunassiranihi au yubajjisanihi, bisa menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Nah, bisa jadi orang tuanya itu, kalau zaman sekarang, tidak hanya ayah dan ibu, tapi juga adalah bagaimana gawai, atau dalam hal ini adalah dunia maya, faktor dari luar yang menjadikannya seperti itu. Namun demikian hadirin, peran orang tua dalam hal ini sangat dibutuhkan, karena memang kita semua tentu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah, ya, apalagi sekarang momennya adalah di bulan Rabiul Awal, banyak di sana sini diperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini adalah menjadi refleksi, menjadi momentum yang terbaik bagi setiap keluarga, sejauh mana kita mencontoh keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mutlak keteladanan dalam hal ini kaitan dengan penanaman keagamaan. Bagaimana seorang anak itu bisa untuk istiqomah dalam hal sholat sementara ayah dan ibunya belum istiqomah dalam hal sholat. bagaimana dia menginginkan anaknya untuk disiplin dalam penggunaan gawai, ya, sedangkan orang tuanya sendiri belum mencontohkan kedisiplinan. Misalnya dalam hal ini ketika ya waktunya ibadah atau waktunya ngaji atau waktunya untuk silaturahim, ya, dan sebagainya, itu untuk mendidik keteladanan. Jangan sampai ketika mereka berdekatan namun terasa berjauhan. Nah, yang kedua hadirin adalah kaitannya dengan menanamkan literasi digital, ya. Menanamkan literasi digital yang berbasis karakter tentunya. Ya, setelah yang pertama itu adalah menanamkan pondasi keagamaan. Ya, meletakkan pondasi keagamaan dan kewajiban sebagai keluarga atau kepala keluarga untuk mendidik putra-putrinya. Diingatkan oleh surat At-Tahrim ayat 6, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka yang kedua adalah tidak bisa dipungkiri, di zaman sekarang ini kita harus melek. Ya, jangan sampai perubahan teknologi itu menjadikan kita mundur. Justru teknologi yang harus kita kendalikan dan kita bisa maju bersamanya. Maka berbasis karakter dalam hal penanaman literasi digital atau digital citizenship itu adalah bermuara pada surat Al-Alaq ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ayat ini adalah ayat yang pertama kali turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus ayat ini menuntun bagi kita sebagai umatnya beliau bahwa kalimat Iqra itu tidak hanya buku yang dibaca, namun literasi yang sebanyak-banyaknya untuk menambah ilmu pengetahuan, bahkan inovasi, ya, termasuk juga percobaan-percobaan dalam hal teknologi, itu semuanya adalah Iqra, ya. Tidak hanya yang sifatnya qauliyah tapi juga kauniyah. Alam semesta itu adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang terhampar luas. Belum lagi di bawahnya kaitan dengan eksplorasi dan seterusnya. Maka berbasis karakter adalah tertanam dalam bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Nah, oleh karena itu seorang mukmin atau seorang yang beriman dalam hal ini, meskipun dia sudah melesat jauh dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan teknologi, dia tidak melepaskan karakternya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang tentu dia memiliki rambu-rambu dalam hal ini kaitan dengan muraqabah. Bismi rabbika, yang dengan nama Tuhanmu, artinya adalah senantiasa yang mendasari kajiannya, yang mendasari ilmunya adalah spiritual, ya, keimanan dan ketakwaan. Maka saat dia berada dimanapun, ya, meskipun itu jauh dari orang tuanya, bahkan sekarang meskipun dekat secara fisik, bisa jadi hatinya jauh, namun demikian dia tidak bisa lepas dan jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah muraqabah. Sehingga ada sensor dalam dirinya, ya, atau cyber sensor dalam hal ini, yang itu akan memproteksi dirinya dari dampak buruk atau dampak kemaksiatan yang ditimbulkan di era digital ini. Di dalam Al-Quran surat Qaf, ya, kita mengetahui Allah berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya, tidak ada yang terucap sedikit pun melainkan ada malaikat yang mengawasi dan mencatatnya. Nah, Yang ketiga adalah menguasai teknologi untuk kebaikan. Setelah pondasinya kuat, ditanamkan karakter yang kuat, yang merasa dia senantiasa diawasi oleh Allah, diawasi oleh malaikat, bahkan merasa ya meskipun tidak terlihat orang tuanya, namun orang tuanya itu merasa dekat dengannya, dengan dalam hal ini karakter spiritual. Maka yang ketiga tentunya adalah menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan untuk kebaikan. Hadirin jamaah yang berbahagia,

0: dalam hal militer, dalam hal peperangan. Bisa jadi itu untuk kebaikan atau untuk keburukan. Maka kita tanamkan ya penguasaan teknologi dalam hal ini adalah untuk kebaikan. Silakan ya, jangan sampai ada batasan selama itu tujuannya adalah untuk kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Ya, Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu di antaramu. Nah, ayat ini di Al-Mujadilah ayat 11 itu Allah mengurutkan yang pertama adalah beriman, yang kedua adalah berilmu. Sehingga iman dulu yang kuat. Setelah kuat imannya, maka ilmunya akan menjadikan dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih.
2: Baik, itulah tadi pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita Kiai Haji Mahfud Hidayat. Pendengar, kita jeda terlebih dahulu dan setelah ini kita akan buka sesi pertanyaan. Untuk Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, bisa langsung disampaikan melalui WhatsApp 081-5x4200 ataupun juga bisa menghubungi kami via interaktif di 02518312450. Pendengar, kita jeda terlebih dahulu, setelah ini baru kita akan buka sesi pertanyaan.

bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim. Pagi hari adalah lembaran bersih yang siap kita tulisi dengan hal-hal hebat. Hadis ini mengingatkan kita bahwa sukses hari ini dimulai dari dua hal. Semangat yang menyala dan sandaran yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan rasa malas atau bayang-bayang kegagalan kemarin membuat langkahmu lemas hari ini. Tugas kita hanyalah berusaha sebaik mungkin pada apa yang bisa kita kendalikan, lalu biarkan Allah mengurus sisanya. Mari kita luruskan niat, jemput rezeki, dan tebarkan manfaat. Bismillah, kita mulai hari ini dengan energi positif.

0: Baik, kita kembali lagi lanjutkan untuk rangkaian Bogor, maksud kami Mutiara Pagi Berjaringan edisi hari ini. Pendengar, saya sudah tersambung, sudah ada beberapa atensi yang masuk ya di nomor telepon kami 0251-831-2450. Pak Kiai, masih bersama kami?
1: Ya, baik. Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah. Kita akan sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung melalui telepon. Ada Pak Suwo di Subang. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Suwo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Baik.
2: Teman ini, teman dinas siapa? Lupa.
0: Dengan Alif di sini Pak Suwo.
2: Oh iya, Pak Kasmo dari Subang.
0: Baik. Oke, baik. Silakan dengan pertanyaannya Pak.
2: Assalamualaikum Pak Kiai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Biasa Pak Kasmo mau bertanya ke Pak Kiai.
0: Iya. Ya, silakan.
2: Yang ditanyakan sekarang banyak orang harus pintar. Nah, bagaimana pintar orang zaman sekarang kepintarannya, tapi yang Islami seperti apa gitu?
0: Okay.
2: Orang pintar Islam seperti apa, tapi orang yang Islami bagaimana orang pintar Islami gitu?
0: Oke, okay, baik.
2: Ya, segitu aja. Mohon maaf ya.
0: Ya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suwo dari Subang yang bertanya tentang pintar seperti yang Islami ini seperti apa. Kemudian saya sapa yang sudah bergabung.

0: Assalamualaikum Bu Indra.
1: Waalaikumsalam.
0: Maaf. Assalamualaikum Bu Indra. Ya, siap. Silakan.
2: Alif.
0: Iya, silakan Ibu. Iya, betul Bu.
2: Itu tadi yang dari Subang Pak Kasmo.
0: Oke, okay, baik Pak Kasmo
2: iya,
0: ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Mahfud. Memang sekarang apa zamannya imtak dan iptek ya. Nah, iman takwa dan teknologi ya. Tapi Pak Ustaz, bukankah segalanya itu, apalagi dalam sebuah keluarga, nah ya, itu butuh keteladanan. Jadi kalau orang tuanya, ibu dan ayahnya sudah apa memberikan keteladanan, insya Allah anak-anaknya ini otomatis meniru. Jadi yang paling penting mungkin uminya, ibunya memimpin anak-anak ini untuk kelak menjadi imam. Bagaimana menurut Pak Ustadz Mahfud Hidayat? Terima kasih.
0: Oke, okay,
2: terima kasih Mbak Ali.
0: Ya, siap. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Indra di Cirebon atas pertanyaannya. Mungkin langsung kita jawab dua pertanyaan pertama, Pak Ustadz.
3: Iya.
0: Silakan Pak Ustadz.
3: Diulang.
0: Untuk pertanyaan. Oke, baik. Dari Pak Kasmo di Subang bertanya bagaimana pintar yang Islami itu seperti apa Pak Ustadz. Kemudian yang kedua tadi bagaimana kemudian ibu ini sebagai peran penting dalam keluarga untuk mendidik anak begitu ya Pak. Bagaimana kemudian apakah ibu ini harus untuk di peran seperti sekarang, bagaimana peran ibu dalam keluarga untuk menciptakan keluarga yang tetap melek pendidikan dan melek teknologi, Pak Kiai?
3: Ya, terima kasih. Dari Pak Kasmo Subang ya.
0: Iya, betul.
3: Tentang pintar secara Islami. Ya. Ini pertanyaan yang bagus karena memang pintar itu atau kaitan dengan kecerdasan itu lebih identik dengan intelektual, ya. Padahal kecerdasan itu tidak hanya secara intelektual atau pengetahuan atau kognitif dalam hal ini. Karena sejatinya kepintaran atau kecerdasan itu diukur juga dari segi emosi. Dalam hal ini kepekaan, kepedulian, ya, perasaan. Dan satu lagi adalah spiritual atau keimanan dan ketakwaan. Hubungan dirinya secara vertikal, secara seorang hamba kepada Tuhannya. Maka dengan menggabungkan kecerdasan antara satu secara intelektual dia memang pintar, cerdas, ya, banyak membaca literasi, buku, dan juga melek terhadap teknologi. Di samping itu kepekaan sosialnya tinggi, ya, kepeduliannya kepada sesama, ya, bagaimana dia merajut ukhuwah atau persaudaraan, bahkan tidak hanya terhadap sesama manusia tapi juga kepada makhluk yang lainnya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan kecerdasannya secara spiritual, bahwa dalam setiap sisi, setiap apa yang dia lakukan itu lillahi ta'ala, itu akan menumbuhkan bagaimana meskipun dia kecil bisa jadi di hadapan manusia, tapi dia itu adalah orang yang terkenal di atas sana, sehingga terhubung, ya, dalam dirinya itu tidak hanya dunia tapi sampai ke akhirat, karena inilah target kita sebagai seorang mukmin. Wallahu a'lam. Yang kedua, yang kedua adalah dari Ibu Indra Cirebon ya, tentang peran ibu Ya, dalam hal ini ya tentunya sangat penting kaitan dengan pembinaan keluarga. Nah, Ibu Indra, tentu hal ini adalah kita ingat sebuah makalah ya, yang ini populer. Makalah ini Al-Um Madrasatul Ula. Ibu itu adalah sekolah yang pertama. Ya, tentunya bagi putra-putrinya. Ini adalah syair sebenarnya dari seorang penyair dari Mesir namanya Hafid Ibrahim Al-Misri. Beliau bilang Al-Um Madrasatun Idza A'dadta. Ya, A'dadta Sya'ban Thayyibal A'raqi. Ibu itu adalah madrasah atau sekolah. Apabila kamu menyiapkannya dengan baik, maka kamu telah menyiapkan generasi bangsa yang baik akhlaknya. Nah, dalam hal ini yang paling harus digarisbawahi adalah kaitan dengan pembinaan akhlak atau moral. Kalau untuk pengetahuan ya, itu ibu bapak bisa menitipkan di sekolah. Ya, bisa menitipkannya di lembaga-lembaga pendidikan. Namun untuk masalah akhlak ya, itu tidak bisa menyerahkan sepenuhnya kepada mereka. Maka yang paling banyak berinteraksi ya sejak dalam kandungan bahkan adalah seorang ibu. Bukan berarti ayah itu lepas tanggung jawab. Karena keduanya itu memiliki tanggung jawab yang sama. Terutama kalau dalam kompilasi hukum Islam, itu ayah itu kaitannya adalah di pasal 105 dan 156 ya, di kompilasi hukum Islam, di hukum positif kita, itu adalah sampai usia 20 tahun. Ya, sampai usia 20 tahun itu masih menjadi kewajiban bagi orang tua, khususnya ayah dalam hal nafkah ya, dalam hal memberikan pendidikan yang baik. Dalam hal ini itu memberikan peran penting. Apalagi ibu dalam hal ini yang sangat dekat dengan anaknya, tentu ya dengan kedekatan emosi seperti ini, maka keteladanan mutlak. Peran penting bagi seorang ibu adalah keteladanan, begitu pula seorang ayah. Wallahu a'lam
0: bisawab. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Pak Kasmo dan juga Ibu Indra, semoga terjawab ya. Kali ini sudah bergabung lagi di sambungan telepon Pak Ustadz, ada Pak Ahmad Irwan dari Garut. Assalamualaikum Pak Ahmad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ini
1: turbo, ini turunan Bogor.
0: Silakan dengan pertanyaannya Pak.
1: Bogor, ya, ya. Lahir di Bogor, besar di Garut Pak, saya juga nih ya.
0: Oke.
1: Mungkin ini Pak tentang kalau tadi masalah topik mungkin sedikit luar tema. Saya tentang manusia itu kan diciptakan sebagai makhluk sosial. Di sini kan kebetulan ibu terpaksa sila kelima keadilan sosial. Jadi beginilah seperti begitu. Maaf nih Mak, saya kemarin ikut demonstrasi ke gedung DPR. Kenapa demikian? Bukan untuk pribadi. Kalau pribadi saya Pak, saat ini makan masih cukup, pulsa masih cukup. Tapi bagaimana saudara-saudara kita yang hidupnya di bawah, saya yang hidup khusus, sedangkan mereka bergelimang dengan mati dengan enak makan jerat. Apakah termasuk dalam segi manfaat seperti apa? Apa termasuk jiwa sosial? Tidak. Memang saya masih sedikit Pak. Kesalahan begini. Kalau hari ini saya dapat makan pun, bagaimana saudara-saudara kita yang nasibnya kenyang nggak seperti saya? Sedangkan seperti sekarang ini kan, jadi negara kita ini sekarang lagi sakit Pak. Dan bagaimana Pak Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ahmad Irwan di Garut, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Apakah memang kalau bisa dipersingkat pertanyaannya ya, bagaimana apa manusia ini diciptakan sebagai makhluk sosial, dan ketika ada seseorang menikmati hasil sementara yang lainnya masih menderita seperti apa? Mungkin itu lebih di luar tema begitu Pak Kiai. Mungkin bisa direspons begitu Pak Kiai?
3: Baik. Terima kasih. Ini mohon maaf jadi harus diulangi lagi pertanyaannya ya, karena di sini tidak bisa mendengar dari telepon.
0: Oke, baik. Tadi Pak Ahmad Irwan bertanya kan, memang manusia ini bisa dibilang fitrahnya adalah makhluk sosial begitu Pak, Pak Kiai. Bagaimana kemudian jika ada manusia yang masih bagaimana kita menyampaikannya, bisa dibilang manusia yang masih menikmati masih bisa menikmati apa yang sudah ia punya begitu, sementara banyak masyarakat lainnya yang juga masih menderita seperti itu Pak Ustadz. Mungkin ini memang di luar tema dari apa yang kita bahas pada pagi hari ini ya, tapi mungkin bisa ditanggapi sesuai dengan temanya mungkin ya. Pak Ustadz.
3: Baik, terima kasih Bapak Ahmad Irwan Garut ya.
0: Ya.
3: Ini kaitannya dengan kecerdasan secara emosi sebenarnya. Atau emosional question dalam hal ini
0: ya.
3: Kecerdasan secara emosi dalam hal kepedulian ya, bagaimana kita lihat ya penanaman dalam hal imtak dan iptek, tentunya ketika pondasi keagamaan itu sudah tertanam ya. Itu contoh adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kita tahu dalam surat At-Taubah, ya Allah Subhanahu Wa Taala menyadarkan diri kita bagaimana jati diri atau sosok baginda Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ajizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Sungguh telah mendatangi kamu Rasul yang itu dari bangsa kamu sendiri. Beliau itu azizun alihma anitu, merasa berat dengan apa yang kamu rasakan. Sehingga ketika umatnya merasa atau mendapat kesulitan, beliau pun merasa sumpek, merasa berat hidupnya ketika melihat ada umatnya yang sulit, yang susah. Saat hidupnya bagaimana Rasulullah mementingkan orang lain daripada dirinya. Harisun alaikum. Ya, beliau sangat ingin umat-umatnya itu bahagia semuanya. Sehingga dalam hal ini apabila kita mencontoh baginda Nabi, tentu kita tidak akan menari di atas penderitaan orang lain. Ya, artinya saat kita mencicipi hasil yang kita peroleh, itu bisa kita tengok kanan kiri, apakah ada di antara mereka yang kelaparan, yang nangis karena belum mendapatkan bagian, dan seterusnya. Nah, hal inilah yang menjadikannya itu kecerdasan secara emosi tumbuh, dan kepedulian ini adalah sebagai wujud dari pembinaan di keluarga kita yang unggul. Harus dibina bagaimana tidak hanya pinter secara intelektual ya, apalagi menteri itu kan bahaya. Kalau menteri itu jabat, menteri itu bagus. Kalau menteri itu kan bahaya. Nah, jadi sehingga dalam hal ini ya Pak Ahmad dengan pertanyaannya ini, mudah-mudahan kita bisa sebagai keluarga tidak hanya kepada anak-anak, kita berikan contoh bagaimana kepedulian itu bisa tertanam dan juga diperaktifkan di tengah keluarga. Allahu a'lam
0: bisawab. Terima kasih. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Ahmad Irwan di Garut ya. Kali ini ada pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp Pak Kiai di 081-5-4200. Assalamualaikum Pak Kiai, dari Aki Gazi di Desa Padarek Majalengka. Mohon izin bertanya, bagaimana memberdayakan keluarga di era digital ini, terutama membina kesejahteraan lahir batin, tidak tergerus dengan arus modernisasi, dan terciptalah ku anfusakum wa ahlikum naron. Hatur nuhun atas pencerahan Pak Kiai, hatur nuhun juga untuk Teh Halif beserta orang dapurnya RRI Bogor. Terima kasih untuk Aki Gazi, silakan dijawab Pak Kiai.
3: Ya, terima kasih Aki Gazi. Ini kaitan dengan ayat Al-Qur'an ayat 6 surat At-Tahrim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, tentu api neraka itu ya adalah sebuah atau tempat yang paling mengerikan, sehingga kita harus menjaganya. Yang pertama kali kita jaga adalah diri kita sendiri sebelum ke yang lain. Nah, ketika itu khususnya di era sekarang, era digital, yang mana ada orang yang mengistilahkan macam-macam ya. Di tempat kami itu ada istilah setan gepeng ya. Mm-hmm. Saya juga kurang setuju disebut setan gepeng ya. Setan gepeng itu maksudnya HP katanya gitu kan. Karena kan HP itu tidak selamanya berwujud setan, bisa jadi berwujud malaikat, ya bisa jadi berwujud kebaikan. Artinya tergantung kita yang mengendalikannya. Kalau kita tidak memiliki sensor dalam hal ini, sehingga terkena sihir atau terkena penyakit atas pengaruh yang buruk dari teknologi atau dari digital ini, khususnya apa namanya gawai, maka kita bisa terseret, ya terjerumus dalam terjerumus. Namun kalau kita bisa mengendalikannya, itu justru kita akan menambah poin-poin pahala, ya bisa jadi dengan menebarkan konten dakwah, ya dengan memberikan manfaat yang banyak kepada sesama, bagaimana cara menanam yang baik, bagaimana cara memelihara apa istilahnya sesuatu itu bisa dicontohkan atau di share kepada yang lainnya yang itu dirasakan manfaat. Tapi kalau yang disebarkan adalah berita-berita bohong atau kebencian, ujaran-ujaran penghinaan, bahkan seolah-olah provokasi dan sebagainya, itu yang ada justru adalah akan menjadi poin-poin dosa atau menjadi maksiat jariah, ya, dosa yang mengalir akhirnya. Maka kepada kita semuanya kembali, dan kita juga memohon kepada Allah ya, supaya kita diri kita dan keluarga kita tidak terjerumus pada keburukan, melainkan kita memanfaatkan teknologi untuk kebaikan. Wallahu'alam.
0: Wallahu'alam bisawab. Terima kasih, semoga menjawab pertanyaan dari Aki Gazi di Majalengka ya. Masih ada beberapa pertanyaan, saya langsung bacakan dua pertanyaan sekaligus ya Pak Kiai. Ada Ibu Supriyati di Sindang Barang yang bertanya, sekaligus bercerita sedikit sepertinya ya. Saya punya teman baru menikah beberapa bulan, tapi ternyata suaminya sudah bilang menyesal menikahi istrinya karena ingat sama bisa dibilang mantan pacarnya begitu Pak Ustadz. Terus akhirnya suaminya beberapa puluh tahun mencintai wanita yang sudah punya suami ataupun juga jadinya istri orang. Apakah suami tersebut berdosa atau tidak? Wassalamualaikum. Itu dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Kemudian dari Bu Reni di Plumbon, Cirebon. Assalamualaikum Pak Ustadz Mahfud, izin bertanya. Keluarga yang harmonis adalah yang lengkap, ada ayah, ibu, dan dibimbing dan dididik dengan nilai-nilai keimanan. Terapi ironisnya belum lama ini saya lihat di media sosial ada seorang ibu yang melihat anaknya menangis terus karena kelaparan, dan mereka adalah orang yang bisa dikatakan ekonominya kurang. Si anak kemudian mengakhiri hidupnya, dan ibunya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya juga saking tidak tahan untuk menderita seolah gelap mata. Pertanyaannya, bagaimana keimanan orang tua tersebut sehingga tidak mencari jalan keluar yang baik untuk keluarganya Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Pertanyaannya dari Ibu Supriyati dan Ibu Reni di Cirebon. Pak Mahfud, silakan untuk dijawab.
3: Terima kasih Teh Alif ya. Ini dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Sinamara itu di wilayah Bogor Barat.
0: Betul.
3: Ini kaitan dengan perzinahan. Ya, naudzubillahi min dzalik. Kita lagi membahas keluarga, tentu kita memohon pada Allah agar dijauhkan ya dari segala hal-hal yang itu bisa merusak keutuhan keluarga. ya bisa jadi bisa dipertahankan keluarga. Namun kalau dosa itu tidak disesali, apalagi merasa itu hal yang normal, ya maka itu bisa jadi akan mewujud atau akan kembali terulang oleh anak-anak kita, na'udzubillah. Ketika orang tuanya menganggap normal berzina, tidak bertobat, ya karena ini kan kalau hubungan suami istri yang tidak diikat dengan pernikahan, apalagi ini istri orang atau suami orang, yaitu zinahnya juga disebut kategorinya dalam Islam itu zina muhson, yang hukumannya lebih berat dibanding perzinahan antara jejaka dan perawan, ya, atau orang yang belum punya pasangan. Ini ketika mereka melakukan perzinahan dan merasa itu normal, tidak merasa berdosa, tidak bertobat, tidak mengakhiri perbuatan tersebut, ya maka itu yang dikhawatirkan adalah anak-anaknya akan melakukan hal yang sama. Apakah mau seorang ayah, seorang ibu punya anak yang juga melakukan perzinahan? Nah ini yang harus dipikirkan, ya. Jangan sampai merasa nyaman untuk sesaat, tapi nanti itu dampaknya terus keturunannya seperti itu. Dan na'udzubillahi min dzalik, ya. Ketika ada seorang sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, ya Rasul, saya itu kalau dosa-dosa yang lain saya bisa untuk ditinggalkan, ada satu ya Rasul dosa yang belum saya tinggalkan. Rupanya orang ini dulunya adalah orang yang ahli maksiat, ya, orang yang fasik, tapi ingin bertobat. Dosa apakah itu? Dia bilang, saya masih doyan zina ya Rasul. Akhirnya kata Rasul, ya, kamu mau enggak? Itu ibu kamu, anak perempuan kamu, itu digauli oleh orang lain. Maka jawaban dia tentu menjawabnya, tidak mau ya Rasul, seperti itulah. Ya, untuk menjaga kehormatan, untuk menjaga keutuhan keluarga, jangan sampai kamu melakukan itu. Nah, Rasulullah tidak langsung marah, tapi dengan analogi seperti ini adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran. Nah, oleh karena itu kesadaran mutlak itu dibutuhkan, jangan menormalisasi, apalagi menunda untuk bertobat. Kemudian yang kedua adalah dari Ibu Reni Plumbon Cirebon. Ini juga hal yang membuat hati kita ya, terenyuh, sedih, dan semakin yakin ya bahwa keimanan dan ketakwaan atau imtak dalam hal ini harus di atas segalanya. Nah, memang ada sebuah ini, ada yang mengatakan hadis, tapi kebanyakan ulama ini mengatakan bukan hadis, melainkan perkataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu kadal faqru ayyakuna kufran, ya hampir saja kemiskinan, kepakiran, kesulitan ekonomi itu adalah mendorong pada kekufuran. Nah, jadi memang ekonomi dalam hal ini penting. Ya, tapi yang lebih penting adalah keimanan. Ketika keimanan sudah mantap, sudah tinggi keimanannya dalam hal ini, meskipun dia ekonominya lemah, dia tidak akan berakhir dengan bunuh diri. Dia akan berusaha, dia akan terus menerus merasa asanya itu ya kehadapan Allah, tawakal, masa Allah menciptakan saya tidak menciptakan rezeki saya. Kalau saya pun, apakah ini yang diinginkan Allah? Harus bergerak dan bergerak, ya, tidak kepada orang, nah, tapi juga bisa kepada yang lain, ya. Maksudnya tidak putus asa dalam hal ini. Masih banyak pintu-pintu rezeki yang mungkin bisa jadi di antara, di tengah-tengah mereka ada orang kaya yang merasa, kenapa kamu enggak ke saya? Kenapa kamu enggak ke saya? Bisa jadi ada orang seperti itu, ya, ya. Atau dalam hal ini siapa yang harus disalahkan? Tentu nanti di akhirat akan terlihat apakah yang salah adalah hanya dirinya atau tetangganya atau pemerintahan setempat. Yang jelas itu semuanya adalah hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, kembali lagi, kalau ekonomi kuat, ya memang bisa mendukung untuk mencapai banyak pahala, ya dengan keimanan. Tapi kalau ekonomi kuat, imannya lemah, bisa orang itu menganggap bahwa dengan ekonomi yang kuat itu bisa untuk menyikat atau untuk menjadikan orang lain sengsara, bisa jadi. Yang jelas keimanan ya itu harus diutamakan, sehingga muncul rasa percaya diri atau tidak putus asa dalam hal ini, bahwa rahmat Allah itu luas untuk umatnya, untuk hambanya. Wallahu'alam bisawab.
0: Terima kasih. Semoga juga menjawab pertanyaan dari Ibu Reni dan juga Ibu Supriyati di Sindang Barang ya. Namun ternyata kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi Berjaringan pada pagi hari ini. Mungkin singkat saja dari Pak Kiai untuk penutup langkah-langkah kita untuk mengingat Allah, menghadirkan Allah dalam kegiatan yang berkaitan dengan Iptek begitu, Pak Kiai. Silakan Pak Kiai.
3: Ya, terima kasih. Keluarga Muslim yang unggul, ya, yang harus kita bina dalam hal ini, tentu tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya mengidam-idamkannya untuk kesejahteraan kita di dunia, namun juga harus unggul dalam hal iman dan takwa. Karena bagaimana seseorang berilmu tinggi sementara imannya lemah, maka dalam hal ini penting untuk kita lakukan adalah peran keluarga. Dan keluarga itu adalah merupakan pondasi masyarakat sebagai pusat pendidikan agama dan juga sebagai ladang ibadah yang di dalamnya terdapat kasih sayang. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, dan khususnya bagi saya yang menyampaikan dan juga para pendengar RRI Pro 1 Bogor, RRI Cirebon, dan juga RRI Bandung dimanapun berada semuanya, mudah-mudahan sehat walafiat dan keluarga kita semuanya diberikan bimbingan oleh Allah dan pertolongan untuk mewujudkan keluarga yang unggul dalam hal imtak dan juga iptek untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembahasan bersama dengan Kiai Mahfud Hidayat pada hari ini mengingatkan kita bahwa membangun keluarga unggul di era digital bukan hanya soal.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
5: Anda sudah menyimak dan mendengar siaran Mutiara Pagi Berjaringan bersama Ali Dayita dari RRI Bogor. Kini saatnya Anda akan bersama kami dalam berita Daerah Pagi.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon menyampaikan berita daerah pagi.
1: Nah ini saya berpesan semuanya sama teman-teman semuanya, bahwa kita butuh kegiatan, bahwa kita butuh keterampilan, bahwa kita butuh keahlian. Maka yang terpilih dari 80 ini, kalian harus serius semua untuk mengikuti.
2: PCI Maja Kuning telah terjadi transaksi sampai dengan Juli 2026 ini sebesar 15,06 triliun. Hal ini menandakan pemahaman terhadap digitalisasi sistem pembayaran sudah sangat berkembang di CI Maja Kuning. Namun tentu saja.
0: Jabarkan sebelum kami hantarkan seluruhan berita daerah pagi untuk edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Kami akan hantarkan terlebih dahulu sari berita di antaranya. Disnaker Kota Cirebon menggelar pelatihan vokasi BAT. Dan transaksi QRIS di Ciayu Maja Kuning terus meningkat. Bersama saya Pian Alwansah, inilah berita daerah pagi selengkapnya. Kami mulai informasi pertama. Wali Kota Cirebon meminta seluruh peserta pelatihan vokasi BAS 4 mengikuti materi pelatihan secara serius.
1: Kalian harus serius semua untuk mengikuti pelatihan-pelatihan ini dengan cermat, dengan cerdas, dengan tekun.
3: Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, meminta peserta pelatihan vokasi batch 4 mengikuti materi pelatihan dengan serius. Pesan tersebut ditegaskannya saat membuka resmi pelatihan vokasi yang digelar Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon Kamis pagi. Effendi Edo menekankan, kedisiplinan dan ketekunan selama pelatihan menjadi modal utama bagi para peserta untuk meningkatkan kompetensi sebelum memasuki dunia kerja.
1: Nah ini saya berpesan semuanya sama teman-teman semuanya, bahwa kita butuh kegiatan, bahwa kita butuh keterampilan, bahwa kita butuh keahlian. Maka yang terpilih dari 80 ini, kalian harus serius semua untuk mengikuti pelatihan-pelatihan ini dengan cermat, dengan cerdas, dengan tekun. Buat siapa? Bukan buat orang lain, tapi buat kalian sendiri.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, Ma'ruf Nuryasyah menjelaskan, 80 peserta yang terpilih merupakan hasil seleksi ketat dari ribuan pendaftar. Para peserta akan dibagi ke dalam 5 tema keahlian yang telah disesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini.
4: Hari ini kita baru saja melakukan pembukaan pelatihan vokasi batch 4 ya. Ada 5 tema, mulai dari ngelas, peracikan minum kopi, ada menjahit, ada digital marketing, dan satu laginya adalah penata rambut atau barber ya. Total ada 80 peserta. Ya, mudah-mudahan nanti ini bisa meningkatkan kemampuan vokasi untuk teman-teman peserta yang ikut.
3: Melalui pelatihan vokasi batch 4 ini, pemerintah Kota Cirebon berharap dapat menekan angka pengangguran. Keterampilan yang didapat para peserta diharapkan tidak hanya membuka peluang kerja di perusahaan, tetapi juga mendorong terciptanya kemandirian usaha baru. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Polres Majalengka memusnahkan 3.194 botol miras hasil operasi serentak jajaran Polres dan Polsek di halaman Polres kemarin. Pemusnahan dipimpin Kapolres Majalengka, AKBP M. Aldi dan Forkompimda. Barang bukti yang dimusnahkan yakni 2.672 botol miras pabrikan, 462 botol ciu, dan 60 botol arak. AKBP M. Aldi menegaskan pemberantasan miras menjadi langkah preventif untuk menjaga keamanan dan menekan kriminalitas di Majalengka. Jajaran Polres Majalengka tidak akan berhenti melakukan razia demi menekan peredaran barang haram miras. Ia juga mengajak masyarakat bersama-sama mencegah peredaran miras dan narkoba, terutama demi melindungi generasi muda dari dampak buruk kedua barang tersebut. Sementara itu, Wakil Bupati Majalengka Dena Muhammad Ramdan mengatakan dukungannya penuh terhadap langkah kepolisian tersebut. Menurutnya, miras dapat menjadi salah satu pemicu kriminalitas, kekerasan, hingga kecelakaan lalu lintas. Pemusnahan bukan sekedar seremoni, melainkan pesan peringatan tegas bahwa tidak ada ruang bagi peredaran miras di Kabupaten Majalengka. Transaksi QRIS di Ciayu, Majakuning terus meningkat dan perlu diiringi dengan penguatan literasi digital.
2: Kemudahan transaksi pembayaran dan digitalisasi ini juga harus dibarengi dengan pemahaman yang kuat untuk bisa bertransaksi secara aman.
3: Transaksi digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS di wilayah Ciayu Majakuning terus menunjukkan perkembangan. Hingga Juli 2026, nilai transaksi QRIS tercatat mencapai 15,06 triliun. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis mengatakan, tingginya transaksi tersebut menunjukkan masyarakat semakin terbiasa menggunakan sistem pembayaran digital. Menurutnya, perkembangan digitalisasi pembayaran memberikan kemudahan bagi masyarakat karena transaksi dapat dilakukan secara cepat dan praktis. Namun kemudahan harus diiringi dengan pemahaman mengenai keamanan transaksi digital.
2: Di Ciayu Majakuning telah terjadi transaksi sampai dengan Juli 2026 ini sebesar 15,06 triliun. Hal ini menandakan pemahaman terhadap digitalisasi sistem pembayaran sudah sangat berkembang di Ciayu Majakuning. Namun tentu saja yang di sini saya lihat juga banyak sekali adik-adik level SMP, SMA. Kemudahan transaksi pembayaran dan digitalisasi ini juga harus dibarengi dengan pemahaman yang kuat untuk bisa bertransaksi secara aman, termasuk memahami hak dan kewajiban konsumen terkait dengan kerahasiaan data pribadi.
3: Ia mengingatkan agar masyarakat tidak sembarangan membagikan informasi pribadi ketika melakukan aktivitas di ruang digital. Ia menilai peningkatan literasi digital, khususnya di kalangan pelajar, menjadi bagian penting dalam memperkuat manfaat digitalisasi sistem pembayaran. Masyarakat tidak cukup hanya mampu menggunakan layanan digital, tetapi juga harus memahami risiko dan cara melindungi diri saat transaksi. Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, dunia pendidikan, perbankan, serta pemangku kepentingan lainnya terus memperkuat sinergi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Ia mengatakan masyarakat perlu dibekali pemahaman mengenai manfaat, risiko, serta penggunaan produk dan layanan keuangan secara bijak dan aman. Aura Aulia melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Cirebon terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal melalui edukasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon bersama Persatuan Wartawan Indonesia dan Bea Cukai Cirebon. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosial gempur rokok ilegal yang digelar di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Cirebon. Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon Bambang Sudaryanto mengatakan, edukasi secara berkelanjutan menjadi bagian penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait aturan peredaran rokok dan produk hasil tembakau. Menurut Bambang, sosialisasi tidak hanya mengandalkan satu kegiatan. Informasi mengenai bahaya dan ketentuan rokok ilegal perlu disampaikan secara konsisten melalui berbagai saluran dengan melibatkan pemerintah, media, dan masyarakat. Ia menilai, media massa memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah menyampaikan informasi yang edukatif, mudah dipahami, sekaligus mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Pihaknya juga mengajak masyarakat ikut berperan aktif dalam memerangi peredaran rokok ilegal. Salah satunya dengan mengenali ciri-ciri produk ilegal dan tidak membeli ataupun mengedarkannya. Dinas Sosial Indramayu perketat pendataan siswa sekolah rakyat agar tepat sasaran.
5: rekrutmen tadi berdasarkan database pre-list yang sudah sampaikan Kementerian Sosial.
6: Pendataan keluarga siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Indramayu diperkuat agar bantuan sosial tepat sasaran dan berkelanjutan. Program tersebut menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu yang masuk kelompok desil 1 dan desil 2. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indramayu, Waskam, mengatakan seleksi siswa dilakukan berdasarkan data kesejahteraan sosial. Pendamping PKH kemudian melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi keluarga sesuai dengan data calon penerima.
5: Tempat sasaran ya, kami dengan melakukan pendampingan atau visitasi ya, verifikasi dengan SDM pendamping PKH. Nah, di sini kita coba untuk melakukan verifikasi terkait dengan rekrutmen tadi berdasarkan database pre-list yang sudah sampaikan Kementerian Sosial. Dasar kami untuk melakukan terkait dengan calon siswa sekolah rakyat terintegrasi Kabupaten Indramayu.
6: Waska menjelaskan data pemerintah menjadi dasar awal menentukan calon siswa yang berasal dari keluarga paling kurang mampu. Setelah itu, petugas melakukan visitasi untuk memastikan kondisi keluarga sesuai informasi dalam basis data. Mekanisme tersebut membuat proses rekrutmen lebih terarah karena calon siswa ditentukan berdasarkan kondisi sosial ekonomi keluarga. Rena Safira melaporkan.
0: Kejaksaan Negeri Indramayu memusnahkan berbagai barang bukti dari perkara yang telah berkekuatan hukum tetap di halaman rumah penyimpanan benda sitaan negara Indramayu kemarin. Kegiatan tersebut dipimpin Kepala Kejari Indramayu, Niko, dan dihadiri Forkopimda. Niko mengatakan pemusnahan barang bukti merupakan kegiatan rutin yang dilakukan terhadap perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan pemusnahan kali ini merupakan yang kedua selama tahun 2026. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 121 perkara yang mencakup tindak pidana narkotika, kesehatan, perlindungan anak, pertambangan, minyak dan gas bumi, penganiayaan, kekerasan seksual, pencurian, pembunuhan, penipuan, pengeroyokan mata uang, hingga penguasaan benda tajam. Adapun barang bukti yang dimusnahkan antara lain 274 paket sabu 198,81 gram, 23 paket tembakau sintetis 177 gram, serta 16.352 tablet berbagai jenis obat seperti Alprazolam, Heximer, Tramadol, DMP, dan lain sebagainya. Selain itu, turut dimusnahkan 122 potong pakaian, 32 unit HP, 10 senjata tajam, 2 pucuk senjata api, amunisi, berbagai alat perkakas, serta 16 lembar uang palsu, pecahan Rp50.000. Barang bukti lainnya berupa tas, buku, batu, papan klip, flash disk, helm, sandal, surat-surat, dan lain sebagainya. Niko mengungkapkan dari berbagai perkara tersebut, barang bukti perkara obat-obatan menjadi yang paling dominan. Pemerintah hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan. Pesan tersebut mengemuka saat Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar menghadiri sekaligus menyerahkan secara simbolis bantuan asistensi rehabilitasi sosial atensi dari Kementerian Sosial RI melalui Sentra Palamarta Sukabumi kemarin. Kegiatan berlangsung di Sekolah Rakyat Terintegrasi 38 Kuningan. Bantuan atensi diberikan kepada 160 penerima manfaat yang berasal dari kelompok rentan, meliputi lanjut usia, penyandang disabilitas, dan keluarga peserta Sekolah Rakyat. Total bantuan yang disalurkan mencapai Rp383 juta. Rupiah. Kepala Sentra Palamarta Sukabumi Kementerian Sosial RI, Febraldi, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari program atensi yang diarahkan untuk mendukung penerima manfaat agar mampu meningkatkan keberfungsian sosial dan kemandirian. Menurutnya, bantuan yang disalurkan di Kuningan kali ini menyasar 160 orang dari kelompok rentan, khususnya lansia dan penyandang disabilitas, dan keluarga anak sekolah rakyat. Ia berharap sinergi antara Kemensos, pemerintah Kabupaten Kuningan, Dinsos, dan sekolah rakyat terus diperkuat sehingga pelayanan sosial mampu menjangkau warga yang lebih luas lagi. Febraldi juga mendorong adanya pembahasan lebih lanjut mengenai akses terapi bagi penyandang disabilitas Kuningan karena masih terdapat masyarakat penyandang disabilitas yang membutuhkan layanan terapi dan akses yang lebih mudah. Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar menyampaikan apresiasi kepada Kemensos yang telah memberikan perhatian kepada warga Kuningan. Bantuan tersebut menjadi bukti pemerintah hadir khususnya mereka yang menghadapi keterbatasan ekonomi maupun kondisi sosial. Menurutnya, bantuan tersebut tidak sekedar memberikan dukungan, tetapi diharapkan mendorong penerima manfaat untuk menjadi mandiri. Berita daerah pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia dan Anda juga bisa menyimak berita pagi ini melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hukum dibedakan beberapa kategori.
7: Yang tanpa hak atau melanggar hak ini adalah undang-undang ataupun hukum daripada tindak pidana narkotika itu sendiri.
8: Penyalahguna narkotika dalam perspektif hukum dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan kondisi dan keterlibatannya, yakni penyalahguna, pecandu, korban penyalahguna, dan pengedar. Dosen Fakultas Hukum sekaligus Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum UGJ Cirebon, Dr. Ismayana, menjelaskan perbedaan tersebut menentukan konsekuensi hukum yang dapat diterapkan kepada masing-masing pihak.
7: Nah, menurut undang-undang sebenarnya sudah dijelaskan definisi tersebut. Penyalahguna itu adalah intinya seseorang ataupun siapapun yang memang menyalahgunakan atau menggunakan daripada narkotika yang tanpa hak atau melanggar hukum. Dalam hal ini adalah undang-undang ataupun hukum daripada tindak pidana narkotika itu sendiri. Karena terkait dengan pidana, maka apapun yang dikatakan pidana itu adalah ketika ada perbuatan yang memang tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Ketika dilanggar, maka itu menjadi sebuah temujunya sanksi menjadi sebuah tindak pidana.
8: Dr. Ismayana menjelaskan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan pecandu mengalami ketergantungan akibat penggunaan berulang. Menurutnya, korban penyalahgunaan narkotika tidak menyadari keterlibatannya karena ancaman, rayuan, atau tipuan. Sementara pengedar secara sadar melakukan pengedaran narkotika seperti membeli, menjual, menerima, atau menawarkan. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Transformasi digital perbankan menggeser kebutuhan SDM dari layanan konvensional ke teknologi dan pelayanan nasabah.
9: Karena memang betul ya, beberapa bank melakukan efisiensi penutupan kantor kas.
10: Digitalisasi perbankan dinilai tidak serta-merta mengurangi kebutuhan sumber daya manusia di industri jasa keuangan. Perubahan tersebut justru menggeser kebutuhan tenaga kerja dari layanan tatap muka menuju pelayanan digital, teknologi informasi, dan penanganan pengaduan. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Cirebon, Agus Muntolib, mengatakan sejumlah bank memang melakukan efisiensi, salah satunya melalui penutupan beberapa kantor kas. Namun, layanan tersebut secara bertahap dialihkan ke platform digital sehingga kebutuhan sumber daya manusia tetap ada.
9: Kalau pengurangan dari sisi frontliner bisa jadi. Karena memang betul ya, beberapa bank melakukan efisiensi penutupan kantor kas. Tapi mereka sudah beralih dengan menggunakan platform digital. Di satu sisi, dengan banyaknya orang menggunakan platform digital, tetap ada kebutuhan SDM. Sekurang-kurangnya adalah tim pelayanan pengaduan misalnya. Yeah. Itu pasti butuh banyak itu. Nah, komplain tidak lagi menggunakan datang ke kantor tapi call center. Sementara pengaduan masyarakat atau masyarakat menggunakan ekosistem yang semakin banyak, tentu peluangnya semakin besar orang melakukan pengaduan.
10: Agus menambahkan, industri perbankan juga membutuhkan lebih banyak tenaga di bidang teknologi informasi untuk mengantisipasi berbagai resiko dalam ekosistem digital. Tim IT diperlukan untuk memberikan respon cepat ketika terjadi kejahatan cyber, gangguan sistem, maupun resiko down pada layanan digital. Vivi Islam Miati melaporkan.
0: OJK Cirebon mendorong budaya menabung siswa sekolah rakyat melalui simpanan pelajar atau simpel.
11: melalui pembukaan simpel, simpanan pelajar. Jadi anak-anak nanti akan dibukakan satu rekening, satu pelajar.
12: Otoritas Jasa Keuangan OJK Cirebon mendorong budaya menabung sejak dini melalui pembukaan rekening simpanan pelajar simpel bagi siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon. Program tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Indonesia Menabung 2026 sekaligus kick-off Bulan Inklusi Keuangan BIK 2026 yang digelar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon pada Rabu 26 Agustus 2026. Kepala OJK Cirebon Agus Muntolib mengatakan pembukaan rekening simpanan pelajar menjadi langkah konkret untuk mengenalkan layanan keuangan sekaligus membangun kebiasaan menabung di kalangan siswa sekolah rakyat.
11: Menyelenggarakan kegiatan untuk mengenalkan, di mana kita sadar bahwa anak didik peserta di sekolah rakyat hari ini merupakan kaum yang masuk di dalam desil 1 dan desil 2, keluarga yang memang membutuhkan dukungan kita semua. Dan kegiatan hari ini mendapatkan dukungan juga dari Barbarindo melalui pembukaan simpel, simpanan pelajar. Jadi anak-anak nanti akan dibukakan satu rekening, satu pelajar, dan modal awal atau tabungan mereka didanai sebesar Rp30.000. Setelah ketika mereka sudah mengenal tabungan, mudah-mudahan sinergi dan kolaborasi ini paling tidak memicu kita semua, memotivasi kita semua untuk terus mengulurkan tangan, membantu program pemerintah di sekolah rakyat ini, dan mengentaskan mereka. Kelak di antara mereka, pastilah ada keluarga mereka yang kemudian berhasil.
12: Menurutnya, program tersebut diharapkan tidak hanya memberikan akses terhadap rekening tabungan, tetapi juga mendorong siswa untuk memahami pentingnya menyisihkan sebagian uang yang dimiliki. Kebiasaan tersebut dinilai dapat menjadi bekal bagi siswa dalam mengelola keuangan di masa depan. Ia memastikan tabungan simpanan pelajar yang diberikan dalam kegiatan tersebut berasal dari lembaga jasa keuangan yang telah memperoleh izin dari OJK. Simpanan tersebut juga dijamin oleh lembaga penjamin simpanan LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aura Aulia melaporkan.
0: Keamanan hasil perikanan dijaga melalui pengawasan berkelanjutan untuk dikonsumsi oleh masyarakat.
13: Jaminan mutu yang kita lakukan itu dari awal, dari mulai hulu sampai ke hilir.
6: Keamanan ikan yang dikonsumsi masyarakat menjadi perhatian penting seiring meningkatnya kebutuhan terhadap hasil perikanan. Pengawasan mutu dilakukan sejak bahan baku diperoleh hingga produk sampai kepada konsumen. Inspektur Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Kiki Puspita Amalia, mengatakan pengawasan mencakup seluruh rantai produksi. Menurutnya, bahan baku berasal dari kegiatan budidaya maupun penangkapan sebelum memasuki proses distribusi.
13: Memang kita dari KKP itu menjamin ya, farm sustainable gitu ya. Jadi memang jaminan mutu yang kita lakukan itu dari awal, dari mulai hulu sampai ke hilir. Kenapa dari hulu, dari mulai bahan baku itu didapatkan gitu ya? Karena kan bahan baku untuk perikanan ini bisa berasal dari budidaya juga, bisa berasal dari tangkap juga, kemudian melalui beberapa tahap distribusi, supplier, sampai nanti akhirnya ke konsumen.
6: Kiki menjelaskan hasil perikanan dapat melalui unit pengolahan ikan, pemasok, distributor, maupun langsung menuju pasar. Setiap tahapan membutuhkan pengendalian agar kualitas produk tetap terjaga sebelum dikonsumsi masyarakat. Menurutnya, pengawasan tidak berhenti setelah pelaku usaha mendapatkan sertifikasi jaminan mutu dari pemerintah. Pemeriksaan lanjutan melalui surveillance dilakukan untuk memastikan standar tetap diterapkan secara konsisten. Rena Safira melaporkan.
0: Ya, pendengar, berita terkait dengan keamanan hasil perikanan tadi mengakhiri rangkaian berita untuk edisi hari ini. Update terus informasi setiap saat di website kami di rri.co.id. Dan dengarkan RRI di aplikasi RRI Digital dan follow Instagram kami di @RRI_Cirebon. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pian Albarsa undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
14: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Berkat itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar dibarengi dengan suasana pagi yang cerah ini pendengar. Cerah tapi nanti siang-siangan udah mulai panas. Pagi yang cukup cerah ini bisa Anda manfaatkan untuk berbagai kegiatan ataupun persiapan Anda untuk menikmati suasana rangkaian aktivitas Anda yang akan Anda lakukan, Anda tuntaskan di hari ini. Dan tentunya sudah mempunyai berbagai hal terkait dengan ya cara ataupun juga metode untuk bisa Anda lakukan dan memanage sedemikian rupa sehingga tentunya suasana pagi hari ini menjadi lebih semangat lagi. Apalagi tentunya semoga saja bersama kami RRI Cirebon Anda akan bisa menikmati suasana pagi hari ini dengan penuh keberkahan ya, karena tidak semua orang bisa bangun pagi, apalagi bangsawan ya, alias bangsa tangiawan kata orang Cirebon gitu ya mendengar ya. Apa kabar teman-teman mendengar, semoga sehat selalu dan siap untuk melaksanakan rangkaian aktivitas, apalagi Jumat ini biasanya di berbagai instansi pemerintah ataupun swasta dimulai dengan aktivitas Jumat bersih ataupun senam pagi atau juga sarapan pagi bersama. Wah, ini yang paling ditunggu oleh karyawan. Kalaupun bisa menikmati suasana sarapan pagi dengan Big Boss gitu ya, rasanya kedekatannya akan terasa begitu dekat ya, apalagi dibarengi dengan teman-teman ataupun rekan-rekan kolega sekantor gitu ya, bisa makan di suasana pagi hari ini dengan berbarengan alias bersama-sama menikmati suasana pagi ini pendengar. Bro satu masih bersama pendengar, masih dalam rangkaian Cirebon pagi ini sampai nanti pukul 10 dan masih banyak ragam mata acara yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan pada pukul 7 nanti Anda akan bersama rangkaian Warta Berita, dan pada pukul 8 Anda akan bersama dalam Dialog Cirebon Menyapa dengan topik lindungi anak-anak kita dari kekerasan seksual dan wujudkan lingkungan anak-anak kita yang aman dan ramah anak. Wah, ini berdengar ya. Semoga saja anak-anak kita mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keramahan lingkungan yang kita ciptakan dengan berbagai hal yang ada di lingkungan kita, teman-teman. Dan kita pun harus tetap waspada terkait dengan lingkungan kita. Bahkan tentunya kekerasan seksual anak ini ataupun anak ini masih miris ya pendengar ya, dengan berbagai berita-berita yang tentunya juga mengkhawatirkan, membuat was-was orang tua. Tapi bagaimanapun pengawasan melekat atau waskat ini kepada putra-putri kita, apalagi yang masih belum beranjak dewasa gitu ya pendengar ya, dan semuanya harus bisa kita awasi dengan baik kemanapun perginya, dengan siapa dan lain sebagainya. Tapi nanti kita dijelaskan oleh narasumber yang akan hadir bersama kita dalam Dialog Cirebon Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini bersama saya Biar Lamasa, dan masih didampingi pengarah teknik Samara dan juga

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan

media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan.

finance dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan

sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda.

dan inspirasi pada pagi hari ini. Ya, pendengar, kalaupun Anda setuju dengan ungkapan kalau sarapan itu bukan soal mengenyangkan perut, benar enggak pendengar ya? Tapi juga memberi bahan bakar untuk meraih mimpi-mimpi yang kita impikan tadi malam dan kita akan realisasikan di hari ini. Oke deh ya. Nah, pagi ini pendengar, Anda sudah sarapan? Apa sarapan Anda? Kalau ditanya penyiarnya belum ya, Mas Obi juga belum nih kayaknya. Apakah sempat sarapan di rumah? Oh, mungkin saya yakin 99% belum nih ya, Mas Obi dengan saya dan Mbak Samara ya. Dan atau nanti deh kita mau cari sarapan dulu di dekat-dekat kantor gitu ya. Oke, dan nomor kan tadi juga akan dikatakan bahwa kalau sarapan itu bukan soal mengenyangkan perut tapi juga memberi bahan bakar. Ya, karena sarapan bertindak sebagai bahan bakar bagi tubuh dan otak setelah perut kosong selama tidur malam yang panjang mendengar. Asupan di pagi hari memasuk glukosa yang dibutuhkan otot dan organ agar tidak lemas saat mulai beraktivitas. Oh, pantesan yang saya tadi lemas. Oke, dan saatnya mungkin jam 7 bersama Perut 3 Anda menghadirkan ataupun kami sajikan ragam berita-berita terkini bersama Perut 3 dan saya, Bung Obi dan Samara mungkin akan menghadirkan ataupun mencari sarapan terlebih dulu ya pendengar ya. Ya, dan juga sarapan ini meningkatkan konsentrasi dan fokus dan otak ini memang sangat bergantung pada pasokan glukosa yang stabil dan tepat. Rutin sarapan konon katanya terbukti meningkatkan daya pikir, fungsi kognitif, memori serta produktivitas kerja maupun prestasi kita di ruang kerja ataupun di lingkup kerja kita pendengar. Apalagi sekali lagi tuh pendengar, saat ini hari Jumat, tentunya bagi Anda baik itu di instansi pemerintah ataupun swasta mungkin diawali dengan sesuatu yang membutuhkan energi banyak. Bagaimana tidak, kalaupun Anda belum sarapan kemudian datang di kantor langsung senam, pasti akan terasa lemas ya pendengar ya. Apalagi Jumat-Jumat bersih, pembersih di sekitar lingkungan juga membutuhkan banyak energi. Saya yakin kita semua sudah memanage waktu kita dengan baik untuk bisa menikmati suasana pagi Jumat ini, pagi yang selalu nanti ketika Jumat besoknya Sabtu dan Minggu bagi Anda yang menikmati suasana akhir pekan terdengar ya, bagi Anda staff kemudian lain-lain sebagainya, bukan seperti kami yang bertugas selalu tidak kenal waktu gitu. Berarti satu minggu kita masih siaran gitu ya pendengar ya. Dan juga saya yakin pihak kepolisian ataupun juga yang berada di TNI ya, semua lini TNI baik itu AD, AU dan AL semuanya juga menikmati suasana pagi hari ini dengan rangkaian aktivitas besok Sabtu Minggu, gak usah dipikirin ya. Karena kalau kita memiliki kewajiban, kewajiban dulu yang pertama karena sudah terteken dalam kontrak kerja kita. Bukan itu pendengar. Proses itu masih bersama Anda pendengar dan kami akan segera bersama Perut 3 pada pukul 7 untuk menghadirkan rangkaian warta berita. Sekaligus saya akan memberikan asupan gizi kepada tubuh saya agar bisa menikmati suasana pagi hari ini dengan penuh semangat. Jadi tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Biar Alwansa, didampingi pengarah teknik Bung Obi dan juga Samara.

0: manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Amori, tuntutan teman-teman sekalian, alamakot dan terbaik yang kami urut tadi.

Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen merampungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus.

0: lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program IDG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
1: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 60